Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. 103,6 CT FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan CT, kembali lagi bersama Tati ya di pagi hari ini di edisi Rabu ya, di 20 Mei 2026. Masih sama dengan seperti biasanya di zona sarapan pagi Rekan Jati. Tati menemani Rekan Jati hingga pukul 9.30 tepat nanti, dari lintas daerah nasional hingga internasional di pagi hari ini. Tetap konsen terus di 103,6 CTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, bersama Tatia di pagi hari ini di zona sarapan pagi ya. Kita awali pagi ini dari lintas daerah dilaporkan dari Banda Aceh. Komisi Penyiaran Indonesia Aceh menindak sejumlah konten media sosial yang dinilai meresahkan masyarakat Rekan Jati dan juga mengganggu ketertiban umum. Di mana Rekan Jati, konten-konten tersebut telah ditindaklanjuti melalui mekanisme takedown atau menghapus bersama Kementerian Komunikasi dan juga Digital RI. Ya, Rekan Jati, Wakil Ketua KPI Aceh, Samsul Bahri mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari implementasi pengawasan penyiaran digital yang berbasis pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, di mana di Aceh sendiri yang mulai diberlakukan Rekan Jati pada tahun 2026 ini. Di mana juga proses penghapusan dilakukan melalui rekomendasi resmi KPI Aceh kepada Komisi RI terhadap konten-konten yang dinilai melanggar ketentuan P3 SPS Aceh. Ya, Rekan Jati, di mana salah satu instrumen penting dalam memperkuat pengawasan penyiaran dan konten digital di Aceh termasuk media sosial dan layanan berbasis internet, yakni konten terorisme, pornografi anak, dan konten yang meresahkan masyarakat ataupun Rekan Jati mengganggu ketertiban umum. Rekan Jati di sini ya ditegaskan bahwa proses pengawasan tidak berhenti pada penghapusan konten semata. ...103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kita beralih ke berita selanjutnya. Masih dilaporkan dari Banda Aceh, di mana sikap tegas dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dengan menindak sejumlah konten di media sosial yang dinilai meresahkan masyarakat dan juga Rekan Jati mengganggu ketertiban umum. Konten-konten bermasalah tersebut ya Rekan Jati telah di take down atau dilakukan penghapusan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Ada beberapa konten ya yang melanggar ya mengacu pada pasal yang ditetapkan pada tahun 2026 ini. Rekan Jati, kita beralih ke berita selanjutnya, dilaporkan dari Blang PD. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya resmi menetapkan Hari Megang Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Blang PD sendiri pada 26 Mei 2026, di mana Rekan Jati penetapan tersebut tertera dalam surat edaran Bupati Abdia dan tentang pelaksanaan Hari Megang Idul Adha 1447 Hijriah, di mana tertanggal pada tanggal 18 Mei 2026 kemarin, Rekan Jati. Dan juga dalam surat edaran tersebut, pemerintah Abdia juga menyampaikan terkait titik lokasi penyembelihan dan penjualan daging megang Hari Raya Idul Adha. Rekan Jati, di Blang PD di Kecamatan Babahrot, penyembelihan dan penjualan daging megang dilaksanakan di Pasar Rakyat Kampung Pantai Rakyat. Di Kecamatan Kuala Bate, kegiatan tersebut dilaksanakan di pinggir sungai Gampung Krung Pantu. Di mana Rekan Jati di Kecamatan Blang PD dilaksanakan di pinggiran Krung Bekah, Gampung Medang Ara. Dalam surat tersebut juga Rekan Jati ditekankan agar setiap hewan ternak yang disembelih untuk dipastikan memiliki surat kir kesehatan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Abdia. Kepada para pedagang sendiri juga diimbau untuk menyembeli dan menjual daging megang sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan.

103,6 Jati FM, The Heart of Bandece, Regen Jati bersama Tati di pagi hari ini. Selamat pagi Regen Jati semua. Alhamdulillah ya, cuaca pagi ini enak untuk kita mulai aktivitas karena adem, ayem ataupun senangnya rebahan aja masih ya di tempat tidur karena adem banget gitu cuacanya, gak sepanas biasanya. Dan karena hujan nemenin kita seharian kemarin ya Regen Jati, semoga hari ini terasa lebih hangat. Konsen terus di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih di zona sarapan pagi bersama Tuti di sini. Menemani rekan Jati yang beraktivitas, yang mungkin sekarang rekan Jati yang dalam perjalanan ya menuju tempat tujuan, semoga penuh dengan kehati-hatian dan juga sampai ke tujuan dengan selamat, karena cuaca semalam yang menemani kita ya, diguyur hujan pastinya, jalan di pagi hari ini rekan Jati penuh dengan basah lah ya, basah dan ada air yang di beberapa tempat di jalan itu yang tergenang gitu. Jadi tetap hati-hati biar gak terciprat orang di samping ya. Ya rekan Jati, di pagi hari ini juga Tati masih menemani rekan Jati di lintas daerah. Dilaporkan dari Banda Aceh, Kapolresta Banda Aceh Komis Pol Andi Kirana didampingi Kasat Intelkam Kompol Rudi Patar, Kasat Reskrim Kompol Miftahuda dan juga rekannya lainnya, di mana pertemuan yang terjadi tepat sehari sebelum Mualim mencabut peraturan gubernur nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh pada Senin kemarin. Dalam pertemuan tersebut, rekan Jati, Kapolresta Banda Aceh menjelaskan akan adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Rakyat Aceh, di mana pihaknya juga membahas situasi Kamtibmas ketika aksi berlangsung. Guna menghindari kaos di lapangan yang nantinya dapat mengganggu keamanan dan juga kenyamanan masyarakat, Polresta Banda Aceh bersama 3 polres lainnya jajaran Polda Aceh akan memberikan pelayanan sebaik mungkin, ditambah dengan personel di Ditsamapta dan juga Brimob Polda Aceh. Rekan Jati, masih dengan JKA, Jaminan Kesehatan Aceh, Kapolresta Banda Aceh juga mengapresiasi Rekan Jati keputusan dari Mualim yang mengambil langkah bijak dengan mencabut pergub tersebut. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kecintaan Mualim kepada masyarakat Aceh. Keputusan mencabut pergub tersebut juga menunjukkan sikap responsif pemerintah Aceh terhadap berbagai masukan dan juga aspirasi publik yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir. ...103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, masih dilaporkan dari Banda Aceh sebanyak 87 jamaah calon haji yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 akan menuju Tanah Suci, di mana kloter tersebut rekan Jati menjadi gelombang terakhir keberangkatan haji dari kota Banda Aceh yang dilepas pada Selasa kemarin. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Banda Aceh ya, menyampaikan para jemaah yang terpilih menjalankan ibadah suci tersebut telah melalui serangkaian persiapan matang, di mana pemerintah Kota Banda Aceh rekan Jati telah memfasilitasi rombongan jamaah calon haji ya, di mana di kloter 14 dengan 2 unit bus besar dan 1 unit high-ace. Dalam kesempatan tersebutlah rekan Jati tak lupa ya, di mana mereka memanjatkan doa untuk keselamatan perjalanan para jamaah baik saat berangkat nanti maupun saat kembali ke tanah air. ...103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, dilaporkan dari Banda Aceh. Pemerintah Aceh menyampaikan bahwa permohonan tambahan anggaran yang diajukan Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualim kepada Kementerian Keuangan RI masih dalam tahap pembahasan di tingkat pemerintah pusat. Juru bicara pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan hingga saat ini rekan Jati permohonan tersebut masih dipelajari oleh Kementerian Pusat dan belum ada keputusan final terkait persetujuannya. Pemerintah Aceh saat ini rekan Jati masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Keuangan terkait usulan tersebut. Sebelumnya rekan Jati Mualim mengajukan permohonan tambahan anggaran saat beraudiensi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Rekan Jati, dalam pertemuan tersebut, Mualim didampingi staf khusus Gubernur Aceh Teuku Irsyadi, sementara pihak Kementerian Keuangan turut dihadiri oleh Direktur Sistem Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Apa kabarnya pagi hari ini rekan Jati? Semoga sehat selalu dan juga ditemani dengan hal-hal baik ya datang ya di pagi hari ini. Dan semoga rekan Jati penuh dengan semangat juga pagi ini, meskipun jam masih menunjukkan awal hari ya, tapi kita ngerasanya kayak masih sekitaran jam 5 karena emang dingin bener ya di hari ini rekan Jati. Jalan terasa lebih nyaman untuk kita tempuh, gak sepanas biasanya. Pasti juga jangan menurunkan semangat rekan Jati untuk kembali tidur, tapi mari beraktivitas untuk memulai hari di hari ini. Konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jati FM.
1: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati di Zona Sarapan Pagi bersama Tuti di pagi hari ini. Rekan Jati, yang mungkin Rekan Jati yang baru saja bergabung ya di 103,6 Jati FM, ataupun ya udah konsen dari tadi ya, tetap semangat untuk menjalani hari di pagi hari ini dan terus percaya dan selalu panjatkan doa-doa terbaik Anda di pagi hari ini, Rekan Jati. Dan semoga doa tersebut menemani Rekan Jati seharian ini untuk melalui hari lebih lancar dan lebih semangat. ...103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati, dilaporkan dari Banda Aceh, di mana pemerintah Aceh menyampaikan bahwa permohonan tambahan anggaran yang diajukan Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualim kepada Kementerian Keuangan RI masih dalam tahap pembahasan di tingkat pemerintah pusat. Dan juga Rekan Jati, juru bicara pemerintah Aceh Nurlis Effendi mengatakan, hingga saat ini permohonan tersebut masih dipelajari oleh pemerintah pusat dan belum ada keputusan final terkait persetujuannya. Rekan Jati, permohonan masih dalam proses dan masih dipelajari oleh pemerintah pusat sendiri. Pemerintah Aceh saat ini masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Keuangan terkait usulan tersebut.

103,6 Jati FM. Kita masih dilaporkan dari Banda Aceh ya, rekan Jati. Tim Kalong Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tolisbah Satpol PP WH Kota Banda Aceh menyisir wawasan jalan Taman Makam Pahlawan Peniti saat patroli pengawasan syariat Islam dan Trantibumpas pada Senin dini hari. Dalam patroli tersebut, rekan Jati, petugas memergoki pasangan bukan mahram masih nongkrong di sebuah kedai kopi retail hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kasatpol PP WH Kota Banda Aceh Muhammad Rizal STP MSI menyampaikan pasangan yang kedapatan masih berduaan tersebut langsung diberikan teguran oleh petugas dan diminta untuk menjaga kesucian syariat rekan Jati dan juga ketertiban umum di wilayah Kota Banda Aceh. Rekan Jati, Kasatpol PP WH Kota Banda Aceh juga memberikan imbauan kepada pengelola toko agar lebih bijak dan juga ikut menjaga nilai syariat di tempat usaha mereka. Diketahui di mana Satpol PP WH Kota Banda Aceh sedang gencarnya rekan Jati melakukan razia jam malam di wilayah hukum setempat, di mana sebelumnya petugas menjaring sebanyak 4 perempuan yang nongkrong hingga larut malam pada Rabu tadi pagi rekan Jati.

103,6 Jati FM, Rekan Jati, kita beralih ke berita selanjutnya dilaporkan dari Tapak Tuan. Wakil Bupati Aceh Selatan Haji Baital Mukadis resmi terpilih sebagai Ketua Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Aceh Selatan periode 2026-2031 dalam musyawarah cabang yang berlangsung di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip di Tapak Tuan, di mana Rekan Jati Baital Mukadis menggantikan Zaitun M. Hadi sebagai bagian dari regenerasi kepemimpinan Gerakan Pramuka Aceh Selatan untuk masa bakti mendatang. Rekan Jati, di mana ya Baital Mukadis menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk menakhodai Kuarcap Aceh Selatan. Ditegaskan komitmennya untuk membawa gerakan pramuka menjadi lebih aktif, modern, dan juga mampu melahirkan generasi muda yang berkarakter. Rekan Jati, kepercayaan tersebut merupakan amanah besar yang harus dijalankan bersama-sama. Lebih lanjut lagi, Rekan Jati, di mana Baital mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama bersinergi memajukan pramuka.

103,6 Jati FM, The Heart of Bandi Aceh. Selamat pagi rekan Jati yang mungkin baru aja yang ngebuka jendela rumah ya. Jangan lupa untuk say hi ke tetangganya dan memberikan senyuman terbaik Anda rekan Jati, biar biasanya kalau kita udah mulai melakukan hal baik di pagi hari itu terasa ringan banget untuk memulai hari seharian ini gitu ya. Mungkin juga rekan Jati yang lagi dalam perjalanan menuju aktivitasnya masing-masing di pagi hari ini, semangat untuk melalui hari pada hari ini. Pasti udah mulai terasa hangatnya dan juga terasa nyaman dong ya untuk memulai hari, karena cuaca juga mendukung untuk melakukan aktivitas di luar ruangan di hari ini. Tapi ya rekan Jati, tetap jadi pengingat untuk kita kalau hari ini bakal panjang dan penuh peluang untuk kita jalani dengan maksimal. Jadi rekan Jati bisa dong ya lebih di push listnya yang ingin dicapai di tahun ini, karena kita udah mau habis aja nih bulan 5-nya, mau ke bulan 6 ya. Jadi semangat untuk melalui hari. Konsen terus di 103,6 CTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103.6 JTFM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur. 103,6
1: Jati FM. Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati di zona sarapan pagi, di pagi hari ini bersama Tati ya, menemani Rekan Jati kita juga masih. Di lintas daerah, di pagi hari ini dilaporkan dari Sigli, Bupati PD Sarjani Abdullah menghadiri rapat koordinasi pencegahan korupsi wilayah Aceh di ruang rapat Inspektorat Aceh Rekan Jati, di mana rapat tersebut digelar sebagai upaya yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi guna memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih. Ya, Rekan Jati, di mana rapat koordinasi tersebut ya menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dalam mencegah praktik korupsi. Pencegahan tersebut pada sektor pelayanan publik, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa hingga optimalisasi pendapatan daerah. Di mana Rekan Jati, kehadiran Bupati Sarjani pada forum tersebut sebagai komitmen memperkuat sistem pengawasan internal. Di mana Rekan Jati, kehadiran Bupati Sarjani juga untuk meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rapat koordinator tersebut, Rekan Jati turut dibahas sejumlah langkah strategis pencegahan korupsi, termasuk monitoring, controlling, surveillance for prevention, ya, di mana hal tersebut ya digagas, di mana Rekan Jati MCSP juga digagas KPK untuk mencegah korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Sistem tersebut dirancang untuk memantau, mengendalikan, dan juga mengawasi tata kelola pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel, dan juga bersih. Rekan Jati, di mana tata kelola pemerintah dari praktik korupsi yang mencakup 8 area intervensi utama adalah perencanaan, penganggaran, dan juga Rekan Jati ada pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pelayanan publik, manajemen aparatur sipil negara atau ASN. Penguatan aparat pengawasan intern pemerintah sendiri Rekan Jati ya, pengelolaan barang milik daerah atau PMD dan juga optimalisasi penerimaan daerah itu sendiri. ...103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh Rekan Jati. Kita beralih ke berita selanjutnya, dilaporkan dari Sukamakmu. Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Nagan Raya telah menuntaskan gerakan pangan murah menyambut Lebaran Idul Adha. Pangan murah hari terakhir ya, di hari Selasa kemarin berlangsung di dua titik, di halaman kantor camat Kuala dan halaman Masjid Purwodadi yang disambut gembira masyarakat Nagan Raya. Kadis dari Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan sendiri Rekan Jati, Said Rizal, didampingi oleh para jajarannya, di mana gerakan pangan murah tersebut berlangsung di 10 kecamatan. Harga jual sembako di pangan murah disubsidi oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam membantu masyarakat serta juga didukung oleh bulog yang ada di Nagan Raya.

Ya, rekan jati di mana ya? Pemerintah Kabupaten Nagan Raya juga beberapa masyarakat menyampaikan apresiasi terkait kegiatan tersebut, apalagi warga sangat terbantu dengan adanya bahan pangan murah tersebut. Dan juga rekan jati, gerakan pangan murah bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan bahan pokok dengan harga subsidi, terutama rekan jati bagi masyarakat yang berpendapatan rendah.

103,6 Chat FM, The Heart of Bandi Aceh Rekan Jati, masih dilaporkan dari Sukamakmur. Di mana Rekan Jati, harga tandan buah segar kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya pada pekan ini masih bertahan. Di mana harga tandan buah segar sawit tertinggi ditampung oleh pabrik minyak kelapa sawit di Nagan Raya sebesar Rp3.050 per kilogram. Harga beli tertinggi masih bertahan jelang Lebaran Idul Adha 1447 tersebut disambut gembira oleh masyarakat Nagan Raya. PMKS sendiri yang membeli dengan harga tertinggi adalah PT Surya Panen Subur dengan harga Rp3.050 per kilogram, sedangkan harga terendah tandan buah segar kelapa sawit pekan ini ditampung oleh pabrik minyak kelapa sawit yang sebesar Rp3.000 per kilogram. Rekan Jati, berdasarkan data Dinas Perkebunan Nagan Raya, di Selasa kemarin terdapat 8 Rekan Jati PMKS yang menampung tandan buah segar kelapa sawit dari warga di kabupaten tersebut.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Regian Jati. Buat Anda yang hari ini masih bekerja dengan perut keroncongan mungkin, ataupun belum diisi dengan sarapan ya, jangan lupa tetap diisi energinya Regian Jati dengan makanan yang sehat pastinya. Entah itu mungkin roti ataupun teh, kopi, pokoknya yang biasanya disukai oleh tubuh kita sendiri ya, pastinya kita tahu gitu. Regian Jati yang penting tetap semangat untuk memulai hari, jangan dimulai dengan perut yang kosong, karena pasti akan ngerasa bad mood dan itu buat kita jadinya gak semangat untuk ngelalui hari seharian ini. Konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: The Heart of Banda Aceh. Ya, rekan Jati masih di zona sarapan pagi di pagi hari ini ya. Selamat pagi rekan Jati yang baru saja bergabung. Selamat menjalankan aktivitas di pagi hari, aktivitas rutin yang biasanya Anda lakukan di pagi hari ini atau yang baru memulai aktivitas di pagi hari ini ya. Dan juga yang sedang berjuang untuk mencari pekerjaan atau memperjuangkan hal-hal lainnya, atau mungkin yang sedang masa berobat ataupun yang sedang sakit, siapapun itu rekan Jati, semoga lengkap sembuh dan juga mendapatkan hasil yang seperti yang diharapkan gitu ya. Di pagi hari ini juga rekan Jati ya, selalu hadirkan doa-doa terbaik Anda dan selalu bersyukur untuk memulai hari biar seharian ini terasa lebih enjoy dalam melalui harinya. Ya rekan Jati, tentunya juga masih menemani rekan Jati di pagi hari ini di lintas daerah, dilaporkan dari Sukamakmur. Antrian kendaraan pada 5 SPBU di Nagan Raya dilaporkan sangat parah rekan Jati. Di mana rekan Jati, antrian kendaraan di daerah Nagan Raya, kendaraan umum atau barang yang terlibat antrian sudah sangat banyak. Selain kendaraan pribadi, berdasarkan data yang dihimpun oleh seraminews.com rekan Jati ya, di Nagan Raya terdapat 5 SPBU yang selama ini menjual BBM solar subsidi dan juga Pertalite subsidi. Antrian terjadi adalah kendaraan mengisi solar subsidi atau biosolar, sedangkan Pertalite normal. Rekan Jati, antrian terjadi bukan saja di kompleks SPBU, tetapi mengular panjang di sepanjang jalan hingga 1 km. Rekan Jati, kendaraan yang banyak antrian jenis truk pasir, truk batubara, mobil kijang yang sudah tua-tua diduga mobil langsir, serta mobil pribadi jenis Innova. Terlihat juga truk pengangkut sawit dan truk pembawa gas ikut antrian solar subsidi, Rekan Jati. Beberapa warga mengaku sejak BBM non-subsidi naik tajam, antrian kendaraan membeli solar subsidi meningkat tajam. Jati FM, The Heart of Banda Aceh, rekan Jati masih di lintas daerah dilaporkan dari Banda Aceh. Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti masih dominannya metode penunjukan langsung dan pengadaan non-tender dalam rencana umum pengadaan pemerintah Aceh tahun 2026. Di mana rekan Jati, KPK menilai kondisi tersebut menjadi perhatian khusus karena berpotensi menimbulkan resiko penyimpangan apabila tidak diawasi secara ketat. Ya rekan Jati, di mana metode penunjukan langsung tersebut ya memang diperbolehkan dalam aturan, namun menjadi indikator resiko atau red flag yang perlu mendapat pengawasan lebih mendalam. Rekan Jati, di mana hanya sekitar 0,92% pengadaan yang dilaksanakan melalui tender, sedangkan pengadaan melalui penunjukan langsung mencapai 74% atau sekitar 7.722 paket. Semakin banyak proyek yang dilakukan melalui penunjukan langsung, maka semakin besar pula kebutuhan evaluasi dan pengawasan oleh aparat pegawai internal dari pemerintah sendiri. Selain metode pengadaan rekan Jati, KPK juga menyoroti jenis pengadaan yang masih didominasi pengadaan barang. Dalam diagram yang dipaparkan, 48% pengadaan merupakan pengadaan barang, 26% jasa konsultasi, 17% jasa lainnya, dan hanya 9% pekerjaan konstruksi. Rekan Jati, KPK menilai pola pengadaan tersebut rekan Jati ya perlu menjadi perhatian serius agar tata kelola anggaran daerah menjadi lebih transparan, akuntabel, dan minim risiko penyimpangan. Rekan Jati, kita beralih ke Banda Aceh. Dinas Pendidikan Aceh bersama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syekh Kuala, di mana menggelar forum profesor bicara pendidikan Aceh di Aula Dinas Pendidikan di Aceh. Forum tersebut rekan Jati menjadi ruang diskusi antara Disdik dan juga kalangan akademisi untuk membahas arah pendidikan Aceh menuju 2045.

Pendidikan Aceh yang tidak cukup hanya mengejar capaian akademik semata, di mana dinilai pendidikan harus kembali diarahkan untuk membentuk karakter dan cara berpikir generasi muda Rekan Jati. Sekarang Rekan Jati, semua sekolah bangga kalau nilai kognitif bagus, tapi pencapaian afektif atau sikap justru mulai terabaikan. Disoroti minimnya keterlibatan kaum intelektual di ruang publik. Para akademisi perlu hadir memberi pencerahan melalui media sosial, media massa maupun forum masyarakat agar masyarakat tidak dipenuhi informasi yang menyesatkan. Rekan Jati dapat diakui prihatinnya ya, karena ruang-ruang publik saat ini lebih banyak dipenuhi oleh narasi yang tidak rasional dibanding pandangan ilmiah dari kalangan kampus.

di mana dalam forum tersebut juga Rekan Jati ya, tidak boleh sekadar menghasilkan, di mana pendidikan tidak boleh sekadar menghasilkan lulusan dengan nilai tinggi, tetapi juga manusia yang memiliki empati, Rekan Jati. Di mana juga lulusan ya harusnya ada karakter dan kemampuan berpikir sehat di tengah perubahan sosial yang cepat, Rekan Jati. Di mana pentingnya juga ditegaskan membangun grand design pendidikan Aceh yang terintegrasi dari tingkat dasar hingga menengah sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Menyoroti pentingnya penguatan bahasa Aceh di sekolah juga penting Rekan Jati, supaya bahasa Aceh tidak punah nantinya. Pelestarian bahasa daerah membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah agar memiliki posisi jelas dalam sistem pendidikan.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Buat rekan Jati yang sedang dalam perjalanan menuju tempat tujuan, tetap hati-hati karena semalam baru aja diguyur hujan, jadi jalan lumayan basah dan becek ya rekan Jati. Jadi harus perhatikan biar gak terciprat kiri kanan, mungkin ada kendaraan ya, kereta yang mau lewat atau sepeda yang lewat, jadi basah gitu ya, sayang gitu ya. Jadi rekan Jati, untuk jaga stamina di pagi hari, jangan lupa sarapan dan juga minum yang banyak pastinya ya, biar segar dan fokus beraktivitas sepanjang hari. Konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati masih di zona sarapan pagi ya. Bersama tadi di pagi hari ini menemani Rekan Jati yang sedang beraktivitas ataupun Rekan Jati yang sedang berusaha untuk mendapatkan aktivitas yang ingin dicapai gitu ya. Maksudnya seperti pekerjaan ataupun goals-goals lainnya di tahun ini. Ya Rekan Jati, di pagi ini juga tadi yang masih menemani Rekan Jati di lintas daerah melaporkan dari Banda Aceh, di mana Prof. Dr. Taufik Suryadi, ya Rekan Jati bukanlah nama asing di dunia forensik Aceh. Sejak 2006, pria kelahiran Medan tersebut telah berkecimpung dalam kasus-kasus penuh misteri dari peristiwa politik hingga kriminal murni di Rekan Jati. Di mana Rekan Jati, Taufik Suryadi adalah satu di antara sedikit ilmuwan forensik yang sudah lebih dari 2 dekade mengabdi di tanah rencong ini. Pada 2024 lalu, di mana Taufik Suryadi resmi menyandang gelar profesor di bidang forensik, sebuah pencapaian yang lahir dari perjalanan panjang penuh dedikasi. Sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Syahwala, Prof. Taufik juga kini menjabat sebagai Ketua Komite Etik Penelitian dan anggota Senat Universitas. Rekan Jati, di mana Prof. Taufik Suryadi juga di Aceh sendiri ya, jumlah dokter forensik bisa dihitung dengan jari, hanya 7 orang saja, di mana sebagian besar bertugas di rumah sakit pemerintah. Ya, Rekan Jati, forensik adalah ilmu yang berhubungan erat dengan hukum dan kriminal, terutama dalam membuktikan tindak kekerasan melalui visum dan juga ex repertumnya sendiri. Autopsi menjadi jalan utama Rekan Jati untuk memastikan penyebab kematian. Namun Rekan Jati, tantangan besar kerap muncul saat Prof. Taufik Suryadi menjalankan tugasnya, mulai soal jenazah yang sudah membusuk, keterbatasan peralatan, hingga laboratorium toksikologi yang belum tersedia di Aceh. Sampel racun masih harus dikirim ke Medan atau Jakarta, Rekan Jati. Meski begitu, Prof. Taufik menegaskan bahwa jejas, memar, atau luka tetap bisa dikenali bahkan setelah jenazah lama meninggal. Jelas pada mayat juga, jejas pada mayat Rekan Jati ya, adalah tanda atau bekas luka yang ditemukan pada tubuh jenazah. Biasanya menjadi bukti adanya kekerasan atau penyebab kematian yang tidak wajar.

103,6 Chat FM, The Heart of Banda Aceh. Kita beralih ke berita selanjutnya, dilaporkan dari Blang PD. Di mana Rekan Jati, klub sepak bola Bento FC asal Gampong Pantai Cermin, Kecamatan Mangging, berhasil keluar sebagai juara setelah menang adu penalti 4-2 melawan rivalnya GLP United dari Gampong Pantai Gelempang, Kecamatan Tangan-Tangan pada partai final Turnamen Pemuda Long Taro Cup 1 2026. Di mana Rekan Jati, partai final tersebut berlangsung di lapangan Poms Gampong Long Taro, Kecamatan Blang PD, Kabupaten Aceh Barat Daya. Turnamen tersebut resmi ditutup oleh Camat Blang PD serta dihadiri unsur Forkopimcam Blang PD. Pada momen tersebut juga, Camat Blang PD Meza Firman melihat turnamen tersebut bukan hanya tentang pertandingan di atas lapangan hijau Rekan Jati, tetapi ada semangat gotong royong yang tumbuh, kebersamaan yang terjalin, dan energi positif anak-anak muda yang tersalurkan dengan baik. Hal-hal seperti itulah Rekan Jati yang sebenarnya menjadi kekuatan sebuah gampung dalam membangun lingkungan yang sehat dan harmonis.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dilaporkan dari Sabang, di mana aktivitas penyeberangan kapal cepat pada lintasan Sabang, Banda Aceh, dan sebaliknya kembali berlangsung normal pada Rabu di 20 Mei 2026 di hari ini. Di mana Rekan Jati, 3 armada kapal cepat dijadwalkan melayani pelayanan pulang pergi guna mendukung mobilitas masyarakat dan wisatawan dari kedua daerah. Kepala Perwakilan Cabang Sabang PT Sakti Inti Makmur mengatakan seluruh armada yang dijadwalkan beroperasi telah dipersiapkan untuk melayani penumpang sejak pagi hingga sore hari. Rekan Jati, jadwal pelayaran kapal cepat pada Rabu dini hari ya tetap berjalan normal sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Di mana PT Sakti Inti Makmur Rekan Jati mengimbau penumpang datang lebih awal agar proses keberangkatan berjalan dengan lancar.

103,6 Jati FM, The Heart of BNDC, Rekan Jati, konsentros di 103,6 Jati FM. Selain ini tetapnya juga masih menemani Rekan Jati di lintas daerah dan ditemani dengan nomor-nomor bagus di pagi hari ini. 103,6 Jati FM, The Heart of BNDC.

0: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
2: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: 103.6 Yati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103.6 Yati FM.
0: 103.6 Yati FM, the heart of Banda Aceh.
2: 103.6 Yati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Yati, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Yang mungkin lagi dalam perjalanan menuju tempat kerja, tempat tujuan Anda, Rekan Yati, semoga lancar dalam perjalanannya dan juga sampai ke tujuan dengan selamat. Untuk Rekan Yati yang baru saja bergabung, selamat pagi. Dan apa kabarnya di pagi hari ini? Semoga Rekan Yati juga penuh dengan hal-hal yang baik ya, yang seperti diharapkan di pagi hari ini. Rekan Yati tentunya juga masih menemani Rekan Yati di pagi hari ini di lintas daerah, dilaporkan dari Sabang. Polemik pemberhentian aparatur di Kampung Krung Raya, Rekan Yati, Kecamatan Sukakarya, akhirnya berbalik arah. Di mana, Rekan Yati, polemik pemberhentian aparatur di Kampung Krung Raya setelah menuai sorotan dan juga mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, Keci Krung Raya Ahmad Jamil resmi membatalkan surat keputusan pemberhentian 3 perangkat Kampung yang sebelumnya, Rekan Yati, dicopot dari jabatannya. Pembatalan tersebut, Rekan Yati, tertuang ya dalam SK yang tertanggal 19 Mei 2026 dengan perihal pembatalan surat keputusan pemberhentian perangkat Kampung. Dan juga surat tersebut diterima oleh wartawan pada Rabu pagi tadi, Rekan Yati. Dalam dokumen resmi, pemerintah Kampung Krung Raya menyebutkan 3 SK pemberhentian yang diterbitkan pada 13 April 2026 dinyatakan tidak berlaku lagi. Di mana, Rekan Yati, tidak hanya mencabut keputusan lama, surat tersebut juga mengindikasikan adanya pengakuan bahwa proses pemberhentian sebelumnya bermasalah secara administrasi. Pemerintah Kampung Krung Raya dalam surat tersebut menyebutkan telah melakukan evaluasi serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampung. Rekan Yati, di mana 3 aparatur yang sebelumnya diberhentikan juga diminta kembali menjalankan tugas seperti biasa sampai adanya ketentuan lebih lanjut. Langkah pembatalan tersebut terjadi setelah polemik pemberhentian aparatur Kampung mendapat perhatian serius dari pemerintah kecamatan hingga pemerintah kota Sabang. Yati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Yati, kita beralih ke berita selanjutnya, dilaporkan dari Banda Aceh. Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtala Mudin, menyatakan surat keputusan pembatasan gawai bagi siswa SMA atau sederajat yang diterbitkan Dinas Pendidikan setempat masuk 3 besar nasional karena sangat aplikatif. Dalam pemaparan yang terkait edaran pembatasan yang dilakukan untuk siswa sekolah ya, Mendagri menempatkan SK yang diterbitkan Kadisdik Aceh sebagai yang pertama, di mana para Kadisdik sangat bersyukur atas apresiasi tersebut, dan edaran tersebut juga menjadi panduan untuk provinsi lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Penerbitan surat edaran pembatasan penggunaan gawai atau handphone bagi pelajar hingga tenaga pendidikan di tingkat menengah atas, Rekan Yati ya, selama berada di lingkungan sekolah guna mewujudkan lingkungan yang kondusif, aman, dan juga berkualitas serta beradaptasi dengan perkembangan ekosistem digital.

Ya, Rekan Jati, selama di lingkungan satuan pendidikan sendiri, gawai hanya boleh diaktifkan dan digunakan pada kondisi khusus sesuai kebutuhan pembelajaran atau pada kondisi khusus seperti pembelajaran yang membutuhkan rasio satu perangkat atau pelajar. Ya, Rekan Jati, pada satuan pendidikan belum memiliki ketersediaan perangkat yang memadai. Selain untuk siswa, Rekan Jati juga terdapat mekanisme bagi pendidik dan tenaga pendidikan, yakni dilarang menggunakan gawai selama jam pelajaran utama dan juga kokurikuler yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran. ...103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kita beralih ke Singkil, di mana hujan petir Rekan Jati diprediksi landa sejumlah kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil. Masing-masing kecamatan Singkil, di mana ada Kota Baharu, Singkohor, dan Kecamatan Kuala Baru. Sedangkan Rekan Jati, 7 kecamatan lain di Kabupaten dengan slogan sekata sepekat tersebut diprediksi hujan ringan. Rinciannya, Kecamatan Pulau Banyak, Simpang Kanan, Gunung Meriah, Singkil Utara, Danau Pari, Suruh Makmur, dan Kecamatan Pulau Banyak Barat. Dikutip dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, suhu rata-rata Kabupaten Aceh Singkil saat ini Rekan Jati 24-29 derajat Celcius. Untuk Rekan Jati ya, mungkin para nelayan dan juga warga yang melaut, hati-hati, pastikan selalu membawa perlengkapan keselamatan. Untuk Aceh Singkil, untuk daerah Aceh Singkil sendiri Rekan Jati ya, antara lain jangan lupa untuk membawa pelampung para pelayan nelayannya dan juga warga yang sedang melaut ya, membawa alat komunikasi untuk menghubungi keluarga bila terjadi hal darurat. Kemudian juga Rekan Jati membawa global positioning system yaitu GPS untuk mengetahui posisi. Di mana Rekan Jati mengingatkan mengandalkan tanda-tanda alam, kadang terkendala terbatasnya jarak pandang yang kita lalui.

103,6 Jati FM, The Heart of Bandar Aceh Rekan Jati. Dimana tadi waktu Tadia menuju ke studio ya, cuaca alhamdulillah masih adem ayem banget. Dan sekarang di luar sana mungkin sudah mulai bersinar ya mataharinya. Ngomong-ngomong soal cuaca yang mulai bersinar di pagi ini Rekan Jati, gimana menurut Rekan Jati? Biasanya kalau udah matahari bersinar itu rasanya semangat untuk melalui aktivitas, atau pengennya itu gak mau keluar aja karena kepanasan gitu ya. Semoga apapun yang sedang dirasakan sekarang ya Rekan Jati, cuaca panas ataupun gak panas, kalau itu udah tujuan kita, pastinya kita punya semangat sendiri dong ya untuk melalui hari. Pasang terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Bandar Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh, rekan Jati di zona sarapan pagi. Masih bersama tadi ya, yang baru saja bergabung di 103.6 Jati FM. Selamat bergabung rekan Jati, apa kabarnya pagi hari ini? Tetap konsen terus ya, karena tadi bakalan nemenin rekan Jati hingga pukul 9.30 tepat nanti. Sekarang rekan Jati, kita akan beralih ke lintas nasional. Dilaporkan dari Jakarta, Kementerian Luar Negeri RI mengkonfirmasi seluruh warga negara Indonesia yang berpartisipasi dalam flotila kemanusiaan ke Jalur Gaza menjadi korban penculikan pasukan Zionis Israel yang menyergap kapal-kapal mereka. Ya, rekan Jati, juru bicara 2 Kemlu RI Fad Nabil A ya, di mana Mulakela merespon antara secara tertulis di Jakarta mengatakan, berdasarkan informasi terkini, 9 warga negara Indonesia anggota Global Peace Convoy Indonesia yang tergabung dalam misi Flotilla 2.0 semuanya dilaporkan telah ditangkap oleh Israel. Kemlu RI, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersama perwakilan Republik Indonesia di kawasan terus melakukan pendekatan intensif dengan otoritas setempat dan seluruh pihak terkait untuk memastikan seluruh 9 warga negara Indonesia tersebut dalam keadaan aman dan juga terlindungi.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati, masih dilaporkan dari Jakarta. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi terus mendukung upaya percepatan pengelolaan sampah menjadi energi sebagai solusi strategis menghadapi darurat sampah nasional. Di mana Rekan Jati, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, dalam keterangan di Jakarta menuturkan bahwa pengelolaan sampah yang optimal harus dimulai dari pemilahan sejak dari sumbernya sendiri. Setiap jenis sampah membutuhkan pendekatan teknologi yang berbeda agar proses pengelolaan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Rekan Jati, teknologi pirolisis ya, misalnya akan bekerja optimal pada sampah plastik dengan tingkat kemurnian tertentu. Sementara teknologi lain Rekan Jati lebih sesuai untuk sampah organik maupun residu. Sebagai bagian dari solusi jangka panjang Rekan Jati, Menteri Brian di mana menyebutkan pihaknya bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Danantara juga terus mengembangkan desain teknologi dan rekayasa pengolahan sampah berbasis riset nasional.

Masih dilaporkan dari Jakarta, Rekan Jati. Di mana Kementerian Kesehatan Kemenkes memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus Ebola di Indonesia. Kita diharapkan tetap meningkatkan kewaspadaan merespon penetapan wabah Ebola di Kongo sebagai darurat kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia oleh WHO. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarmani Jakarta, di mana mengatakan Rekan Jati, penetapan status darurat oleh WHO menunjukkan perlunya kewaspadaan global. Meskipun Rekan Jati, penyebaran virus Ebola tersebut belum dikategorikan sebagai pandemi. Langkah tersebut juga diambil karena adanya penyebaran lintas wilayah, tingginya tingkat kematian, serta masih adanya ketidakpastian mengenai luasnya penyebaran wabah di Afrika Tengah tersebut. Rekan Jati, Kementerian Kesehatan terus memantau situasi global dan melakukan penguatan kewaspadaan lintas sektor. Di mana juga Kementerian Kesehatan memastikan seluruh pintu masuk negara, baik pelabuhan maupun bandara, meningkatkan pengawasan terhadap pelaku perjalanan, terutama yang berasal dari negara yang terdampak. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat Rekan Jati tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak valid atau hoax terkait Ebola yang beredar di media sosial. Edukasi mengenai penyakit tersebut, Ebola, dinilai penting agar masyarakat memiliki pemahaman yang benar. Di mana Rekan Jati, Ebola merupakan penyakit infeksi virus yang dapat menyebabkan kematian dengan tingkat fatalitas rata-rata mencapai 50%. Saat ini Rekan Jati terdapat 3 jenis strain virus yang sering menyebabkan wabah, yaitu Ebola virus, EVD, dan juga Sudan virus disease, dan juga yang saat ini berkembang di Kongo yaitu Bundibugyo virus disease. Jelas juga nih Rekan Jati ya, penularan dari virus Ebola terjadi melalui kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, atau benda yang telah terkontaminasi oleh manusia maupun hewan yang terinfeksi. Virus dapat masuk ke tubuh melalui kulit yang terluka maupun selaput lendir.

103,6 Jati FM, Ragan Jati, kita masih dilaporkan dari Jakarta. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, mengajak seluruh kader Muslimat Nahdlatul Ulama agar lebih mewaspadai dampak negatif media sosial seperti kekerasan berbasis online yang mengancam perempuan dan juga anak. Di mana Ragan Jati, kejahatan berbasis online saat ini tidak hanya mengancam anak-anak, tetapi juga mempengaruhi pola asuh, moralitas, dan ketahanan keluarga. Orang tua perlu meningkatkan literasi digital Ragan Jati dan juga memahami aktivitas anak di ruang digital agar anak terhindar dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi daring.

Ya, Rika Jati, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengajak Muslimat Nahdlatul Ulama yang telah memiliki kontribusi besar dalam pembangunan bangsa untuk terus berkomitmen dan terlibat dalam penguatan pendidikan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat hingga tingkat akar rumputnya. .3.6 Jati FM, The Heart of Bandi Aceh. Rekan Jati, apa kabarnya di pagi ini? Semoga rekan Jati semua sehat, semangat, dan hatinya terasa lebih tenang ya, dipenuhi dengan hal-hal baik. Buat rekan Jati yang udah mulai aktivitas dari tadi subuh, atau yang lagi siap-siap mau bekerja di pagi hari ini, yang baru buka toko mungkin, atau yang mau menuju ke pasar, mau belanja ya, atau yang sedang buat kue lebaran karena kita udah mau dekat lebaran Idul Adha aja nih ya. Apapun kegiatannya di pagi hari ya, tetap jangan lupa sarapan karena untuk menambah energi Anda memulai hari ini, rekan Jati, seharian ini ya, untuk jadi lebih semangat. Konsen terus di 103.6 Jati FM. Setelah ini Tatia bakalan beralih ke lintas internasional menemani rekan Jati.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: 103,6 Jati FM.
2: Tenanglah, tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih di zona sarapan pagi di pagi hari ini bersama Tatia menemani Rekan Jati dari tadi pagi ya hingga sekarang. Ya Rekan Jati ya, pagi selalu menjadi kesempatan baru untuk kita ya. Kemarin mungkin terasa melelahkan, ada pekerjaan yang belum selesai, ada rencana yang tertunda, atau juga mungkin Rekan Jati ada juga hati yang sempat kecewa melalui hari kemarin. Tapi kita bisa mulai hari ini ya, kita mulai lagi menata menjadi lebih baik dan selalu melakukan hal-hal yang baik dan disertai doa yang baik. Jangan lupa untuk bersyukur ya Rekan Jati, karena masih bisa membuka mata di pagi hari aja udah nikmat yang luar biasa untuk kita di pagi hari ini. Ya Rekan Jati, Tatia akan beralih ke lintas internasional dilaporkan dari Siprus, di mana pasukan penjajahan Israel menjalankan operasi pembajakan yang lebih brutal dari operasi-operasi sebelumnya. Di mana kali ini Rekan Jati, pihak Global Smooth Flotilla melaporkan adanya tembakan ke arah kapal-kapal. Di mana menurut laporan juga nih Rekan Jati ya, para relawan sempat mengangkat tangan sambil memohon kepada tentara Israel agar tidak melepaskan tembakan. Namun tindakan represif tetap terjadi di tengah upaya mereka menyalurkan bantuan kemanusiaan. Ya, Global Smooth Flotilla Rekan Jati ya melaporkan di mana kapal IDF menabrak kapal Sirius dan juga menyebabkan kerusakan signifikan pada kapal selama intersepsi tersebut. Ya Rekan Jati, di mana para Global Smooth Flotilla menilai tindakan Israel mencerminkan praktik apartheid, di mana ketika pihak-pihak yang berusaha menyelamatkan nyawa justru dihadapi dengan peluru dan kekerasan. Dalam unggahan tersebut juga disebutkan bahwa bantuan kemanusiaan diblokade secara brutal dan hukum internasional dipermainkan oleh IDF. Global Smooth Flotilla turut menuding Israel secara terbuka menyatakan akan menargetkan relawan berdasarkan ras. Mereka menyerukan masyarakat internasional agar tidak membiarkan tindakan tersebut menjadi suatu yang dianggap normal. Rekan Jati, kita beralih ke berita selanjutnya, di mana retaknya hubungan transatlantik kembali mencuat setelah Kanselir Jerman Friedrich Merz melontarkan kritik terbuka terhadap kondisi sosial dan ekonomi Amerika Serikat di tengah memanasnya relasi Berlin dan juga Amerika Serikat di era Presiden Donald Trump. Rekan Jati, dalam sebuah forum umat Katolik di Würzburg, di mana Merz mengaku tidak lagi merekomendasikan generasi muda Jerman untuk belajar maupun bekerja di Amerika Serikat. Ia menilai, ya, di mana Merz menilai iklim sosial dan pasar kerja Amerika Serikat mengalami kemunduran yang mengkhawatirkan. Ya, di mana Merz mengatakan, ya, hasil dari perkataan Merz, munculnya komentar-komentar tersebut memicu sorotan luas karena muncul di tengah hubungan Jerman dan Amerika yang disebut mengalami titik terburuk sejak Perang Dunia II. Pemerintahan Trump sendiri, Rekan Jati, sebelumnya juga beberapa kali mengkritik keras kondisi domestik Jerman, terutama soal imigrasi, keamanan, dan ketergantungan Berlin terhadap Amerika Serikat. Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati, kita beralih ke Kuala Lumpur. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim kembali menyatakan kecamannya terhadap aksi tentara Zionis Israel yang menahan lebih dari 100 aktivis kemanusiaan Gaza Global Smooth Flotilla. Dari jumlah tersebut, terdapat 5 warga negara Indonesia termasuk 2 jurnalis Republika Saudi, di mana Badai dan juga Bambang Nuroyono. Tindakan yang dilakukan terhadap misi bantuan kemanusiaan tersebut, Rekan Jati, bukan saja melanggar hak asasi manusia dan juga hukum internasional. tetapi juga memperlihatkan kesewenang-wenangan rezim Zionis dalam menutup akses bantuan, membungkam suara kemanusiaan, serta menindas siapapun yang bangkit mempertahankan dan membela rakyat Palestina. Di mana Perdana Menteri Malaysia juga menekankan dunia tidak boleh terus-menerus tunduk pada kezaliman, di mana penindasan terhadap rakyat Palestina dan terhadap mereka yang menggalang serta membawa bantuan kemanusiaan harus segera dihentikan. Seratus 3,6 Jati FM, The Heart of Bandar Aceh, rekan Jati gak kerasa banget ya. Udah berakhir di zona sarapan pagi di pagi hari ini, langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Bandar Aceh. Tadi yang ngucapin kadang pagi juga identik dengan buru-buru ya rekan Jati, tapi di tengah sibuknya aktivitas, jangan lupa untuk sarapan, minum air putih, dan jaga mood supaya harinya gak cepat lelah gitu ya. Karena suasana hati yang baik di pagi hari sering menentukan bagaimana kita menjalani satu hari penuh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bangkitlah. Segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
0: Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dari

0: 103,6 Jati FM.
1: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jadi sebenarnya sex education itu adalah proses pemberian informasi, proses ya, proses pemberian informasi tentang seks yang dimulai sejak usia dini. Usia dini itu berarti kategori usia 2 tahun sampai dengan usia 8 tahun.
1: Okay.
0: Nah, jadi untuk pemberian sex education itu pertahap ya, Kak ya. Pertama ada usia 2 sampai 3 tahun. Nah, apa yang dijelaskan di usia 2 sampai 3 tahun itu, yang pertama kenalkan nama aslinya. Maksudnya kita kan sering ya, misalnya di rumah nih, kita bilang pakai bahasa istilah nih ceritanya. Nak sini dulu, kita pakai celana dulu, nanti kelihatan nih maaf burungnya gitu kan. Biasa kan kayak gitu nih kalau kita jelaskan di rumah, kita pakai nama istilah gitu. Sebenarnya nggak boleh nih kalau kita pakai nama istilah, kita harus jelaskan bahwa yang perempuan itu namanya vagina, kalau yang laki-laki itu namanya penis. Itu untuk usia 2-3 tahun. Kemudian ada rentang usia 3-5 tahun. Nah di usia ini kita sudah mulai kenalkan bentuk fisik dan area privasi anak. Jadi mana bagian yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh gitu.

0: bangkitlah. Segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: kamu masih berdiri dan masih punya kekuatan, cobalah ulurkan tanganmu kepada mereka yang sedang jatuh, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sketsa Keluarga. Untuk edisi hari ini, Rabu 20 Mei 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat.

0: 103,6 Jati FM.
1: Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang rekan Jati. Kembali lagi di zona sketsa keluarga bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan di tengah guyuran hujan yang datang ya hari ini, semoga Anda dalam keadaan terbaik dan juga masih semangat untuk menjalani sisa hari Rabu dengan pikiran yang masih positif ya. Mungkin tadi aktivitasnya sempat terkendala karena turunnya hujan, tapi semoga bisa menemukan solusi agar aktivitasnya bisa terus berjalan ya. Atau mungkin untuk Anda rekan Jati yang sudah mulai menurunkan menurunkan pace-nya, menurunkan gerakan cepatnya mungkin ya, hari ini udah mulai mau santai dan juga beristirahat. Semoga bisa beristirahat dengan baik juga rekan Jati. Karena Anda pernah gak sih, badan sebenarnya udah mau santai tapi pikiran tetap sibuk kemana-mana. Mungkin bagi Anda yang mau tidur tapi masih mikirin masa depan, bangun pagi langsung kepikiran tugas, kerjaan, uang, atau target hidup yang belum kesampaian sampai sekarang ya. Belum lagi kalau buka media sosial, lihat orang lain udah sukses banget kayaknya, produktif, dan hidupnya sepertinya baik-baik saja. Akhirnya nih tanpa sadar kan Jati, banyak kalangan muda sekarang itu jadi gampang overthinking. Semuanya dipikirin, takut gagal, takut tertinggal, takut mengecewakan diri sendiri dan juga orang lain. Padahal terkadang hidup yang sedang kita jalani ini juga lagi berat-beratnya ya. Dan di pagi menjelang siang ini bersama saya Dwi di Sketsa Keluarga, kita akan bahas lebih jauh tentang overthinking dan juga tekanan hidup anak muda sekarang, termasuk pasangan muda ya, yang baru saja mengarungi rumah tangga.

Di pagi menjelang siang ini, terkadang kita selalu berpikir ya, hidup sekarang itu kayaknya terlalu cepat. Dimana mungkin anak muda hari ini bukan cuma mikirin sekolah atau pekerjaan, tapi juga masa depan, juga karir, keuangan, standar hidup. Bahkan di usia muda, banyak yang udah merasa harus jadi seseorang. Akhirnya pikirannya jadi terus aktif ya. Ditambah lagi media sosial ngebuat hidup orang lain terlihat selalu menarik. Ada yang udah sukses, ada yang lagi traveling, ada yang pernikahannya terlihat sangat-sangat bahagia, ada juga yang punya pencapaian besar. Akhirnya banyak orang yang mulai bertanya pada dirinya sendiri, saya kapan ya? Giliran saya kapan? Kenapa sih hidup saya begini-gini aja? Apa saya kurang berusaha? Padahal setiap orang punya waktu dan juga jalan hidup yang berbeda ya rekan jati.

Tapi rekan jati, hidup ini bukan perlombaan. Siapa yang paling cepat, siapa yang paling bahagia. Tapi perjalanan tentang bagaimana kita tetap bertahan dan juga bagaimana kita berkembang ya rekan jati, dan menjaga diri sendiri di tengah banyaknya tekanan hidup. Jadi mungkin rekan jati kalau akhir-akhir ini pikiran Anda terus penuh, mungkin bukan karena Anda lemah ya. Bisa jadi karena terlalu lama memikirkan semuanya sendirian.

103,6 Jati FM. Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih ngebahas ya, overthinking yang kayaknya sering menghampiri anak muda dan juga para pasangan muda ya. Dan kalau dilihat sekarang di usia yang memang kayaknya lagi banyak-banyaknya tekanan hidup yang datang dari berbagai arah sekaligus. Nah kalau anak muda bukan cuma mikirin besok mau makan apa, tapi pasti di sela-sela waktu senggangnya mereka pasti memikirkan masa depan saya seperti apa ya nantinya ya. Karir yang saya impikan apakah akan tercapai, atau saya bisa gak sih bagian orang tua, atau saya sebenarnya ketinggalan gak sih dari teman-teman saya. Mungkin ada yang sekarang masih kuliah ya, ngelihat teman-temannya di semester akhir udah bisa sidang, udah bisa sempro, tapi kita masih stuck di bab 1 atau bab 2 nih. Semangat untuk Anda rekan Jati, semuanya bisa dilewati pasti. Dan juga rekan Jati, akhirnya nih banyak yang terlihat santai di luar ya, tapi kepalanya penuh setiap harinya. Dan survei di kesehatan mental di berbagai negara menunjukkan kalau generasi muda sekarang itu emang lebih rentan mengalami kecemasan dan juga stres dibandingkan generasi sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah tekanan sosial yang makin lama makin besar ya rekan Jati. Mulai dari tuntutan sukses untuk lebih cepat, kondisi ekonomi, sampai pengaruh media sosial yang ngebuat orang terus membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ya ini bakal terus kita bahas ya. Dan gak cuma anak muda yang masih sendiri ya, banyak pasangan yang baru saja memulai rumah tangga mereka juga mulai merasakan tekanan baru. Karena setelah menikah itu hidupnya bukan berarti sudah happily ever after ya. Tapi juga mengatur keuangan, membagi tanggung jawab, memikirkan tempat tinggal, pekerjaan, masa depan anak, sampai ekspektasi keluarga yang ada di sekitar. Akibatnya banyak pasangan muda jadi mudah lelah secara mental ya. Dan sekarang banyak juga pasangan muda yang merasa kayak kami ini saling sayang, tapi kenapa hidup ini terasa sangat-sangat berat ya. Dan karena realitas setelah menikah memang berbeda dengan yang sering terlihat di media sosial. Di internet semuanya terlihat manis rekan Jati, tapi di kehidupan nyata ada tagihan, ada lelah, ada overthinking, dan ada tekanan hidup yang harus dihadapi bersama, bahkan tekanan dari keluarga sekitar.

Dan saat pikiran sama-sama penuh ya, komunikasilah jadi lebih sensitif. Ada yang gampang salah paham, mudah tersinggung, quality time juga berkurang. Bahkan obrolan jadi hanya soal kebutuhan hidup. Padahal sebenarnya dua-duanya sama-sama lelah ya rekan jati. Dan maka penting bagi pasangan muda sekarang untuk sadar bahwa hubungan bukan tentang siapa yang paling kuat sendirian, tapi tentang bagaimana dua orang bisa saling jadi tempat pulang saat dunia sedang melelahkan. Kadang pasangan tidak butuh solusi besar, sekali lagi cukup didengar, dipahami, dan ditemani menghadapi hidup secara sama-sama.

Dan rekan jati, permasalahan pasangan muda juga banyak ya, dari ekonomi, keluarga, dan juga bahkan pola pengasuhan anak ya. Banyak dari mereka yang sama-sama bekerja dan bingung nih, apakah anak akan dititipkan pada keluarga atau pada daycare. Tapi di banyaknya informasi sekarang ya tentang daycare, apakah aman atau ini rawan ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan Anda rekan jati, jangan lupa untuk mengikuti ngopi kita, ngobrol seputar opini di hari ini 20 Mei 2026 dari pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian barat ya. Bisa langsung didengarkan di frekuensi kita di 103,6 Jati FM atau bisa mengikuti rekan jati ya di Sejahtera Kopi Long Raya Banda Aceh. Dan tentunya ya, ngobrol seputar opini hari ini kita mendatangkan narasumber dari Kadisdikbud Kota Banda Aceh, yaitu Bapak Sulaiman Bakri dan juga PLT Kepala DP3 AP2KB, yaitu Ibu Tiara Suatri, dan juga seorang jurnalis pemerhati perempuan dan anak, yaitu Fitri Juliana. Dan tentunya dipandu oleh host kita Rivial Fauzi rekan jati dari pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian barat nanti. Dan Anda bisa bergabung tentunya di 0811-682-1036. Jangan sampai ketinggalan rekan jati dan jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jati FM

0: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, di tengah tekanan hidup yang semakin besar sekarang ya, setiap orang biasanya punya cara sendiri untuk bertahan. Dan saat ini banyak yang sedang membahas tentang coping mechanism, yaitu cara seseorang menghadapi stres, tekanan, rasa lelah, atau masalah hidup, dan juga overthinking yang gak pernah habis ya. Nah, uniknya setiap orang punya coping mechanism yang berbeda-beda ya. Kalau di anak muda sekarang, biasanya ada yang kalau lagi stres langsung pakai headset dan denger lagu sendirian. Ada yang tiba-tiba pengen jalan malam, ada yang tidur terus karena pikirannya terlalu penuh ya. Ada yang healing, dan ada juga yang curhat di media sosial. Bahkan ada yang ketawa terus dan terlihat paling ceria, padahal sebenarnya lagi lelah secara mental dan juga banyaknya tekanan hidup. Nah, karena kadang itu jadi cara seseorang supaya tetap kuat untuk menjalani harinya.
1: Maaf, aku tak bisa membuatmu kembali.
0: Nah, kalau pasangan muda sekarang juga banyak yang sedang belajar bertahan menghadapi realita hidup ya. Ada yang coping mekanismenya dengan bercanda terus meski lagi banyak tekanan. Ada yang memilih diam dan tidak semakin ribut. Ada yang sibuk kerja terus ya supaya tidak terlalu kepikiran masalah. Ada juga yang akhirnya sama-sama sibuk dengan gadget karena sama-sama lelah ya. Nah, kadang ada orang yang coping dengan memendam semuanya sendiri, pura-pura kuat, menghindari komunikasi, atau melampiaskan stres dengan cara membuat mental yang semakin lelah. Nah, kalau terlalu lama dipendam, emosi bisa menumpuk tanpa disadari.

Rekan Jatis, dijelaskan ya bahwa coping mechanism ini sebenarnya adalah cara otak untuk melindungi diri dari tekanan. Makanya saat hidup terasa berat, manusia otomatis mencari sesuatu yang membuat dirinya merasa lebih aman atau tenang. Tapi penting juga untuk mengenali apakah cara kita bertahan ini membantu atau justru membuat diri kita semakin lelah. Nah, kita harus ingat ya, kalau mempelajari coping mechanism ini bukan berarti kita menghindar dari masalah, melainkan belajar untuk mengenali sumber stres dan juga mengambil langkah yang tepat untuk memperbaiki situasi. Sebaliknya, bersikap menghindar terjadi ketika Anda justru abai terhadap masalah yang sedang dihadapi. Nah, mungkin sekarang kita perlu mulai mencari coping mechanism yang sehat nih, Rekan Jati. Misalnya ngobrol sama orang terpercaya, istirahat secukupnya, mengurangi membandingkan hidup, olahraga ringan, journaling, atau meluangkan waktu tanpa

tekanan media sosial. Karena kesehatan mental juga perlu dijaga seperti kesehatan fisik. Dan tentunya rekan jati, tanpa adanya coping mechanism yang tepat, perubahan yang terlalu banyak dalam waktu singkat bisa memicu masalah lainnya ya, seperti gangguan kecemasan. Dan gak jarang muncul masalah kesehatan fisik yang bahkan bisa menjadi lebih buruk akibat stres. Karena memang ada beberapa orang yang menganggap bahwa coping mechanism ini adalah menghindar masalah, seperti tidur seharian tanpa memikirkan kebutuhan tubuh lainnya.

Menurunkan hati karena hidup memang tidak selalu mudah ya. Tapi semoga di tengah semua tekanan hari ini rekan jati, kita tetap menemukan cara yang sehat untuk bertahan ya. Terhindar dari overthinking yang berlebihan ya. Overthinking memang berlebihan. Dan juga kita bisa menemukan cara untuk beristirahat dan melanjutkan hidup pelan-pelan tanpa adanya tekanan dari arah yang lain.

0: Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Ketika semangatmu mulai padam, cobalah kembali ke titik awal. Ingat kenapa kamu mulai perjuangan ini, ingat apa yang kamu kejar, dan ingat siapa yang selalu kamu cintai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, satu nomor bagus dari Justin Bieber telah mengingatkan kita ya, kalau hubungan bisa dijalani dengan baik kalau adanya kerjasama, kalau adanya saling memberi. Dan juga rekan Jati, sebuah hubungan yang tidak bisa dijalani sendirian memang benar adanya ya. Tentang dua orang yang sama-sama belajar bertahan, saling menenangkan, dan saling membantu saat salah satunya mulai lelah. Karena hubungan tidak akan berjalan baik kalau hanya satu orang yang terus berusaha. Harus ada kerjasama, harus ada komunikasi, dan harus ada rasa kalau kita akan hadapi ini sama-sama, apapun permasalahannya nanti.

Narakan jati pasangan muda sekarang ya, hidup di tengah tekanan yang tidak sedikit. Ada tekanan ekonomi, tekanan pekerjaan, overthinking soal masa depan, belum lagi rasa capek ya yang kadang dibawa pulang ke rumah. Makanya hubungan sekarang itu bukan cuma soal cinta-cintaan aja, tapi juga soal bagaimana dua orang bisa bekerja sama menghadapi hidup. Nah, kadang saat pikiran lagi penuh ya, seseorang jadi lebih sensitif. Chat yang telat dibalas sedikit, langsung berpikiran yang aneh gitu ya. Pasangan terlihat diam sedikit, langsung takut ada masalah. Nah, kalau dua-duanya sama-sama lelah secara mental, hubungan bisa mudah dipenuhi dengan salah paham. Narakan jati saat pasangan sedang overthinking atau banyak tekanan, yang paling dibutuhkan sebenarnya bukan pasangan yang sempurna, tetapi adalah pasangan yang mau memahami, mau mendengar, dan mau menenangkan.

Nah, kadang hubungan terasa jauh bukan karena tidak saling sayang akan jati, tapi karena dua orang yang terlalu sibuk menghadapi masalahnya sendirian. Padahal hubungan seharusnya menjadi tempat pulang saat hidup sedang melelahkan, bukan tempat menambah tekanan baru. Karena hubungan itu adalah tim ya, bukannya perlombaan. Dan rekan jati, sekarang ini banyak pasangan muda yang mengalami tekanan sosial, tekanan emosional, karena tuntutan hidup yang semakin besar. Itulah kenapa komunikasi dan juga emosional support jadi sangat penting dalam sebuah hubungan, apalagi hubungan yang masih baru ya. Pasangan muda yang baru saja masuk ke dunia pernikahan.

Dan rekan jati, kita gak harus selalu punya solusi untuk pasangan ya. Kadang dengan hadir dan juga mendengar dan tidak meninggalkan saat pasangan sedang lelah, itu saja sudah sangat berarti. Karena hubungan yang sehat bukan hubungan yang tidak punya masalah, tapi tentunya hubungan yang tetap memilih saling menggenggam dan walaupun saat didera masalah.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, ngomongin tentang overthinking ya. Memang hal ini tidak bisa dihindarkan, apalagi ketika banyaknya tekanan hidup. Apalagi banyak ekspektasi yang harus dipenuhi dan juga banyak hal yang harus diraih ya. Apalagi sekarang kayaknya semakin hari semakin banyak kebutuhan yang harus dicukupi gitu. Dan juga overthinking sekarang jadi salah satu hal yang paling sering ngebuat hubungan terasa melelahkan. Karena saat pikiran terlalu penuh, hal kecil pun bisa terasa besar kan Jati. Dan nada bicara yang kita terima, ketika pasangan berubah nih nada bicaranya, kita akan langsung ngerasa kayak, wah saya salah nih, atau kayaknya dia udah berubah, atau jangan-jangan dia ngerasa bosan gitu ya. Padahal belum tentu seperti itu rekan Jati. Dimana orang-orang yang overthinking biasanya tidak benar-benar tenang meskipun sedang diam. Jadi hal kecil pun bisa terasa besar gitu. Karena kepalanya terus bekerja, memikirkan kemungkinan buruk, mengulang percakapan, menebak-nebak perasaan seseorang, bahkan kadang menciptakan ketakutan yang sebenarnya belum terjadi. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa banyak orang yang overthinking dalam hubungan? Ya mungkin karena hidup memang penuh dengan tekanan. Banyak anak muda yang tumbuh dengan rasa takut gagal, takut ditinggalkan, dan takut tidak cukup baik untuk orang lain. Akhirnya saat punya hubungan, rasa takut itu ikut terbawa. Dan sedikit perubahan saja bisa langsung membuat hati tidak tenang. Nah masalahnya sekarang rekan Jati, saat seseorang overthinking, pasangan kadang malah fokus membuktikan siapa yang benar. Padahal yang dibutuhkan sebenarnya adalah rasa tenang. Karena orang yang overthinking seringkali bukan ingin ribut, mereka hanya terlalu takut kehilangan atau takut tidak dipahami. Nah rekan Jati, kadang satu kalimat sederhana bisa sangat membantu orang yang pikirannya sedang penuh ya. Mungkin saat ini Anda ngerasa kalau pasangan Anda, aduh sepertinya dia sedang banyak memikirkan masalah gitu ya. Bisa tenangin dengan ya kata-kata kecil seperti Anda selalu ada. Dan juga hal sederhana yang bisa ngebuat seseorang merasa lebih aman secara emosional. Nah tapi untuk Anda yang sering overthinking ya, juga harus belajar dimana penting untuk membedakan mana kenyataan, mana ketakutan dari pikiran sendiri. Karena tidak semua diam berarti marah, tidak semua jarak berarti tidak sayang, dan tidak semua masalah harus dipikirkan sampai sejauh itu.

Dan rekan jati, hubungan yang sehat bukan hubungan yang bebas overthinking, tapi hubungan yang membuat dua orang bisa saling menenangkan saat pikiran mulai terlalu ramai. Karena kadang yang paling dibutuhkan hati bukanlah jawaban sempurna ya, tapi rasa bahwa kalau saya menghadapi ini semuanya tidak sendirian ya. Dan jadi kalau misalnya rekan jati hari ini Anda ngerasa kalau pasangan Anda sedang overthinking, mungkin jangan langsung dibilang kalau perasaannya itu berlebihan ya. Karena bisa jadi mereka memang sedang terlalu lelah dengan pikirannya sendiri. Dan di tengah hidup yang penuh tekanan ini rekan jati, mari kita saling menenangkan dan kadang jauh lebih penting untuk menenangkan satu sama lain daripada saling memenangkan argumen.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, hari ini kita tahu ya, kalau hidup di generasi sekarang memang tidak mudah. Banyak anak muda yang terlihat biasa saja di luar, tapi sebenarnya sedang memikirkan banyak hal di dalam kepalanya. Tentang masa depan, tentang pekerjaan, tentang kondisi ekonomi, tentang hubungan, sampai rasa takut tertinggal dari orang lain. Akhirnya banyak orang jadi overthinking tanpa sadar, pikiran terasa tidak pernah benar-benar tenang. Dan kita juga udah bahas ya, bahwa setiap orang punya coping mechanism atau cara bertahannya masing-masing. Ada yang memilih diam, ada yang bercanda terus ya supaya terlihat kuat, dan ada yang terlihat santai padahal sebenarnya sedang capek secara fisik maupun mental ya. Karena tidak semua orang yang tersenyum berarti benar-benar sedang baik-baik saja. Dan dalam hubungan rekan Jati juga butuh kerjasama, butuh komunikasi, rasa aman. Karena saat pasangan sedang overthinking, yang paling dibutuhkan seringkali bukan solusi sempurna, tapi seseorang yang mendengar dan juga berkata kalau ini akan kita hadapi sama-sama. Dan rekan Jati, hidup sekarang memang penuh dengan tekanan, maka mungkin kita semua perlu belajar sedikit lebih lembut ya. Lebih lembut pada pasangan, pada keluarga, dan juga pada diri sendiri. Karena setiap orang sedang berjuang menghadapi pikirannya masing-masing.

Dan mungkin akan jadi di sela santainya Anda ya. Mungkin Anda bisa ya merelakskan pikiran dan bahkan mengikuti ngopi bersama kita hari ini ya, yaitu ngobrol seputar opini tentang daycare aman atau rawan, yang akan dilangsungkan di Sejahtera Kopi Long Raya Banda Aceh Rekanjati. Dan tentunya Anda bisa konsen di frekuensi kita di 103,6 Jati FM atau di via live streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan hari ini Rekanjati kita akan mendatangkan narasumber dari Kadisdikbud Kota Banda Aceh, yaitu Bapak Sulaiman Bakri, dan juga PLT Kepala DP3 P2KB Banda Aceh, yaitu Ibu Tiara Sutari, dan bersama jurnalis pemerhati perempuan dan juga anak yaitu Fitri Juliana, yang akan dipandu langsung dengan host kita yaitu Rivial Fauzi dari pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat hari ini. Dan tentunya Anda juga bisa ikut bergabung Rekan Jati di 0811-682-1036 dan ikuti live streaming kita di YouTube dan juga Instagram di @jatifm. Dan usai sudah kebersamaan kita kali ini di Zona Sketsa Keluarga untuk edisi Rabu 20 Mei 2026, saya Dwi izin sign off dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk yang sudah konsen baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Rekan Jati. Tetap jaga kesehatan, jaga hubungan baik dengan orang-orang tersayang, dan jangan lupa, kadang hal yang paling menenangkan dalam hidup adalah tahu bahwa kita tidak sendirian. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, hari ini Rabu edisi 20 Mei 2026. Kembali lagi bersama Savana di Sonar Siang, menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Selamat siang rekan Jati. Bagaimana nih kabarnya di siang hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya selalu bahagia. Dan rekan Jati, hari ini Rabu edisi 20 Mei 2026, kembali lagi bersama Savana di sini, tentunya di Sona Rehat Siang, menemani Anda dengan aneka informasi-informasi seputaran gaya hidup sehari-hari, dan juga bakalan puterin nomor-nomor bagus juga tentunya.

Dan buat Anda rekan Jati, terima kasih untuk selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM Dahar of Banda Aceh. Mungkin lagi di kantor atau lagi di rumah nih, atau mungkin lagi di jalan jalan pulang menuju jam istirahat, atau mungkin juga lagi santai-santai aja nih menikmati kopi di siang ini. Dan juga rekan Jati, santai-santai di siang ini memang sangat cocok sekali dengan cuaca belakangan ini di Kota Banda Aceh ya. Dimana rekan Jati memang sangat menarik sekali Kota Banda Aceh belakangan ini rekan Jati, cuacanya kadang panas, kadang hujan seperti tadi rekan Jati, dan bahkan mungkin ada nih yang lagi jemur kain atau jemur pakaian belum sempat kering malah hujan sudah datang. Dan juga rekan Jati, cuaca yang berubah-ubah seperti ini memang membuat kita harus lebih perhatian lagi dengan kondisi tubuh kita. Dimana rekan Jati di siang hari ini, Savana bakalan ngajak rekan Jati buat ngobrol santai tentang satu hal yang memang sangat penting, yaitu tentang menjaga kesehatan di musim penghujan. Jadi buat rekan Jati yang mau bergabung di sini ya, seperti biasa Savana tunggukan atensinya baik di via telepon dan juga WhatsApp di 0811-6821-36 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

Dan juga memerlukan jati karena biasanya kalau musim hujan mulai sering datang, banyak juga nih penyakit yang mulai berdatangan. Contohnya seperti mudah terserang flu, batuk, masuk angin, atau sampai badan terasa kurang fit. Apalagi nih rekan jati buat yang aktivitasnya padat sekali di luar rumah, harus ekstra menjaga kesehatan.

Pastinya rekan jati, hal sederhana yang sering kali terlupakan justru penting sekali. Dimana misalnya seperti tetap minum air putih yang cukup walaupun cuaca dingin. Karena kadang nih rekan jati, kalau hujan kita merasa tidak haus. Lalu jangan lupa juga rekan jati untuk istirahat yang cukup, makan makanan hangat dan bergizi, serta selalu sedia payung atau jas hujan sebelum bepergian. Dan juga tentunya rekan jati, di sini Sapana bakalan mengajak rekan jati untuk bahas nih beberapa tips menjaga kesehatan selama musim penghujan, tentunya hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Lalu rekan jati, ada satu nomor bagus darinya, Sila on 7 Radio, spesial untuk kita di siang ini.

Iya, rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya, Salma Salsabil, Hacu. Dan juga tentunya rekan Jati masih ngebahas tentang tips-tips menjaga kesehatan di musim penghujan. Dimana nih rekan Jati, musim hujan memang identik sekali ya dengan berbagai penyakit. Mungkin rekan Jati kita bisa menghindarinya dengan cara atau melakukan tips-tips menjaga kesehatan di musim hujan seperti memenuhi cairan tubuh hingga mengkonsumsi vitamin C. Lalu jam dinding menyuruh pulang tapi ku tak peduli. Pagi dikejar target, malam ditagih kembali. Jadi masih apalagi nih rekan Jati, perubahan cuaca yang terjadi sangat tiba-tiba membuat tubuh menjadi rentan dari berbagai gangguan kesehatan. Tentunya kondisi ini dapat menyebabkan rasa tidak nyaman hingga penurunan produktivitas sehari-hari. Jadi rekan Jati, untuk itu sangat penting sekali untuk mengetahui cara dalam menjaga kesehatan di musim penghujan. Mungkin juga rekan Jati buat Anda nih ada yang ingin sharing-sharing atau berbagi tips seputaran menjaga kesehatan tubuh di musim penghujan, bisa langsung bergabung di sini ya, baik di via telepon dan juga WhatsApp tentunya di 0811 6821036 atau di 0651410 36 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

Jadi rekan Jati, sebagai pencegahan yang memang mudah sekali untuk dilakukan adalah pertama, memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Meskipun cuaca dingin nih rekan Jati, kita perlu memastikan tubuh agar tetap terhidrasi dengan baik saat musim penghujan. Dan Sopan akan bahas lagi rekan Jati tips-tips selanjutnya, tapi setelah ba'da zuhur. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Iya, Rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya Ungu featuring Siti Nurhalija di ujung hari. Dan juga Rekan Jati, kita sudah memasuki waktu ba'da zuhur di Kota Banda Aceh dan juga sekitar. Yang memang Rekan Jati suasananya di siang ini terasa cukup nyaman dan juga adem. Di mana Rekan Jati langit juga kadang masih terlihat mendung tipis. Anginnya juga pelan-pelan lewat buat suasana siang ini menjadi lebih nyaman dan lebih cocok untuk istirahat sejenak di tengah aktivitas yang padat.

Dan juga Rekan Jati masih bersama Savana di sini di Zona Rehat Siang dan juga masih ngebahas tentang tips-tips seputaran menjaga kesehatan di musim penghujan. Dimana tadi Rekan Jati kita sudah sempat bahas tentang tetap menjaga tubuh agar selalu terhidrasi dan jangan pernah kekurangan kebutuhan cairan di dalam tubuh setiap harinya. Lalu kali ini Sapana mau ngajak Rekan Jati untuk bahas tentang hal yang juga termasuk penting dan menjadi salah satu tips menjaga kesehatan di musim penghujan. Di yaitu Rekan Jati adalah mengkonsumsi asupan vitamin C. Di mana Rekan Jati, vitamin C menjadi salah satu vitamin yang memang sangat baik sekali untuk mengoptimalkan sistem imun tubuh. Di mana Rekan Jati, untuk itu jangan lupa untuk memperbanyak makan dengan kandungan vitamin C di dalamnya. Seperti buah-buahan, contoh buah-buahannya Rekan Jati seperti jeruk mungkin. Dan juga kalau sayur-sayuran Rekan Jati bisa seperti brokoli hingga bayam.

Lalu rekan Jati, selain makanan, kebutuhan vitamin C memang sangat-sangat penting sekali, di mana lain dari buah-buahan tadi rekan Jati, kita juga bisa mengkonsumsi suplemen-suplemen seperti vitamin C. Di mana rekan Jati, vitamin C seperti yang kita ketahui sangat baik sekali untuk mengoptimalkan sistem imun tubuh dan menjaga tubuh kita dari serangan-serangan penyakit yang ada di musim penghujan.

Selanjutnya Rekan Jati, kalau tadi kita sudah ngebahas tentang penuhi kebutuhan cairan setiap hari, lalu konsumsi asupan vitamin C. Selanjutnya Rekan Jati, manfaat menjaga kesehatan di musim penghujan yang efektif adalah dengan melakukan aktivitas fisik juga. Dimana Rekan Jati, musim-musim seperti ini sangat disarankan sekali juga untuk bergerak. Jangan malas-malasan Rekan Jati, harus tetap melakukan berbagai kegiatan fisik seperti olahraga saat musim penghujan, baik di dalam ruangan. Dengan rutinnya berolahraga Rekan Jati, maka imun atau sistem tubuh kita akan selalu meningkat, sehingga resiko paparan penyakit saat musim penghujan akan lebih menurun.

Dan buat rekan Jati yang mau sharing-sharing di sini dan juga bergabung di sini bersama Savana, mau sharing-sharing seputaran tips-tips menjaga kesehatan di musim penghujan, boleh juga, atau juga request-request nomor bagus. Savana tunggukan atensinya baik di via telepon dan juga WhatsApp tentunya di 08 11 68 2 10 36, atau di 0651 410 36 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

Lalu rekan, jadi ada satu nomor bagus nih darinya Admes Kemelang. Senyumlah dan tetaplah di sini rekan jati, konsen terus, jangan kemana-mana di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Iya, rekan, jadi baru saja ada satu nomor bagus darinya, Andra the Backbone, Hitamku. Dan juga tentunya rekan Jati masih ngebahas tentang tips-tips menjaga kesehatan di musim penghujan. Apalagi nih rekan Jati di musim penghujan seperti sekarang ini, ada satu hal penting juga yang sangat penting sekali untuk kita jaga, yaitu menjaga kebersihan tubuh. Dan hal itu memang sangat-sangat penting sekali, karena cuaca yang lembab sering membuat virus dan juga bakteri lebih mudah menyebar.

hal sederhana yang mungkin rekan jati kadang sering dilupakan atau terlupakan adalah rajin mencuci tangan. Di mana rekan jati biasakan mencuci tangan sebelum makan pastinya, setelah makan juga dan juga setelah beraktivitas di luar rumah. Dan juga rekan jati setelah menggunakan toilet, di mana hal tersebut membuat pentingnya tangan menjadi bagian tubuh yang paling sering menyentuh banyak benda tanpa kita sadari. Dan juga masih tentang kebersihan tangan nih rekan jati. Selain itu jangan lupa untuk memperhatikan bagian tangan yang paling penting adalah kuku. Dimana rekan jati, kuku yang terlalu panjang dan juga jarang dibersihkan bisa menjadi tempat menumpuknya kuman dan juga bakteri. Jadi rekan jati, meskipun terlihat sepele, menjaga kebersihan kuku tetap menjadi bagian penting untuk kesehatan tubuh.

Dan juga Rekan Jati, mungkin dari Anda ada yang ingin sharing-sharing nih di sini bersama Savana di Zona Rehat Siang tentang tips seputaran menjaga kesehatan di musim penghujan. Seperti biasa bisa langsung bergabung di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

Dan juga rekan Jati, karena kondisi cuaca kota di Banda Aceh belakangan ini kadang hujan tiba-tiba, sebaiknya rekan Jati jika bepergian selalu sedia payung atau mantel hujan sebelum bepergian. Dan juga gunakan pakaian yang hangat rekan Jati untuk melindungi tubuh kita, dan juga contohnya seperti alas kaki, jaket agar kita nyaman, dan juga supaya tubuh kita tetap terlindungi dan tidak gampang sakit. Dan rekan Jati Sapan akan kembali lagi, tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi ada satu nomor bagus dari Adikara, katakan saja spesial untuk kita di siang ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Iya, rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus dari Nyeliodra Ego. Dan juga rekan Jati, lagu ini merupakan special request darinya William Henryson Susanto yang bergabung di via WhatsApp, yang katanya di siang ini rekan Jati mau request nomor bagus darinya Batasi Rasa dari Mahalini dan juga Liodra Ego. Begitu indah. Terima kasih untuk William yang selalu setia konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Canda tangis kita lewati bersama.
0: Dan juga rekan Jati masih ngebahas tentang tips-tips menjaga kesehatan di musim penghujan seperti ini rekan Jati. Kalau tadi kita sudah sempat ngebahas tentang menjaga kebersihan tubuh, selain itu ada hal yang penting lagi rekan Jati yang tidak boleh disepelekan adalah soal istirahat.
1: Jika memang aku yang bersalah.
0: Dimana rekan Jati di musim penghujan seperti sekarang, tubuh kita membutuhkan kondisi yang benar-benar sangat fit. Dimana agar daya tahan tubuh tetap kuat, dan juga karena itu usahakan untuk memenuhi kebutuhan tidur setiap hari, yaitu sekitar 7-8 jam setiap malamnya. Dan juga rekan Jati, jangan karena terlalu sibuk atau terlalu sering begadang, tubuh jadi kehilangan waktu untuk memulihkan tenaga. Karena saat kita tidur rekan Jati dan beristirahat dengan cukup, sistem imun tubuh bekerja lebih optimal dan juga siap melawan virus dan juga penyakit yang biasanya muncul seperti musim sekarang ini.

Dan memang kadang Rekan Jati kita merasa tubuh kita masih kuat dan juga selalu dipaksakan untuk beraktivitas. Padahal sebenarnya badan sudah mulai lelah dan juga kalau dibiarkan terus bisa jadi gampang sekali terserang penyakit-penyakit musim hujan seperti ini, seperti flu, batuk dan juga masuk angin. Jadi Rekan Jati, di tengah cuaca Kota Banda Aceh dan juga sekitar yang akhir-akhir seperti ini, jangan lupa untuk kasih tubuh waktu beristirahat. Karena tubuh yang sehat juga dimulai dari tidur yang cukup. Dan juga Rekan Jati, mungkin buat Anda nih yang mau sharing-sharing di sini, masih sapanya tunggukan atensinya baik di via telepon dan juga WhatsApp tentunya. Di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

Dan Sopan akan kembali lagi Rekan Jati, tentunya ngebahas tentang tips-tips menjaga kesehatan di musim penghujan seperti ini Rekan Jati, tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Dan ada satu nomor bagus darinya Jipa Magnolia, pilihan yang terbaik. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Iya, rekan, jadi baru saja kita dengerin satu nomor bagus darinya, Wijaya 80. Terakhir kali yang sudah membawa kita, rekan, jadi ke pukul 13 lepas dari 51 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Telah lama aku menyimpan surat cinta.
0: Dan juga rekan jati, selanjutnya tips dari menjaga kesehatan di musim penghujan seperti ini rekan jati adalah dengan memperhatikan makanan yang kita konsumsi setiap hari. Dimana rekan jati saat cuaca sering hujan seperti sekarang sebaiknya jangan terlalu sering makan makanan sembarangan. Dimana rekan jati pastikan makanan yang dikonsumsi bersih, matang dan juga matang dengan baik. Dan tentunya rekan jati punya kandungan yang bagus untuk tubuh.
1: Sungguh tak ada cinta seperti ini. Inikah kisah?
0: Karena rekan jati kalau kita sering mengkonsumsi makanan yang mungkin kebersihannya kurang terjaga, tubuh jadi lebih rentan terserang penyakit. Apalagi seperti musim sekarang dan juga kondisi lingkungan yang lembab, kadang membuat makanan lebih cepat terkontaminasi bakteri. Jadi rekan jati, memang kadang makanan yang cepat saji terlihat menggoda. Dan juga apalagi kalau cuaca dingin seperti ini, kondisi perut mulai lapar, tapi tetap harus pintar memilih makanan yang tentunya terjaga kebersihannya. Bisa dipastikan dari tempatnya yang bersih dan makanannya yang layak dikonsumsi. Jadi rekan jati, jangan lupa untuk perbanyak makanan bergizi seperti sayur, buah, dan juga minuman-minuman hangat supaya daya tahan tubuh kita tetap terjaga selama musim penghujan seperti ini. Dan tak terasa rekan jati, itu tadi dia informasi terakhir sekaligus informasi penutup di siang ini di Zona Rehat siang kali ini edisi Rabu 20 Mei 2026. Dan tentunya rekan jati, terima kasih untuk Anda yang selalu setia konsen di sini baik di via radio, audio, mobil dan juga streaming tentunya. Dan juga rekan jati, terima kasih untuk Anda yang tadi sudah setia konsen dan juga bergabung bersama Savana di sini ya. Dan tentunya rekan jati, seperti musim penghujan saat ini, bisa kita semua bisa tetap menjaga kesehatan tubuh kita. Lalu juga siang ini semoga semuanya bisa melakukan atau melanjutkan aktivitasnya dengan lancar. Dan terima kasih langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Savana izin sign off dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya sertule komanam Jati FM Daruf Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana, Lembe 57, Mibo Banda Aceh, Rekan Nyati, Alhamdulillah, yang berempat kelayungan ayah pulau di zona Poh Cakra. Edisi Uro Rabu, ya, 20 Mei 2026. 20 Mei-nya diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, ya. Baik itu apa? Itu yang ditayang-tayang Mbak Sikula. 20 Mei diperingati sebagai hari apa mesti je kan? Hari Kebangkitan Nasional. Ya. Okey, puha baronyo. Ya, semoga Ban Mandum dalam keadaan sehat ya. Yang tengah dalam masa penyembuhan, mana semangatnya ya? Harus semangat dong ya. Lagi biasa, lagi kaim. Oh, urunyo hanya biasa. Urunyo untuk pole na talk show ya. Untuk pole na ngopi ya, ngobrol seputar opini langsung dari Sejahtera Cafe Longraya ya. Jadi urunyo leh tamloi sejam break tiat untuk leh talk show dari wang teman di zona Poh Cakra. Oke, coba kita dengar sebuah lagu pembuka zona Poh Cakra edisi Uronyo. Dari Sonyo, coba kita dengar, tetap konsen di Tino, di Sertuh Lekoma 6 Jati FM.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Iya, sertul he kumanam Jati FM Tarok Banda Aceh riwang teman di zona Pohtakra edisi Uro Rabu 20 Mei 2026. Kiban haba urunya naujin menekaninan. Nah, mudah-mudahan hujan seputaran kota menjadi tempat akar-akan gimana. Tapi nya manteng redo. Rekannya ti uronyo hana topik ya, hana tema uronyo karena lagi lun pegabuno untuk boleh na ngopi ya. Apa ngopinya na ya? Mano. Ngopinya kan singkatan dari ngobrol seputar opini kan. Jadi semacam talk show, semacam perbincangan ya. Apakah kebohonan ngopi karena berlangsung di kafe ya, bak warung kopi. Ya, makanya kebohonan ngopi ya. Nah, lagi talk show, lagi perbincangan menan kan. Jadi topik ente kan, topik ngopi ente. Di care aman atau rawan. Ya. Apa arti di care ya? Oh, ya. Di care-nya semacam taman penitipan anak. Nah, ya, di care-nya semacam taman penitipan anak. Ah. Jadi di care aman atau rawan. Jadi untuk narasumber Bapak Sulaiman Bakri, SPD MPD Kadis Dikbud Kota Banda Aceh, kemudian Najib Tiara Sutari AR SSTP nyo PLT Kepala DPLH A B2KB Banda Aceh, Najib Sidro Jurnalis Fitri Juliana ya. Nyo jurnalis pemerhati perempuan dan anak. Langsung dari Sejahtera Kopi Long Raya Banda Aceh. Hentu boleh sampai apa? Put. Baik tuan telepon mah. Telepon tanya-tanya gimana mah. Jadinya dang-dang dapreh untuk hubungan langsung dengan Sejahtera Kopi. Nah, waktu itu 45 menit. Ta request lagu ya. Ta sapa rakan-rakan yang kena gabung. Lon buka telepon 0651 10106 atau telepon GSM 0811682 10106. Kata hubung dengan Oma di chat keung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ayam tua.
1: Apa kabar Ma?
2: Baik ayam tua.
1: Pupuk inan Oma, nak uji inan?
2: Baik piyuh ayam.
1: Paling piyuh Oma?
2: Om pisang.
1: Om pisang. Om pisang nanya na. Nah pari om pisang ah. Nak lagi pari je ha?
2: Iya, untuk Pak Afan wo di laut mana.
1: Oh, pernah puangkut?
2: Oh,
1: nak anak
2: lagi
1: siapa? Hana. Hai, mau anak kan? Na.
2: Barona.
1: Barona, orang Hana.
2: Hana ya.
1: Oh, insya Allah tinggal kana ya.
2: Ya, insya Allah.
1: Nyanyi dengan apa, Oma?
2: Dengan konsen ayah.
1: Oh, konsen sambilan tu?
2: Sambil dengar info dari ayah.
1: Oh, info. Itu info lebih pahnya. Boleh tanpa apa. Nah, atau bawa pot put, ber?
2: Iya, atau suka antanya kopi ya, nak?
1: Kan kopi, Oma.
2: Iya.
1: Kan kopi.
2: Semoga jadi hikmah dan ilmu.
1: Iya, Oma. Oma nak laki lagu purnya, Oma?
2: Lagu cerita ayah lah, Mas.
1: Behai. Oma laki lah.
2: Ayah, ayam kiri dah nak punya.
1: Ah, benar.
2: Pulagu bang.
1: Ah, pulagu bang sayang. Ayo.
3: Assalamualaikum.
1: Salam Pak Afan. Pulagu ronyo.
3: Lagu. Darah perdugi mendengar ya.
1: Darah perdugi sana yang na kan.
3: Oh.
1: Di mata biru yang na.
3: Oh, lagi ada.
1: Di mata biru.
3: Darah perdugi ni. Di rumah jodoh ni lah nak duduk rumah dan. Anak ada kalian-kalian dah yang.
1: Ya, ya, ya. Ia pihak dayak ulam no.
3: Dayak tengok. Orang Hindu.
1: Ya, ya, ya. Pejumnya Pak Gerute ya?
3: Ya, dengan bibirnya.
1: Bapak bing-bing bila apa, Pak Afan?
3: Mak, ayah.
1: Wan.
3: Ya, salim dengan merumpuk orang Hindu. Orang yang salim mendengar-dengar ya, Rul.
1: Tahu-tahu yang merumpuk orang yang lah?
3: Orang dayak ulam sama orang yang. Kalimah yang kajak orang kenal-kenalnya, kalim kurenya mendung-mendung.
1: Iya.
3: Mertu ayah tu.
1: Ket.
3: Kasih ayah menang. Assalamualaikum ayah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Afan dan Oma Cetkung. Terima kasih kabar bergabung di Zona Poh Cakra edisi urunya. Ya, yang kena gabung mantang lon buka telepon 0651106 atau telepon GSM 0819862106. Oke, langsung kita dengar lagu permintaan Pak Afan dan Oma.
4: Oh Dinda, sampai hati lon kecewa. Takkan Dinda ngandoh lam tiba-tiba.

0: Iya, Sertul He, 0,6 Jati FM, Darok Banda Aceh. Bunuh lagu dari Mustafa Kamal, Penjara Hati. Cabut telepon yang ke bergabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Salipat.
1: Yang Musal, ya.
0: Musal, Lipat tinggal Musal.
1: Ya, betul, betul.
0: Pak, di mana Aceh?
1: Deh baru.
0: Oh, Deh baru. Kita harusnya nak uji dinan dia baru.
1: Balik benda bunga.
0: Oh, benda bunga sama lah go.
1: Aku angin dengan ha benda ya. Lampu mati.
0: Manfaat musuh benda ma.
1: Ha?
0: Mana musuh benda angin tu ke?
1: Balik benda. Mana ada angin tu.
0: Oh, pergi yang musuh. Mana yang angin lah.
1: Angin juga tak ada yang nak cek angin.
0: Apa?
1: Ini ada juga apa cik menung?
0: Nah cik, juga cik pacut.
1: Juga. Oh, nah, sama cik menung cik.
0: Ini kapi rang cik nah.
1: Oh.
0: Ini lipat usal.
1: Ha?
0: Ini lipat dua, bawa rumpak kecil.
1: Mana rumpak kecil?
0: Pak cik.
1: Pak
0: pabrik apa?
1: Pabrik apa ni?
0: Pabrik apa ni, Pak? Hmm?
1: Nek belang.
0: Nek belang. Mana pabrik ni belang?
1: Ya.
0: Oh, nah. Oh, dengan puskesmanya, nah, kan?
1: Oh.
0: Pak Cik.
1: Doluang.
0: Doluang. Baiklah, kalau begini, Muksal. Pelagu ronyo.
1: Ya.
0: Pelagu ronyo Musal.
1: Anu ayah
0: tip Selasa mandang, wah. Tip ro Selasa.
1: Ya bunga ayah.
0: Bunga ayah, ha?
1: Baik tidur.
0: Baik tidur. Iba pelagu ronyo.
1: Pelagu boleh.
0: Ya, oh mayo pelagu.
1: Ana tema ayo.
0: Tema hanan tu kan boleh kan musal kan?
1: Ha.
0: Tu na talk show tu boleh. Na.
1: Oh, talk show ya.
0: Na ngopi ya.
1: Oh, na kopi ya.
0: Ke lagi nyo, lagi perbincangan menan. Natom. Hmm?
1: Ana.
0: Oh, natom kala-kala nah.
1: Ana.
0: Tu dengar apa?
1: Ya, cik dengar awak ada onde.
0: Tu le acara ngopinya kan tu sambung teman tu pasal kera apa? Bah.
1: Oh, benar.
0: Iya.
1: Jod.
0: Urangnya pula lagu urangnya.
1: Pula lagu yang ni bujo.
0: Ayo.
1: Alah. My pong buat tadun.
0: Boh cadun.
1: Ya.
0: Apa maksud boh cadun anak Musal?
1: Yang berdua dah kuih.
0: Oh kuih. Oh kuih. Kuih boh cadunan.
1: Ya, buka-buka kuih dah.
0: Oh, bahan kuih kadang ah. Oh ya. Yeah. Salam ke sama Musal.
1: Salam gaya telefon juga. Ya, gani ayo ada bayo. Salam di hai lum tu di gani ayo.
0: Ya.
1: Ada ayo awak mana ya?
0: Anu ayo kak kampung ayo.
1: Ana itu lah. Alam.
0: Nya nan tepu Musal. Salam kirim salam Musal.
1: Bye.
0: Ya.
1: Ya, kainang oh, matau.
0: Kainang.
1: Kainang
0: ipat dengan kedengar eh, dengan geduk.
1: Kainan tu mah, rekodnya tu mah yu.
0: Iya, apa kak dengan kem kainan.
1: Aku kem kainan beli
0: tu. Salam.
1: Ini orang Bandung lah ya. Balik lah orang Bandung.
0: Kiban, kiban.
1: Orang Bandung dong.
0: Oh benar. Kesalam lagu, kesalam talem.
1: Saya kena nama lu. Kamu ingat ibu Nara?
0: Iya.
1: Kamu tu apa gitu?
0: Ya.
1: Jadi saya tak ada nyum.
0: Iya.
1: Kecil selam. Adik mana ada bang? Ya, macam ya.
0: Oh, good. Good. Hana jatah orangnya?
1: Hana.
0: Bukan.
1: Sama ngawak ini.
0: Pekerjaan mana, Mbak? Mbak ya, ya. Kerja Mbak pabrik, Hana?
1: Hana, wak duduk ini.
0: Oh, duduk mana anaknya, Hana? Anak lu abe, Hana? Abe-abe, ya?
1: Anak-anak abe.
0: Abe padi, ya, Hana?
1: Hana,
0: Hana. Oh, benar, ya? Get Muksal.
1: Ya, ya, sama-sama ya.
0: Assalamualaikum Muksal.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muksal di Daerah Baru Delima Sigli. Nah, rekannya tentu polhena ngopi, ngobrol seputar opini ya. Semacam talk show, perbincangan langsung dari Sejahtera Kopi Long Raya Banda Aceh. Dengan tema ngopi ji kan, daycare aman atau rawan. Daycare-nya lagi taman penitipan anak, apakah aman atau rawan ya. Baik tuan dengar apa? Nanti nah host Rivial Fauzi, nah sedangkan narasumber nah Soleman Bakri SPD MPD, nah Tiara Sutari AR Kepala PLT Kepala DPLA BP2KB Banda Aceh, sedangkan Bapak Sulaiman Bakri nakeh Kadis Dikbud Kota Banda Aceh Najid Fitri Juliana ya, pemerhati perempuan dan anak. Oke, nah Yani di Kaju ayah request lagu dari Iwan ya, Selangor. Oke Yani, kita dengar sama-sama Yani.

Ia mentang dari Jalan Wedana lebih 57 Mibo Banda Aceh. Dua buah lagu dari Iwan, lagu Phone Bono Pesanan Yani di Kaju Selangor ya, lagu kedua Doa ke Dinda. 48 menit lewat dari Poh Duar, Kanyati lagi tak pegah Bono. Duk boleh nah ngopi, ngobrol seputar opini ya. Dengan topik, dengan tema ji, daycare, aman atau rawan. Jadi daycare-nya istilah ji, taman penitipan anak ya. Fasilitas yang menyediakan layanan pengasuhan, perawatan ya. Stimulasi tumbuh kembang anak oleh staf profesional selama jim kerja orang tua ya. Aman atau rawan ya. Untuk dengar baik tua poh le sampo poh put. Acaranya dipersembahkan oleh Disko Minsa Aceh dengan host Rivial Fauzi. Nah, narasumber Bapak Sulaiman Bakri, SPD MPD, Kadis Dikbud Kota Banda Aceh. Kemudian Najib Tiara Sutari AR, SSTP, PLT Kepala DPLH A P2KB Kota Banda Aceh. Najib Fitri Juliana, pemerhati perempuan dan anak. Langsung dari Sejahtera Kopi, Long Raya Banda Aceh.

Iya, sertul he kemanam jadi FM Karupanya Aceh. Rekannya ti tiadik na talk show ya untuk penelpon nyolol lagi maaf karena tiadik boleh na talk show atau ngopi ya langsung dari Sejahtera Kopi Long Raya Banda Aceh ya. Dengan topik ngopi ronyo deker aman atau rawan ya. Apa dekernya na ya? Dekernya semacam taman penitipan anak ya. Aman, deker, aman atau rawan. Langsung tuh dari Sejahtera Kopi Long Raya Banda Aceh ya. Baik tuan dengar dengan host Rivial Fauzi, Najib Bapak Sulaiman Bakri, SPD MPD, beliau nakeh Kadis Dikbud Kota Banda Aceh, Najib Tiara Sutari AR SSTP, PLT Kepala DPLH A B2KB Kota Banda Aceh, Najib Fitri Juliana, pemerhati perempuan dan anak. Untuk poh le sampo poh put langsung dari Sejahtera Kopi Long Raya Banda Aceh. Dang-dang tapreh hubungan langsung dengan Sejahtera Kopi dan dengan lagu bah dari Berge Healing.

0: anak di Kota Banda Aceh. Dan bahkan pemerintah Kota Banda Aceh sendiri mencatat peningkatan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dari tahun 2026, PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana Kota Banda Aceh mencatat itu hingga Maret ada 106 kasus. Wah, banyak sekali ya. Dan kondisi ini menjadi kesehatan penting bagi kita.
1: Kalau nggak pasti nggak jawab.

0: Bapak, apakah bisa kita katakan ini adalah fenomena gunung es yang hari ini mungkin baru saja kita terlihat di kita, atau memang ini sudah berulang kali terjadi? Silakan, Pak Erwin.
1: Baik, terima kasih. Tentu menarik, Pak, ya. Kalau kemudian kita mencermati kondisi kekinian, ya, terutama ya terkait dengan kekerasan yang mungkin baru saja muncul gitu. Diawali kemarin saat kita semua seluruh Indonesia kaget dengan kekerasan terhadap anak yang terjadi di Jogja. Kemudian hari ini kita kaget lagi. Ternyata di lingkungan kita sendiri ada, gitu kan. Menjadi hal yang memang memprihatinkan buat kita. Dan dari sisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, hari ini kita sedang melakukan pendataan ulang besar-besaran, ya, Pak. Pembinaan ulang besar-besaran juga untuk kemudian mencoba mendeteksi kembali apakah proses pembinaan dan pengawasan yang selama ini sudah kita lakukan secara rutin kemudian efektif atau tidak dalam pelaksanaan di lapangan. Nah, lanjutannya yang dapat saya sampaikan, proses pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman kita tenaga pengawas di Kota Banda Aceh, khusus untuk daycare atau lembaga-lembaga PAUD resmi, alhamdulillah saat ini insya Allah aman-aman saja. Gitu ya. Tentu kita tidak menafikan potensi atau kemungkinan-kemungkinan kekerasan yang bisa saja terjadi pada waktu-waktu ke depan misalnya. Saya kira terkait problem yang sama-sama hari ini kita hadapi atas kekerasan yang dialami oleh anak-anak kita di daycare yang kemarin sempat muncul, tentu saja punya potensi seperti yang hari ini kita khawatirkan. Jangan-jangan ini puncak gunung es, gitu kan? Maka kemudian kita tentu berharap ada kolaborasi nih, seperti visinya wali kota kita. Masyarakat, kita juga minta untuk berperan serta. Karena buat kita di lembaga pemerintah resmi, tentu memiliki keterbatasan untuk menjangkau seluruh pelosok. Sehingga peran serta dari orang tua dan kecerdasan dari masyarakat juga tentu sangat membantu agar kondisi-kondisi seperti ini bisa kita eliminir. Memang sampai dengan saat ini kita belum menerima atau belum mendapatkan kasus-kasus lain yang kemudian kita anggap menimpa anak-anak kita di lembaga pendidikan resmi misalnya. Tapi kalau yang hari ini belum terdata di kita, sejauh yang coba kita dalami, alhamdulillah belum ada laporan atas tindakan yang tidak menyenangkan. Untuk mengeliminir masalah ini, beberapa waktu yang lalu kita juga sudah melaksanakan pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah kota, dipimpin oleh Pak Sekda langsung, ada asisten kedua, kemudian asisten satu, kebetulan di dalamnya ada Pokja Bunda PAUD, ada Dinas Pendidikan dan DP3AP 2KB juga di dalamnya. Itu menghadirkan seluruh daycare yang kita data ternyata belum memiliki izin.
0: Belum memiliki izin.
1: Sudah kita coba untuk rangkul mereka, untuk kemudian kita coba untuk mendorong percepatan pengurusan legalitasnya. Karena dengan legalitas, artinya kan secara kelembagaan mereka sudah mulai terikat, gitu ya. Kita juga sudah punya kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dan pengendalian serta pembinaannya jadi lebih terukur. Jadi terkait pertanyaan awal, kalau kemudian hari ini pertanyaannya apakah ini merupakan puncak gunung es atau bukan, bisa iya bisa enggak, gitu kan? Bisa iya bisa enggak. Kalau kemudian nanti mungkin muncul lagi laporan-laporan serupa misalnya, yang asalnya mungkin dari daycare yang hari ini belum berizin dan kemudian luput dari pendataan kita, bisa jadi. Tapi dapat saya garis bawahi, hari ini lembaga-lembaga kita yang berizin, insya Allah aman-aman saja. Artinya kekhawatiran orang tua tentu tinggi karena ini urusannya dengan anak-anak. Tapi saya kira perlu cerdas untuk mencermati dinamika yang hadir hari ini, sehingga kita nggak tenggelam dengan ketakutan kita sendiri.
0: Oke, baik Pak. Artinya memang saat ini pemerintah kota sendiri terus memantau ya bagaimana tadi artinya dipanggil seluruh pimpinan ataupun pemilik sehingga diberikan arahan dan juga diberikan saran ya supaya secara legalitas dan izin operasionalnya juga bisa dilakukan dengan baik. Artinya itu sampai saat ini terus dipantau pasca kejadian kemarin, Pak ya. Karena menjadi atensi ya, sehingga bukan

0: dalam konteks tadi, contoh seperti Bapak sampaikan tadi, kasus di Jogja kemarin ya, selang beberapa pekan kita ngalami sendiri di Banda Aceh. Memang kemarin bentuknya adalah melalui CCTV ya, terbongkarnya kasus ini. Kenapa saya bilang di awal menjadi kasus, menjadi fenomena gunung es, artinya banyak tempat-tempat yang lain yang mungkin tidak diketahui. Seperti itu ya. Ini Bu Tiara, bagaimana Bu melihat dilema orang tua sebenarnya dalam kondisi, padahal daycare ini menjadi pilihan ya bagi orang tua bekerja tadi, tapi ketika tindakan-tindakan tadi, kekerasan, dicubit Bu ya, dalam video kita
1: dibanting,
0: ya. Dibanting Bu ya, apalagi kemarin itu ada dijewel, luar biasa, bahkan kasihan kita melihatnya. Nah ini seperti apa Bu pandangan dari Ibu sendiri?
1: Jadi kita itu kalau kita bicara di daycare yang kemarin itu, kita sudah panggil nih orang-orang tua yang anaknya ditempatkan di daycare tersebut. Ada 13 anak yang ditempatkan di daycare tersebut, tetapi satu anak yang juga menjadi korban kekerasan yang sedang berproses hukum di UPTD PPA Polresta ini sudah pindah ke Tangerang. Jadi kita sudah rujuk nih ke UPTD PPA Kota Tangerang Selatan itu untuk proses pendampingan lanjutan untuk si anak ini. Dan untuk orang tua yang lainnya, ketika kami berdialog menanyakan bagaimana, kita kan pendampingan psikologis nih untuk semua orang tuanya termasuk juga anaknya. Bukan hanya anak, tapi kita memang mendampingi juga orang tua, dan mereka semua mengkhawatir tidak ada pilihan lain, mereka harus menaruh anaknya di taman pendidikan anak. Kalau kami daycare itu namanya bahasanya taman pendidikan anak, sehingga tidak ada pilihan untuk menempatkan anak itu di situ. Dan mereka semua khawatir, semua ada rasa bersalah karena merasa seandainya mereka punya pilihan lain, mungkin mereka nggak akan naruh anaknya di taman pendidikan anak ini. Tapi karena nggak ada pilihan, maka harus ditaruh di situ. Dan mereka sekarang ada beberapa ibu yang ketakutan, nggak mau lagi taruh anaknya di taman pendidikan anak. Jadi sekarang dititip dengan neneknya, dititip dengan tantenya, dengan keluarga terdekatnya. Dan ini kami juga melalui media sosial sudah menawarkan, jika ada terjadi di tempat lain melalui media sosial kami, untuk silakan lapor ke UPTD PPA kami. Sehingga kita, ya seperti tadi, kita kalau nggak terlapor, jadi kita kan nggak bisa menjangkau ke semua wilayah. Jadi itulah yang terjadi saat ini.
0: Iya, artinya terus diberi penguatan juga Bu ya kepada orang tua tadi, dan itu sudah berproses hukum juga Bu.
1: Iya, jadi dari kasus itu setelah pemeriksaan oleh unit PPA, kita intens berkomunikasi, itu sudah ada 3 tersangka ya yang sudah ditahan, dan juga 3 tersangka ini melakukan kekerasan terhadap 3 orang anak yang sudah memenuhi bukti lengkap untuk berproses secara hukum. Dia harus memenuhi tidak salah saya 2 syarat, bukti ya. Sementara anak-anak di situ semua mengalami kekerasan, tetapi belum memenuhi syarat, sehingga hanya 3 anak ini. Dan satu sudah tadi yang saya sampaikan sudah berada di Tangsel, 2 lagi pendampingan kita di UPTD PPA. Dan anak di luar 2 orang ini tadi itu di kita, di Puspaga, di dinas, di dinas pemberdayaan. Untuk berproses hukum tetap diproses di UPTD PPA. Mengapa? Karena itu menjadi alat bukti juga nanti. Laporan dari psikologisnya terhadap anak dan orang tua itu menjadi alat bukti. Yang lainnya kita mungkin di Puspaga.
0: Di Puspaga ya. Bu Tiara, ini secara psikologis sebenarnya, ketika anak-anak yang di daycare ini, dia berada di situ tapi kondisinya tadi itu nggak aman, lingkungannya nggak aman, sebenarnya dampak yang instan yang bisa kita lihat dari anak-anak ini apa nih Bu?
1: Iya, jadi orang tuanya kemarin mulai bercerita, ada anaknya itu yang ketika, dia istilah mereka itu memberi sinyal ya.
0: Memberi sinyal.
1: Iya, anaknya itu ketika diantar ke daycare itu dia menangis, takut tantrum. Biasanya itu kan namanya taman bermain anak, kan anak-anak bermain.
0: Harus ceria,
1: ya. Harusnya ceria gitu
0: benar,
1: ya.
0: Benar.
1: Tapi ini anaknya tantrum, gak mau gitu. Jadi orang tuanya mikir mungkin karena baru libur, karena mungkin kemarin lagi gak mau ditaruh di situ. Terus apalagi ada yang orang tuanya itu menitipkan 2 anak, adik kakak ya. Adik kakak satu masih bayi, yang kakaknya ini, yang abangnya ini jangan 2-3 tahun gitu ya. Dia itu menarik kaki adiknya. Ya jadi dia menarik kaki, ibunya kaget kok dia narik kasar gitu ke adiknya. Mungkin itu dia lihat, dia saksikan mungkin di daycare itu. Nah, terus ada juga anak yang memang dia menolak muka orang tuanya, ditolak gitu. Hasil asesmen kami dia menolak muka orang tuanya, melakukan kekerasan terhadap orang. Mungkin awalnya ibunya berpikir dia bercanda, tetapi kenapa tindakannya itu kasar gitu.
0: Ya, ini sebenarnya anak itu udah bisa kasih sinyal sebenarnya Bu ya.
1: Iya, anak ini belajar dia.
0: Benar.
1: Ya.
0: anak-anak punya insting juga, punya insting dengan orang tua. Kemudian juga ketika kelekatan yang dibangun di sebuah tempat itu bagus, kita juga bisa memberikan mendeteksi sehingga apa perlakuan salah yang dilakukan, kemudian apa yang terjadi pada tubuhnya gitu ya. Memang harusnya sebenarnya Bu Tiara, orang tua juga, kita sebagai orang tua harus lebih peka juga.
1: Harus lebih aware.
0: Lebih aware, mengenal apa-apa saja kondisi perubahan anak. Kondisi anak itu ya.
1: Iya.
0: Ya mungkin sepakat Bu ya, artinya ini menjadi ke depan menjadi perhatian bagi kita, bukan hanya pemerintah tadi, tapi orang tua punya tanggung jawab lebih sepertinya untuk memilih daycare yang aman versus yang gak aman tadi ya. Atau lebih jeli melihat mana yang memang tidak layak untuk dititipkan anak. Saya ke Kak Fitri nih, sebagai jurnalis, kemudian juga sebagai pemerhati anak. Di awal tadi udah kita buka dengan bahasa dilema sebenarnya ketika ada orang tua yang harus bekerja. Sekarang situasinya serba cepat ya, serba cepat, instan, orang bekerja dan sebagainya. Pilihan daycare bagi ibu yang bekerja adalah solusi terbaik untuk saat ini. Nah, Kak Fitri sendiri bagaimana nih melihat fenomena ini, kemudian juga tadi mengaitkan dengan kasus yang begitu banyak muncul hari ini, seperti apa Kak Fitri?
2: Ya, kalau melihat fenomena hari ini kan ini benar-benar kayak ini sesuatu yang baru nih di Aceh nih, karena kita nggak pernah nih kejadian seperti ini, karena juga kalau dulu kan penitipan anak tuh bisa nitip di tetangga atau ada orang-orang di lingkar yang memang ini. Nah hari ini kan semakin kemajuan kota kan orang juga semakin punya kesibukan yang berbeda. Nah akhirnya muncullah daycare ini. Nah yang menjadi permasalahan itu kan terkadang kita lupa. Kadang teman-teman jurnalis juga nih misalnya ketika melihat ini kan isu ini nggak pernah muncul hari ini ke permukaan. Biasanya kita cuma tahu hanya kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak-anak yang usia balita ini kita nggak pernah menjadi perhatian kita hari ini. Mungkin ini adalah bukan hal yang pertama yang terjadi di Aceh. Mungkin ada beberapa yang di tempat lain yang memang tidak terekspos hari ini gitu. Nah, kenapa ini akhirnya ketika kejadian ini kan menjadi salah satu perhatian nih, baik dari ibu maupun dari pihak pemerintah juga harus mengkaji kembali gitu. Nah, untuk daycare yang bermasalah kemarin, dia sudah berdiri 5 tahun, masa dia nggak punya izin? Nah, itu juga akan menjadi permasalahan baru akhirnya. Nah, kita punya banyak daycare di Banda Aceh ini. Kalau saya nggak salah, kemarin rilis terakhir di 8 Mei kemarin itu ada sekitar 46 daycare yang ada di Banda Aceh. Itu kalau nggak salah, itu sekitar 9 yang sudah punya izin. Awal ketika permasalahan itu baru 6 yang punya izin. Termasuk salah satu daycare yang bermasalah kemarin itu dia nggak punya izin. Padahal dia punya label nama besar di baliknya gitu.
0: Nama bagus gitu.
2: Dengan berarti kan hari ini juga menjadi salah perhatian kepada orang tua. Ketika kita harus bayar mahal untuk daycare, kita juga harus ngecek nih kualitas daycare-nya ini layak nggak untuk anak kita. Nah benar tadi ketika kata Bu Tiara, ada sinyal-sinyal yang diberikan anak itu juga menjadi perhatian ke seorang ibu. Semestinya dia tahu begitu anaknya, oh nih anaknya kok 2 hari diantar kok terampung terus ya gitu. Kok ketika dijemput, dicek dong kondisi anaknya, ada luka nggak, atau ada memar nggak, ada ini. Besok kan bisa ditanyakan ke pihak daycare. Nah, kejelian itu juga harus ada sebenarnya kepada ibu-ibu. Apalagi ibu-ibu muda ya hari ini yang memang ketika menitipkan anak juga harus melihat sisi yang ini juga gitu.
0: Oke. Kak Fitri, ini belajar yang kemarin. Tadi ngomongin soal ada CCTV yang ternyata menjadi bukti kuat hari ini bahwasanya perlakuan tadi, penganiayaan tadi yang dilakukan itu menjadi barang bukti sehingga proses hukumnya bisa berjalan. Kemudian korban, dalam hal ini anak dan orang tua, bisa mendapatkan perlindungan sesuai dengan hak-haknya anak, hak-haknya orang tua, kemudian sebagai haknya korban misalnya. Artinya kan harus berproses hukum sehingga dia harus mendapatkan itu dan didampingi secara baik.
2: Benar.
0: Kira-kira berarti harus banyak CCTV berarti ya?
2: Iya, semestinya harus begitu ya, karena memang
0: setiap sudut
2: karena setiap, nggak semua daycare kan punya CCTV yang bisa diakses orang tua.
0: Benar.
2: Nah, ketika ini menjadi salah satu, semestinya ini akan menjadi salah satu SOP. Ketika ini juga bisa dipantau sama orang tua.
0: Okay.
2: Jadi orang tua akan lebih tahu nih, oh anaknya, kondisi anaknya seperti ini. Dan si penyelenggara yang punya sekolah juga mungkin dia punya aturan sisi mana yang boleh yang dipantau kan ketika. Nah, jadi kan ada hal-hal yang memang itu yang harus diberlakukan hari ini. Jadi orang tua nggak cuma terima anaknya, oh ya udah selesai, udah, gitu. Tapi dia akan ada pantau.
0: Ya, artinya di internal daycare-nya sendiri, mereka juga harus punya kebijakan yang leluasa ya, sehingga orang tua tadi, saya sepakat tadi bahasanya lah, orang udah mahal, bayar mahal loh Bu, ya kan? Udah bayar mahal, kemudian sudah bekerja keras untuk anak, supaya anaknya bisa diasuh dengan baik, dengan pola-pola pengasuhan. Karena begini, dalam hal daycare ini bukan hanya penitipan ya Bu ya, bahkan juga ada pendidikan, ada kurikulum-kurikulum khusus juga yang diberikan kepada anak-anak yang ada di daycare. Jadi artinya memang bukan hanya isu sebatas nitip tadi, tapi juga orang tua harus lebih menguasai semua hal, keamanan, kemudian tumbuh kembang, kemudian juga lagi bagaimana progres secara motorik dan sebagainya. Jadi itu menjadi warning bagi kita semua, terutama juga orang tua yang hari ini memilih daycare untuk menjadi tempat yang aman bagi anak-anak. Oke, terima kasih Kak Fitri. Ini mudah-mudahan obrolan kita semakin hangat dan juga kami terus mengajak rekan Jati untuk bisa juga berpartisipasi bersama kami di 0811-682-1036 atau 0811-688-1036. Bicara soal tentang mengawasi ya, Bapak tadi udah memulai di awal ya. Sebenarnya pihak yang bertanggung jawab nih Pak dalam mengawasi operasional dari daycare ini secara berkala. Tadi 5 tahun, masa belum ada izin Pak ya? Nah ini sebenarnya, dan yang memberikan izin itu secara berkala siapa sebenarnya Pak? Dan bagaimana alur dan prosesnya?
3: Terkait dengan perizinan. Legalitas lembaga itu sama seperti legalitas badan usaha lainnya, tentu. Prosesnya sama. Terkait dengan ketersediaan struktur lembaga, legalitas akte lembaga. Kemudian kalau untuk di daycare sendiri, pada saat persyaratan administratif sudah terpenuhi, mereka bisa mengusulkan melalui DPMP TSP, kemudian DPMP TSP akan menyurati Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar kami melakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dan kelayakan pengasuhan yang akan diterima oleh anak-anak tadi. Pada saat validasi dan verifikasi ini kita anggap selesai dan layak, kita akan berikan rekomendasi untuk kemudian diterbitkan izin. Itu terkait dengan izin. Buat kita sebenarnya dari sisi pendidikan, yang menarik ini bagaimana menilai kelayakan dari sarana-prasarana yang harusnya diterima oleh si konsumen. Gitu kan? Ini anak-anak kita ini kan konsumennya, penerima layanannya. Dari sisi keselamatan, dari sisi kurikulum gitu kan, kemudian dari sisi kesehatan, standar-standarnya harus terpenuhi. Ada banyak item yang mereka memang harus penuhi. Kalau dari sisi kelayakan untuk menerima pengasuhan bagi anak, terutama di kelayakan tempat gitu. Kalau di kelayakan pengasuhan, itu kan minimal untuk kepala sekolahnya mesti S1 PAUD gitu.
0: Yeah.
3: Nah untuk pengasuhnya boleh jenjang SMA, kemudian dapat pendidikan berjenjang yang kemudian dapat diakui untuk menjadi pengasuh misalnya. Nah yang paling sering kami temui, yang mungkin menjadi kesulitan teman-teman yang sedang berusaha mendirikan lembaga TPA tadi, Taman Pengasuhan Anak tadi, biasanya tempat, Pak. Sering sekali tempat ini biasanya dipakai malamnya buat garasi. Okay. Nanti siangnya berubah lagi gitu.
0: Multifungsi, Pak ya.
3: Gitu. Ini yang kita coba hindari gitu. Ini yang coba kita hindari. Sehingga nanti keluhannya begini, wah ngurusnya sulit, waktunya lama gitu. Verifikasinya berulang. Pokoknya repot. Ya, kalau sudah bahasanya pokoknya repot, dia berhenti. Gitu ya. Dia berhenti gitu. Jadi ini yang menjadi problem di kita.
0: Okay.
3: Sama seperti yang tadi tuh, pada saat ada awalnya 6 daycare yang kita publish memiliki izin. Kemudian muncul jadi 9. Nah, buat kita di Dinas Pendidikan, yang terdata itu 6.
0: 6, Pak,
3: ya,
0: yang terdata.
3: Gitu.
0: Sampai tapi, hari ini, Pak, sampai ya, hari ini.
3: Tapi di DPMPTSP, keluarnya 9. Kok bisa berbeda? Nah, gitu kan. Ada proses yang membuat ini memang berbeda. Buat kita di Dinas Pendidikan, pada badan usaha daycare itu, TPA itu, kemudian menjadi badan usaha yang layak mendapatkan kewajiban kita sebagai pembina dan pengawas adalah yang sudah memiliki NPSN, gitu ya. Nah, prosesnya setelah mereka mendapatkan izin dari DPMPTSP, mereka harus melapor ulang ke kita agar kemudian kita mengusulkan ke kementerian untuk diterbitkan NPSN, baru terdata di kita. Baru kemudian kita bisa tahu dia sudah legal dan kita lakukan pengawasan pembinaan. Nah, 3 ini luput. Nah, gitu kan. Mereka sudah terima nih izinnya. Gitu. Tapi luput untuk melaporkan kembali kita, sehingga luput untuk dilegalisasi melalui pendidikan. Nggak terdata nih di aplikasi kita. Nah, gitu kira-kira, Pak. Jadi, saya kira perbedaan publish tadi antara 6 dan 9, kiranya tentu ini mungkin bisa menjadi salah satu informasi yang diterima publik agar opininya kemudian bisa benar lah, kira-kira gitu ya.
0: Iya. Tapi Pak Erwin, menarik ini, tadi ada 40 ya, 46 ya. Nah, kemudian apakah ini juga menjadi sebuah kendala bagi lembaga-lembaga ini ketika mereka tidak menyelesaikan administrasi dengan baik misalnya? Apakah proseduralnya dipersulit atau memang ada kendala-kendala khusus yang selama ini dilihat oleh Pak Erwin dan teman-teman?
3: Saya kira enggak, Pak.
0: Enggak ya?
3: Dari hasil dari pertemuan kita pada saat kita mengundang mereka untuk hadir di Balai Kota, tidak ada keluhan-keluhan yang saya anggap kemudian sebenarnya bisa dijadikan alasan untuk tidak ngurus gitu kan, enggak ngurus izin gitu. Cuma sebenarnya keterpanggilan saja kan,
0: yeah,
3: gitu, keterpanggilan saja,
0: kesadaran
3: ya, gitu untuk melegalitas usahanya, badan yeah, usahanya. Ada beberapa yang kemudian menyampaikan keluhan ya terkait waktu pengurusan izin
0: lama
3: katanya,
0: itu alasan.
3: Tapi itu tadi yang seperti saya jelaskan,
0: yeah,
3: ada beberapa kriteria standar pelayanan yang harus dipenuhi sehingga kami harus menunda. Kan biasanya begitu, Bu, Pak. Kita datang buat verifikasi, kemudian memberikan catatan, memberikan waktu untuk perbaikan. Kita datang lagi nanti, seminggu ke depan. Diperbaiki belum nih? Kalau masih ada yang kurang, kita buatkan catatan lagi.
0: Iya.
3: Gitu. Kalau memang sampai satu bulan belum selesai, 4 kali kunjungan dia belum memenuhi kriteria yang kita tetapkan, ya kita hentikan. Gitu.
0: Iya.
3: Tetap nggak kita keluarin, kira-kira gitu.
0: Atau selama ini, Pak, setelah pertemuan kemarin, atau sudah misalnya ada isu, omongan-omongan dari lembaga-lembaga ini yang artinya memang tidak peduli atau tidak mau mengurus sama sekali, memang ada?
3: Nggak ada.
0: Ada, nggak ada?
3: Oh, nggak ada. Nggak ada. Oh, iya. Ini kalau sejak kejadian kemarin, saya flashback sedikit, kira-kira empat hari setelah pertemuan kita di Balai Kota, kita lakukan koordinasi di DPMPTSP ya, Bu ya, yang kemudian menghasilkan tim. Pemerintah Kota sekarang sudah membuat tim, Pak.
0: Ada tim
3: sendiri Pemerintah Kota, isinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DP3AP2KB, DPMPTSP, Satpol PP, kemudian ada dari Dinas Sosial.
0: Ya?
1: Dinas Kesehatan.
3: Kesehatan masuk ya?
1: Nanti timnya terpadu.
3: Timnya
0: terpadu.
3: Dan kita sudah lakukan asesmen, Pak. Sudah lakukan asesmen ke lapangan. Dasar dari informasi ini kan data daycare yang hari ini tidak tercatat di kita, hari ini dibantu nih sama teman-teman di kecamatan.
0: Oh. Okay.
3: Kecamatan keren, Bu. Kecamatan cepat kerjanya. Satu hari mereka dapat data daycare yang non izin gitu. Share ke kita, kita tindak lanjut. Hari ini sudah ada assessment dari tim kita, dan kita dorong untuk percepatan gitu. Sehingga efeknya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hari ini bisa satu hari bisa masuk 4, Pak, usulannya. Artinya kan enggak rumit gitu urusannya.
0: Ya. Ya, artinya konsen ya pemerintah sekarang, apalagi dengan kejadian kemarin, semua instansi terkait artinya sama-sama ya, untuk terus mendorong bagaimana daycare ini menjadi tempat yang aman dan menjadi pilihan banyak bagi orang tua. Dan itu akan terus dipantau Pak ya?
3: Insya Allah
0: Pak ya. Saya ke Ibu Tiara lagi nih Bu, sebenarnya Bu, lampu merah yang harus kita waspadai misalnya ketika orang tua ingin memilih sebuah daycare. Nah ini bagaimana cara memilih daycare yang bisa dibilang mungkin, oh ini aman bagi anak, yang baik bagi anak, atau bahkan tadi, oh ini memang tidak direkomendasikan bagi anak, itu kira-kira seperti apa Bu Tiara?
1: Iya, seperti tadi yang disampaikan ya, kalau mereka itu sebagai konsumen dan daycare ini kan bisnis.
0: Iya.
1: Ya, seorang konsumen
0: kita nggak boleh lupa itu Bu ya.
1: Iya, daycare ini bisnis. Nah, jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu. Rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK.
0: Yeah.
1: Ya. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi, kompetensinya minimal itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga tanya ke daycare itu apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak, dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak. Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal, sehingga ketika anak jatuh, ketika belajar jalan, gak benjol kepalanya. Dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam, tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut. Dan ini menjadi concern dari Ibu Wali Kota. Ibu Wali sudah mengarahkan kami, yang pertama kan kemarin kita langsung tutup tuh, segel permanen. Kedua, bentuk tim terpadu, bahwa itu nggak bisa sendiri dinas pendidikan kerja, tapi semua lini terkait kesehatan, gizi terhadap anak, itu yang lihat dari dinas kesehatan, dari DP3AP 2KB, dari isu perlindungan dan pemenuhan hak anaknya. Ibu Wali juga menegaskan kembali, selama ini kan syarat daycare itu hanya berdasarkan Permendikbud. Nah sekarang Ibu Wali pengen dibuat perwal baru, dan ini berkali-kali beliau sampaikan. Dibuat perwal khusus untuk daycare itu lebih komprehensif dari sisi perlindungan penuh anaknya, masuk insert di situ, dari sisi pengundang gizinya insert ke situ, sanitasinya kayak mana, keamanan tempatnya juga insert ke situ. Ini sedang diproses, nanti inisiasinya ada di dinas pendidikan dan kita terlibat semua di dalam situ. Ibu Wali itu ngomong di kemarin tuh kita ada pentas seni guru
0: juga disampaikan. Di
1: itu disampaikan oleh beliau di Raker. Kami itu disampaikan, kami baru retreat kemarin di Sabang. Semua kepala OPD itu baru disampaikan juga. Berarti beliau concern sekali, karena bagi beliau di kota Banda Aceh ini gak boleh ada toleransi dan no zero untuk kekerasan terhadap anak.
0: Iya, artinya Bapak Wakil Wali Kota, Ibu Wali Kota sendiri akan terus konsen terhadap isu ini, dan apalagi di dalamnya tidak terlepas dengan isu perlindungan anak, kekerasan ya, dan perlakuan salah yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak kecil, yang kita bisa bilang Kak Fitri memang belum tahu apa-apa ya, sehingga mereka menjadikan korban seperti itu. Kalau Ibu Tiara juga melihat, bagaimana Bu melihat, tadi kita udah punya hak sebagai konsumen untuk bisa melihat bagaimana kondisi dari daycare sendiri. Ini tadi sempat dibahas sebenarnya bagaimana rasio kalau satu orang ngasuh harusnya ideal seperti apa ya. Itu jadi indikator juga Bu Tiara ya.
1: Betul. Jadi kalau menurut kita kan punya KPPAI ya,
0: Komisi
1: Pengawasan Perlindungan Anak Indonesia itu ya. Menurut KPAI kalau 0 sampai dengan 2 tahun itu satu pengasuh itu 2 sampai dengan 3 itu maksimal. 3 orang anak itu maksimal kalau usianya 0 sampai dengan 2 tahun. Kenapa ya? Karena 0 sampai 2 tahun itu kan lebih intens kita ngurusnya. Terus kalau untuk anak di atas 2 tahun sampai dengan 5 tahun itu boleh 1 sampai dengan 4 anak. Satu orang pengasuh itu menurut KPAI. Kita kan ini menjadi ya tadi, ini kan menjadi isu nasional begitu. Jogja kena, Aceh itu kita langsung koordinasi itu, gak selesai-selesai Zoom dengan KPAI, kementerian, bukan hanya Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, tapi juga dengan Bappenas, itu kita intens langsung ditanya, minta klarifikasi, minta berbagai hal, kenapa ini bisa terjadi, apakah, ya kita harus mengakui satu hal, dan kami memang sudah meminta maaf langsung kepada orang tua dari daycare itu, bahwa kita pemberi Banda Aceh ini lalai dan proses pengawasan terus kita akui. Dan ini menjadi early warning buat kita, bahwa ini kita harus berbagi kerja lebih baik lagi, lebih bagus lagi untuk anak-anak kita di Kota Banda Aceh.
0: Bukan berarti kejadian ini tidak bisa terulang kepada ibu-ibu yang lain ya?
1: Iya.
0: Dan kan, anak-anak yang lain.
1: Iya, ini kan yang baru, ini kan bukan terlapor ya, tapi ini viral.
0: Viral.
1: Iya, beda ya sama terlapor. Gitu. Terlapor itu memang laporannya masuk ke kita.
0: Artinya kesadaran dari individunya sendiri, belum. Orang tuanya gitu ya? Ya.
1: Mungkin orang tua belum, ya belum ngeh gitu ya, mungkin belum paham gitu bahwa anaknya mengalami kekerasan di daycare itu, atau mungkin orang tuanya ada yang udah tahu nih anaknya mengalami kekerasan tapi belum tahu mungkin kemana harus melapor gitu. Dan ini kemarin kejadiannya viral, ketika viral itu kan membuka mata kita bahwa kita yang punya anak dititip di taman pengasuhan anak itu harus lebih aware mana kita, harus mungkin kalau yang udah bisa ngobrol itu bisa diajak ngobrol dengan bahasa anak, itu anak kan bisa nanti kalau kita ngobrol misalnya, adik pernah dipukul enggak? Diginiin, ditaktekin atau apa, kan nanti dia bisa
0: betul.
1: Menjawab ya anak itu ya, komunikasi antar ibu dan anak itu kan dekat gitu.
0: Benar Bu, artinya ada bahasa-bahasa tubuh yang bisa dimunculkan dari anak-anak yang usia-usia tadi. Jadi sebenarnya orang tua yang harus lebih banyak belajar ya Bu ya, Kak Fitri ya, orang tua yang harus lebih peka dan lebih paham bagaimana kondisi anak-anak kita ini.
1: Waduh. Kita juga nanti ini selain pendampingan psikologi secara menyeluruh untuk 12 anak dan orang tuanya di daycare yang viral kemarin, kita juga ke depan setelah mereka pulih secara psikologis, kita akan melakukan edukasi pengasuhan positif nih ke orang tuanya, supaya dia tahu kan lembaga pendidikan bukan hanya di taman pengasuhan, tapi langsung naik jenjang-jenjangnya sampai SMA. Si anak itu kan 0 sampai dengan 18 tahun. Jadi ketika orang tua tahu bahwa sistem pengasuhan positif itu bentuknya seperti ini, maka dia akan paham ketika anaknya nanti dimasukkan ke TK, oh ini ada yang salah nih TK-nya, oh ini SD-nya ada yang salah nih, nah, sampai ke tahap SMA-nya, itu nanti ke depannya. Dan mungkin bisa jadi nanti itu ada program rutin kita dari DP3AP2KB nanti untuk pengasuhan positif ini gitu.
0: Ada semacam group discussion ya, FGD orang tua, dikumpulin, diberikan apa temu penguatan gitu ya, sehingga mereka itu juga lebih banyak apa lebih sadar, kemudian juga merasa ada yang memberi pendampingan tadi Bu ya.
1: Betul.
0: Sehingga kekuatan mereka jauh lebih kuat menghadapi berbagai persoalan ini. Ke Kak Fitri lagi nih Kak, tadi sempat dibahas oleh Bapak kalau secara aturan minimal SMA kompetensi si apa pengasuh caregivernya boleh, SMA boleh katanya. Dengan melihat fenomena sekarang kayaknya nggak cukup ya? Gak harus cukup. Punya sertifikasi nggak sih?
2: Benar sih. Kayaknya kalau SMA masih agak labil ya, apalagi tapi itu masih anak-anak kayak bayi, masih umur 3 bulan sampai itu masih butuh proses. Nah, kecuali memang daycare itu dia punya pelatihan khusus nih, bahwa anak-anak yang memang dan kayaknya mungkin dari orang Butiara nih, dari DP3A P2KB ini juga bisa nih ke daycare-daycare kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan
0: terhadap
2: anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini, itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang atau harus sarjana yang linier gitu kan pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya batasan ini. Karena beberapa ketika kasus kemarin kejadian itu, beberapa teman-teman, kita juga punya teman-teman di diskusi itu, mereka nanya, oh ini ada kasus kekerasan ini ya, ini benar gak? Daycare ini bagus gak sih? Daycare ini gak bagus. Akhirnya kan jadi kayak, okay, kita cek dulu nih gitu. Akhirnya, karena kan gak semua orang tua punya informasi yang lengkap tentang sebuah daycare gitu. Dia lihat orang ramai, nitip anak, sekolahnya bagus katanya, akhirnya nitip nih tanpa harus ngecek dulu kan. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi orang tua. Karena ketika kasus daycare kemarin, lagi-lagi nih si ibu pekerja yang kena sasarannya gitu kan. Ah, ini nitip anak nih gara-gara ibunya pekerja, ujung-ujungnya perempuan lagi yang kena. Akhirnya kan kayak padahal kesalahan itu adalah enggak cuma di mereka gitu kan. Bentuk pengawasan juga menjadi, karena benar kayak kata akhirnya Mutiara bilang tadi bahwa memang pemerintah kota hari ini mengakui bahwa memang ini loss. luas pengawasan bahwa memang ini kita kecolongan nih hari ini. Yeah. Karena fungsi pengawasannya yang masih agak kurang hari ini untuk hal-hal seperti itu. Karena kita menganggap bahwa kita nggak punya kasus nih seperti ini di Aceh.
0: Aman.
2: Gitu. Nah, kita nggak tahu muncul. Padahal ini karena di daycare yang sama juga ini udah beberapa, ternyata bukan yang pertama terjadi. Ya, ada beberapa kali di daycare yang kasus kemarin.
0: Sudah pernah kejadian.
2: Karena si pelaku yang ketika diperiksa kemarin di kepolisian juga.
0: Mengakui.
2: Iya, hasil pemeriksaan juga mengakui ada beberapa kali melakukan hal yang.
0: Oke, tadi Kak Fitri sempat mensinggung bahwasanya kondisi emosi ya, labil, SMA labil, emosi nggak, belum stabil gitu Pak ya. Artinya berarti secara kesehatan mental pun berarti bagi pengasuh ini juga sangat diperhatikan. Ya. Jadi gimana Bu Tiara, harus ada surat kesehatan mentalnya atau
1: dari
0: seperti apa?
1: Isu perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, itu juga kita akan masukkan salah satu syaratnya adalah mereka mengikuti tes psikologi ya.
0: Tes psikologi.
1: Ya, bukan hanya untuk pekerjaannya sebenarnya, manajemennya juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, pemiliknya juga. Dan jangan dia cuma mau bisnis kan cuma hanya perlu duitnya masuk, tapi dia nggak punya sikap yang baik terhadap anak. Mungkin dia juga di rumah juga mukul anaknya yang kita nggak tahu. Tiba-tiba udah buka bisnis terkait dengan anak gitu kan. Jadi dengan dia tes psikologi kan terbaca, mereka itu bisa nggak berada di lingkungan anak.
0: Berarti Kak Fitri sangat dibutuhkan Bu Tiara ya. Sangat. Kayaknya dimasukkan salah satu syaratnya seperti itu
1: Pak ya. Jadi, namanya nggak ada mempersulit kok, namanya bisnis harus penuhi dong syaratnya semua. Karena nanti kalau disahin kan pemerintah ya.
0: Pemerintah.
3: Iya. Gimana, mungkin Pak saya Elwin? Perlu apa namanya menggaris bawahi ya Pak ya, seperti yang disampaikan Kak Fitri tadi. Dan awalnya sudah saya singgung juga, bagi pengasuh diperbolehkan dengan ijazah SMA dengan memiliki sertifikat diklat berjenjang.
0: Gitu. Berjenjang.
3: Artinya kita harus menjamin kemampuan mereka mengasuh dari sisi teori pengetahuan dan kejiwaan itu ada di diklat berjenjang, Pak. Jadi bukan hanya kemudian apa namanya
2: begitu selesai
3: SMA dia kemudian bisa menjadi pengasuh. Ya seperti disampaikan tadi kan, anak-anak kalau selesai SMA kayaknya masih labil, Pak.
0: Masih labil.
3: Gitu ya. Artinya masih perlu dipoles lagi. Jadi peningkatan karakternya tetap harus kita lakukan. Jadi mungkin itu yang digarisbawahi. Benar, jajah SMA, tapi dia harus punya sertifikat diklat berjenjang.
0: Sertifikat berjenjang. Karena begini Bapak Ibu dan juga pendengar kami dimanapun Anda berada, artinya tadi dengan kondisi krisis sekarang adalah orang butuh kerja, kemudian ketika dia bekerja, dia dituntut dengan berbagai tekanan dan sebagainya. Yang satu butuh pekerjaan, tapi satu lagi yang berbisnis juga menekan bagaimana SDM-nya supaya bisa dimaksimalkan. Tadi yang rasio idealnya berapa harus diasuh, yang jatahnya 2-3, ya satu pengasuh jadi 10 ya. Secara kos pengeluaran dan efisiensi dari lembaga sendiri akan lebih hemat ya. Jadi itu kayaknya pola yang banyak dilakukan, sehingga itu akan bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi pihak-pihak tertentu. Oke, kita coba beralih sebentar, ada beberapa pertanyaan dari rekan Jati yang sudah bergabung di via WhatsApp di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama ada Bima mau bertanya di sore hari ini, apakah pemerintah memiliki regulasi standar dalam perizinan suatu daycare? Dimulai dari yang pertama, bagaimana area bermain anak? Yang kedua, apa saja aktivitas di daycare yang termasuk kurikulumnya? Dan yang ketiga adalah standar kualifikasi penerimaan pengasuh ataupun pendidik suatu daycare. Terkait dengan poin ketiga, agar daycare tidak lagi asal menerima pengasuh, karena daycare bukan hanya soal menitip anak, akan tetapi menjadi tempat mendidik generasi penerus bangsa. Kemudian pertanyaan yang keempat, apakah ada monitoring dan evaluasi dari pemerintah secara berkala? Terima kasih Bima yang sudah bertanya dan bergabung di kesempatan hari ini. Kami juga masih mengundang rekan Jati lainnya di 0811-688-1036. Pak Erwin mau menanggapi terlebih dahulu, silakan.
3: Baik. Yang pertama terima kasih dulu nih buat Bang Bima.
0: Bima,
3: gitu ya.
0: Benar.
3: Karena urusan anak-anak ini tanggung jawab kita semua kan Pak ya, bukan cuma tanggung jawab
0: pemerintah.
3: Okay. Jadi pada saat beliau bertanya, artinya beliau juga turut berkonsentrasi terhadap masalah ini. Terkait apa yang dipertanyakan tadi, memang menjadi salah satu konsentrasi dan salah satu hal yang selalu kita lakukan pada saat verifikasi dan validasi di awal pemeriksaan kelayakan pendirian lembaga daycare tadi. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga, ada banyak item tuh Pak waktu kita melakukan verifikasi. Nah, lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya seperti yang Bu Tiara sampaikan, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai dengan sertifikasi pengasuh yang barusan kita bicarakan. Yeah, yeah. Itu juga semua termasuk. Ada banyak sekali itemnya. Ini yang kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mendirikan daycare tapi belum ngurus izin, yang katanya lama sekali, ya itu tadi. Pada saat kita mencoba memenuhi semua kriteria-kriteria standar pelayanan pendidikan yang harusnya diterima nanti oleh konsumen, inilah yang kita periksa, Pak. Jadi mulai dari administrasi, kemudian kelayakan sarana dan prasarana pengasuhannya, gitu ya, sampai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa. Yeah. Apa yang setiap hari akan diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak, kita periksa. Jadi dari sisi komitmen kita, pemerintah Kota Banda Aceh, dari awal setiap izin pendirian TPA ini diajukan ke kita, itu kita tidak bicara main-main. Kita tidak akan bicara bisa untuk mentoleransi. Ada standar-standar pelayanan yang memang harus standar untuk dipenuhi. Jadi kini buat bunda di sana di luar, yeah, buat ayah yang ada di luar yang insya Allah kemudian mendengar informasi ini, untuk memilih tempat penitipan anak, pilih yang legal.
0: Yang legal.
3: Gitu. Nggak sulit kok. Setiap ada pamflet, ada NPSN-nya, itu legal. Dan kita awasi secara berkala. Memang pengawas kita saat ini untuk di dunia pendidikan terbatas, tapi bukan berarti kita tidak melayani. Kita pol-polan nih Pak urusan ini.
0: Betul, benar.
3: Kita pol-polan.
0: Harus serius Pak ya.
3: Harus serius, harus karena serius. Ini urusan anak-anak nih.
0: Benar, masa depan juga.
3: Dimarahi sama Bu Tiara nanti kita.
0: Bu Tiara menanggapi pertanyaan tadi Pak, singkat saja Bu Tiara, silakan.
1: Iya. Jadi selama ini kan masih itu untuk persyaratannya itu dari Juknis, dari Dinas Pendidikan. Seperti yang disampaikan di awal, Bu Wali sudah menyarankan itu segera dibuat perwal, lebih komprehensif. Jadi kita akan segera susun perwalnya. Di situ semua, termasuk proses pengawasan, termasuk semua proses kompetensi, pengawasan sistem pengasuhan dan sebagainya. Dan terkait tidak asal menerima pengasuh ya, yang disampaikan Bang Bima tadi, ini sebenarnya jadi konsentrasi di pemilik daycare. Banyak loh lulusan PAUD.
0: Iya,
1: sayang benar. Dong, Unsia punya kampus untuk D3, S1 untuk pendidikan PAUD. Kenapa nggak direkrut yang dari mereka yang sudah memang punya ilmunya? Ya tapi ya namanya bisnis ya. Kalau ijazahnya tinggi kan mahal juga bayarnya mungkin. Ya jadi nyarinya SMA gitu.
0: Iya, gimana Kak Fitri nih menanggapi beberapa pertanyaan tadi? Silakan.
2: Ya, apa yang ditanyakan sama Bima sebenarnya itu menjadi standar ya hari ini bahwa benar kata Bu Tiara bahwa nggak sembarang memilih pengasuh gitu, karena yang dididik itu anak dari masih usia bulanan, bukan yang masih memang masih goals, yang masih harus dibentuk wataknya. Apa yang kita lakukan dia akan meniru kan gitu. Nah itu juga ketika pengasuh yang abal-abal juga anaknya juga akan seperti apa gitu kan. Nah ini juga standar-standar itu juga memang hari ini harus menjadi prioritas dari pemerintah untuk melihat itu bahwa ketika kemarin sudah terjadi maka ini adalah langkah ke depan, maka ini yang harus diperbaiki gitu, mulai dari standarnya yang harus diperbaiki, mulai dari pengawasan, jadi ini nggak kecolongan lagi. Nah hari ini yang muncul adalah kasus ketika terjadi di daycare yang tidak terdaftar, tidak berizin. Nah kita nggak tahu apakah juga ada di tempat-tempat yang sudah berizin juga akan berlaku hal yang sama gitu, karena memang kalau tidak ada pengawasan yang bagus atau tidak ada kontrol dari pemerintah juga ini akan loss seperti itu.
0: Ya, sepakat sekali Bapak Ibu semuanya dan juga Rekan Jati, artinya apa? Kayaknya PR semua orang ya. Orang tua PR-nya double, pemerintah juga triple kayaknya untuk untuk terus mengawasi supaya apa? Supaya ini adalah menjadi pelajaran yang besar bagi kita untuk memperbaiki ke depannya. Karena hari-hari ini orang tua yang sudah mengetahui kasus ini sepertinya bebannya, beban secara psikologisnya juga sangat berat ya untuk memilih tempat-tempat yang aman tadi. Mungkin ini juga sekaligus closing statement dan juga menjadi pertanyaan terakhir juga. Sebenarnya bagaimana cara kita membangun cara yang transparan antara orang tua, pengasuh, lembaga yang kita titipkan supaya kepercayaan dari orang tua dan masyarakat tadi itu kembali bisa terjalin dengan baik sehingga siklus tadi penitipan daycare ini kembali baik namanya ya. Kemudian juga pelaksanaannya juga kembali tertib. Langkah apa yang bisa kita lakukan, Pak Erwin?
3: Kalau saya sebenarnya sederhana ya, Pak.
0: Iya.
3: Cerdas, dan berani.
0: Berani.
3: Kan begitu ya. Bunda dan ayah harus cerdas memilih karena anak-anak ini bukan hanya dititipkan. Kita berharap mereka pulang dalam keadaan sehat dan kemudian kemampuannya bertambah setiap hari. Kemudian orang tua juga harus berani menyuarakan sesuatu yang dianggap diterima oleh anaknya tidak tepat.
0: Yeah.
3: Jangan didiamkan. Kalau tadi seperti yang disampaikan Bu Pit, Bu Tiara, kejadian ini di daycare yang sama bukan hal yang pertama misalnya.
0: Yeah.
3: Artinya mungkin ada keengganan orang tua untuk menyampaikan.
0: Okay. Gitu.
3: Menyangkut apa yang juga disampaikan tadi, ini bukan laporan loh, ini karena viral, ya, gitu kan?
0: Betul.
3: Artinya ada ketidakberanian untuk menyampaikan. Jadi kita harus membangun imunitas untuk kita sendiri. Kita harus membangun imunitas untuk kita sendiri, harus benar-benar aware untuk diri kita sendiri dan kontrol sosialnya.
0: Ya.
3: Itu menjadi penting.
0: Oke, Bu Tiara, singkat Bu,
1: ya.
0: Apa langkah yang bisa kita lakukan nih Bu untuk kembali berfungsi roda tadi ya, itu supaya bisa kembali menguntungkan semua pihak, kita orang tua juga menguntungkan, pembisnis tadi juga bisa menguntungkan ya,
1: ya.
0: Seperti apa Bu?
1: Untuk pemilik tempat taman pengasuhan anak, saya cuma mau bilang ya, ini sebenarnya amal jariah yang luar biasa, tapi juga menjadi pintu ke neraka. Kalau misalnya syaratnya nggak dipermenuhi dengan baik, semuanya ini kan tempat anak-anak masa depan bangsa. Kalau nanti anak ini bermasalah sampai akhir hayatnya, maka itu berpengaruh ke dia di akhirat nanti. Ini sebenarnya niat sih.
0: Niat,
1: luruskanlah niat. Tujuannya apa membangun daycare? Coba khusus fokus ke situ. Itu terus untuk orang tua, kalau memang mengalami kekerasan, kami membuka pintu dengan lebar. Jangan takut, itu identitasnya dirahasiakan. Semua kita punya etika prinsip, itu dirahasiakan. Ayo datang melapor dan gratis. Gak perlu cari psikolog di luar, bayar.
4: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
5: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allah.

0: Banda Aceh. Terima kasih Bu atas obrolan hangatnya. Kemudian ada Bapak Teuku Erwin Ilham, adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah ngobrol santai, tapi sangat seru sebenarnya. Tapi waktu kita juga sangat terbatas sekali. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan, dan juga terima kasih untuk semua rekan Jati, dimanapun Anda berada yang sudah menyimak obrolan kita tadi, kurang lebih 1x60 menit. Dan tentunya program ngopi kali ini ataupun sore hari ini sepenuhnya didukung oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan juga Persandian Aceh. Saya Rifi yang bertugas di kesempatan sore hari ini, langsung dari Sejahtera Kopi di kawasan Lung Raya, Kota Banda Aceh. Kami pamit. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam.
2: The Heart of Banda Aceh.

Hana kopi yang hana fit, hana luka yang hana sakit, yang kah terjadi, hana payah taungkit. Karena masa depan, goh lam dente mupalit. Tetap konsen di 100.6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

0: Ya surtule koma 6 Jati FM Daroh Banda Aceh. Riwang teman di zona Poh Cakra edisi Uro Rabu 20 Mei 2026. Oke, bono kala tak dengar ngopi, ngobrol seputar opini langsung dari Sejahtera Kopi Long Raya Banda Aceh dengan topik ngopi bono daycare aman atau rawan ya. Daycare-nya istilah sih taman penitipan anak ya. Jadi bono lehal kala ge pegah-pegah le Bapak Sulaiman Bakri, Najib Buno, Ibu Tiara Sutari AR dan Fitri Juliana ya. Inti ji rekannya ti menyatanya mehet mengurangi resiko terjadi kekerasan di daycare. Jadi le hal penting yang harus betul-betul tak perhatikan le urang tuha. Jadi tak perhatikan cara pengasuh berbicara ke anak. Ya. Lehnya mungkin tak pastikan na CCTV aktif ya. Kemudian tak cek cit jumlah pengasuh dan anak ya. Karena pengasuh yang terlalu kewalahan nya lebih rentan emosional saat menghadapi anak-anak. Kemudian tak kalen cit pakiban anak-anak di tinan. Karena anak-anak yang terlihat takut ya, ia terlalu diam atau hana nyaman yang bisa jadi tanda perlu diwaspadai ya. Oke, menang-mentang rekan jati bono daycare rawan aman atau rawannya langsung bono dari Sejahtera Kopi Long Raya Banda Aceh ya. Oke, nyo mentang nawate sekitar 50 menit tu nyo putpuluhan ya di zona Poh Cakra. Yang kena request lagu silakan 0650 putsiplohlenam atau telepon GSM 0819-682-106. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Apa Kak Inong? Alhamdulillah.
1: Nyatanya belum coba-coba ya. Nyatanya puna mantang tahun apa. Lain tijontah. Alhamdulillah.
0: Karena ya Kak Inong ya.
1: Karena bagi
0: langsung terhubung
1: alhamdulillah mantap na rezeki bagi ya.
0: Kainang
1: gimana ya
0: lagu orangnya udah dengar
1: lagu ya Mustafa Kamal ya penawa luka ya
0: Bapak. Penawa luka
1: luka dek duka luka
0: penawa luka.
1: Tak ke ayah lewat HP tak mencuri ayah orang kena curi. Nama orang.
0: Jadi penawa luka.
1: Luka.
0: Yang na duka sang ke panjara. Ke
1: mana ya?
0: Yang na duka.
1: Duka ya ha. Yang tak mencuri lewat HP. Aku nak lagu di benan. Yang
0: penawa duka yang na Mustafa Kamal.
1: Mustafa Kamal. Luka mana ya?
0: Penawa luka na dari Kardinata.
1: Mustafa Kamal ayah yang bawa lagu ni.
0: Nya lagunya kayak nang?
1: Iya. Nyo.
0: Jadi kayak nang penawa.
1: Nyo. Oh duka ya.
0: Ya duka ya.
1: Duka. Aku balas berkali Arinda ya, Mas.
0: Iya, Kak Inong. Salam nak, Kak
1: Arinda, Jek. Salam pun tak keron ya, ya. Selamat bertugas sampai tuntas di hati, ya.
0: Oke, Kak Inong.
1: Lengan ke Rahma di TV, ya, Nazar. Lengan ke Kak Yana, Kak Tiana, Kak Esyakit. Lengan ke Rati TV Jaya, Mawar Bicik, Elehan, Kedek Judanya, Anak di Seberang Laut, ya.
0: Ya.
1: Mohon Ibu Ketua Riblah, ya. Elehan, Bang Lawan, yang di luar, ya. Semoga sehat, Rabi. Elehan, Bang Basri Muqtar. Halunya, Pak Pusun, ya, yang di Tiba, ya. Tapi dua, ya, Jan.
0: Pak Amri.
1: Pak Amri. Halunya, ke Pak Comcik. Alunyan ke Ayah Gasit, Lihat tu Bunda Ani yang bawa samudra. Semoga Bang Samudra dengar kau berhati-hati.
0: Ya.
1: Yeah. Tengok kami Bang Samudra, Rak Raya.
0: Oh, kau betul. Oh,
1: kau betul kan. Alihan ke Kak Elicin, alihan ke Kanda Syuhada, alihan ke Manu Bandung lagi ayah. Apa baik sama hukum waroti kadang.
0: Gat Kak Inong.
1: Jangan tong ayah, Pak Kak Inong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kayak Kak C, silakan.
2: Kita mana ya?
0: Request lagu apa Kak C?
2: Oh, ada tema ya.
0: Tema mana Kak C?
2: Lagu dari Elvira, Buayang Asmara. Nah.
0: Elvira. Elvira.
2: Buayang Asmara, ya.
0: Buayang Asmara.
2: Iya.
0: Buayan Asmara. Kiki, oh ini Hana kacik lagu kacik.
2: Oh Tuhan, kucik ya. Pesta terluka lah.
0: Pesta terluka, coba kacik.
2: Armawati air.
0: Pesta
2: terluka.
0: Pesta atau luka?
2: Iya.
0: Hana cik gak sih?
2: Oh, baik kan. Pun lama ya. Pun dah julan lelaki ya. Dari Andi Tek, sok ganteng, sok keren lah ya. Oh, dari tu, bergek pun sok ganteng.
0: Sok ganteng? Sok ganteng Andi Ite, sok ganteng.
2: Oh iya, nyaman dong.
0: Okey, get.
2: Selalu yang pun tak saya berkatmu mudah rezeki sehat awak ayah sekeluarga.
0: Amin.
2: Amin. Bunda Nilo Masa Mutra. Onya ke kruk teraturan minta sehat gabi. Onya ke Oma ke Opan, ke Kak Inong, ke Uti Daya, ke Mami Azad, ke Umi Nasafakun, ke Nek Din, ke Cik Zahid, ke Bang Rizli, olehnya Allah, syawaka ya. Ke Bung Er, ke Mama di Sabang, ke Dek Radhi, ke Anda Simon, ayah. Ke Dek Fitri, oh Kakak Nur pelajar ya, Pak Tua ya.
0: Iya.
2: Olehnya kawak Pak Olam Bundalon. Oh nyalah kau bamu itu yang bunda. Oh kau Pak Meri ibu negara. Oh ke selalu kena ya. Ke Yah Om. Ke Pak Isan, ke Pak Heri. Pokoknya ya ke penyiar Radio Jati. Berkecalan dengan Allah ya.
0: Amin.
2: Ke Mak Adik. Olehnya ke Kak Eli. Pokoknya ke mana-mana mentang ya ya. Tanya berselamat iman sahabat-sahabat dunia akhirat. Untuk ayah, kaya hati, kaya ingin, kaya harta, belakang ayah betul, ya ayah utan of the sea, ayah ya.
0: Ya, amin.
2: Makasih banyak ayah ya.
0: Good, Kak Cik.
2: Ya, sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Radit.
3: Waalaikumsalam ya.
0: Apa kabar, Radit?
3: Alhamdulillah, apa kabar ya. Nama ada dulu kau kasi.
0: Kiban.
3: Parah ada dulu kau kasi.
0: Silakan Radit.
3: Lagu orangnya dari yang macam apa sana lah. Padil lihat bangun Hana ya.
0: Oh Hana Radit lihat bangun Hana.
3: Hana bawa ya. Hanya Hana dari Armawati ya kan. Laut yang apa doa imata ya.
0: Doa imata.
3: Ini anna sang.
0: Nah ya.
3: Sang ini anna wai.
0: Doa imata na na na. Ya.
3: Salam lekaya.
0: Terima kasih Radit.
3: Kacik tanya. Ini yang long ke Baitan dan dengan yang Pak Bukhari Wangan. Ini yang ke Kalia. Tui Pecut Kaima. Mandu punya jadi.
0: Ya.
3: Ini yang ke China, no? Bayi rumah mandu mandu lah
0: ya. Ya, okay.
3: Kenapa teh? Ada kejar teh yang mengaji di Manggol.
0: Okay, terima kasih Radit.
3: Sama-sama ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.

Lelah boleh, nyerah jangan. Yang penting semangat baik kendo. Tetap konsen di Serto Leko 6 Jati FM.

0: Iya, betul. Hei, koma enam jati FM. Tarokan da Aceh. Put blo put menan lewat dari poh put. Oke, tabut lom telpon dua roman tangnya karena ka 15 menit di ka prapo limang ya. Pak Amri.
1: Oke, Pak.
0: Assalamualaikum, Pak Amri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Amri, silakan. Gimana Pak Amri?
1: Sidro uronyo.
0: Uronyo sidro.
1: Oh, nan buan ya. Ya.
0: Kali ya cuman uro Selasa.
1: Tenang kali ya.
0: Iya.
1: Oh, kali ya anda.
0: Iya, kali ya.
1: Oh, kali ya. Ana topi ya uronyo.
0: Bono na talk show Pak Amri langsung dari Sejahtera Kopi, jadi hana topik uronyo.
1: Ada pilih lagu ju.
0: Lagu ju Pak Amri.
1: Inna madam dah ya Allah.
0: Sakit. Kena sampo salam Pak Amri.
1: Salam, kaya halam. Semoga sehat tapi.
0: Amin.
1: Ya, inna. Umi nata bapun, kali pegarai kati janto, biar naya kapum dia.
0: Gait Pak Amri.
1: Cut hari, nade nanda man, nazarude, diabe lagare. Bamba Seri, Muksa, Cema, Kambaru, Perisa, Perisa, Radhi, Wanda Chodra, Kutikaya, Nati, Jepri Nati, Kano Pulaset, Wanda Papi, Wadon, Nambisang, Anak kebun. Aja nyawon raya.
0: Good. Terima kasih Pak Amri.
1: Dah anda mau saya lagu ni.
0: Okay Pak Amri.
1: Okay. Terima kasih banyak. Ya,
0: sama-sama Pak Amri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Amri di Uleu ya Kota Malaka kemukiman Juru. Ya betul Pak Amri kan kemukiman Juru ya Uleu ya Mon Indrapuri ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Bang Bas silakan Bang Bas.
2: Yo dalam buka radio muda perlu tu tanya sama ya.
0: Iya request lagu apa Bang Bas?
2: Nyo lagu nabi sabo Maimun lah, Maimun Air. Nyo ulah juga sabo lagi.
0: Maimun Air ah.
2: Maimun Air.
0: Get Bang Bas.
2: Kalim pun kedua dia supaya saya kembali.
0: Amin.
2: Ayo lang na dengar Pak Amri tip. Kainang dalam ruang ayam. Saya di tanya di Pulau Aceh pada ya Abang Anceng, Erna. Ini Abang Tukunci pada ya Uci saya. Dan nyalam Rakyat Nasi pada ya Pak Bukan Bang Rosmi di Surin. Dan yang kasih dan yang Uci saya pada ya di Nang. Nyalam selama. Hala emang mandi mandi. Anak udah cukup kasih ya.
0: Gen Bang Bas.
2: Iya menteri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bas di Dayah Baru di Lima Sigli.

0: dengan Mawo Pak Jalan. Semoga yang manteng Pak Jalan aman ya, yang manteng di tempat kerja semangat, dan yang ke santai sore ya. Oke, Bang Ata. Semoga uronyo menyenangkan. Biasa aja sekitarnya ya segini ya, jam segini biasa aja suasana mulai berubah rekan jati. Nah yang buru-buru wo, nacit yang pekun yang ya minta kopi ya. Nah yang mantang duk santai menikmati sore sambil dengar jati ya. Pokoknya rekan jati, terima kasih yang mantang konsen di sini disertuh oleh Komanam Jati FM. Silakan yang dengar request lagu Aceh 0651106 atau telepon GSM 0811682106. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayam tuatan.
0: Kak Eli, silakan request lagu pe Kak Eli.
1: Lagu ayah dari Marwan, Bahtera Cinta ya.
0: Bahtera Cinta.
1: Jiput angin malam. Salim yang pun ke ayah. Semoga ayah bersehat habis. Selamat bertugas sampai selesai itu.
0: Amin.
1: Semoga dalam lindungan Allah SWT sekeluarga ayah. Untuk Sri Meno, semoga Bang Sri sehat, Bang sihat dengan musal di sini. Untuk Radi di Pijai Sin, untuk Ana dari Paisal di Bebe, untuk Nek Din, Bang Rusli Sin, untuk Mawardi, semoga sehat, Bang sihat Sin.
0: Amin.
1: Untuk Cut Gari dengan Cupo Jamalia, semoga bahagia, tambah bahagia terus. Untuk Nek Mane, semoga bahagia Sin di Sabang. Untuk Mama di Sabang Cik, Kak Nur di Pulau Aceh. Untuk Nazar di Lamlom dengan keluarga bersehat-sehat di Memandum. Untuk Rahmah di Sibresin, untuk Nek Din. Untuk Maknah dengan Sepfisin, Oman dengan Pak Afan di Cepeung, semoga sehat walafiat. Kak Anis, semoga laris manis Kak Anis di Turki. Untuk anak kebun Cik, anak taman. Untuk Kak Cik Cidi Janto, Kak Inong di Lamrun dengan Arinda, semoga sehat habis. Umi dengan Tungku di mana siapapun, semoga bersehat-sehat habis. Untuk Erna, utama-tama sehat, Kak Cukiana, Wak Adul Cidi Kampung Keramat. Untuk, Kanda Syuhada, semoga Kanda sehat habis. Untuk Marlina, Epi Sin, untuk Teteh yang na di Korea, semoga Teteh dengan apa bersehat di Korea.
0: Amin.
1: Untuk bantu maju ayah yang kota mau, untuk Pak Amri, Pak Amri di Kota Malaka, semoga sehat dengan ibu Sin. Untuk Pak Sapi Sin, untuk Cik Mat dan untuk bantu maju ayah bah.
0: Get Kak Eli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Eli di Pagar Air ya. Yang mungkin dengan santai ya, dengan sepuk-sepuk laginya duk ba teras rumah ya. Kalen langit mulai berubah ya, berubah warna. Oke, kadang ditemani angin seput ya. Belum nyabe hujan, wah suasana pasti beda ya. Oke, yang mantang konsen yang kena request lagu Aceh 0651106 ya, 0651106 0811682106 ya, 0811682106 atau 0651106.

0: Hudip nyo han sabi sama. Kadang ni miyup, kadang diatuh. Watih diatuh, getanya mbak sombong dan mbak cangklak. Hana tente Allah ni cok pulang lam sekejap. Tanya jid ke papa. Tetap konsen di serto leh koma 6 Jati FM.
1: Iya serto leh koma 6 Jati FM. Daruh Banda Aceh, mantangan leh pulau di zona poh cakra. Informasi wateka setengah limang, setengah enam ya. Tepat jika 20 put menit lewat dari poh limang ya. Poh limang lewat 20 put. Okey, yang mantangkan saya, terima kasih ya. Yang kena request lagu, mantang lun buka telpon 0651 10-6 atau telpon GSM 0811-682-10-6. Kiban kala mana rekannya ti? Ya. Ya, manonyo ternyata rekannya ti kan cuma membuat badan tanya lebih segar, tapi le manfaat ya, le mano seput. Untuk tubuh yang untuk tubuh dan pikiran belum kak leh siuro beraktivitas leh kerja ya. Jadi manfaat mano support kan nyati nak untuk pegadah rasa he ya. Jadi ianya membantu tubuh terasa lebih rileks ya setelah leh siuro beraktivitas ya. Kemudian leh tamano tanyo pekun ianya membersihkan kotoran dan keringat karena leh tak kerja di luar rumah ya, tamano sore yang membantu peglih AB ya, polusi dan ruuh yang menempel ba tubuh. Lehnyan mano supportnya membuat tanyo tidur lebih nyaman ya. Tubuh yang bersih dan segar biasanya lebih mudah rileks saat malam uroh.

Ya manteng dari Jalan Wedana Lembi 57 Mibo Banda Aceh Riye Bicah Ami Rahmi. Oke kali lo si kurung menit lewat dari Polimang. Rekan Jati kadang lon tebike menau kan semakin mudah umum ternyata definisi bahagianya pih ikut berubah ya. Uroje wate-wate manteng ubud manteng kecil ya. Bahagianya mungkin soai main sampo sepot ya. Blow jajan atau singeh pretikula ya. Tapi jino ya kadang bahagianya sederhana. Jid wo kerja pakah ya. Mano sepot dengan tenang, lenyan tadu santai di teras atau di warung kopi sambil dengan lagu favorit dari Jati. Bahagianya sederhana ya. Lagi saboh lagunya Armawati AR ya Bukit Barisan.

Ya, Sirtul He, 0,6 Jati FM, Darul Fanda Aceh. Sapa lagu dari Nurul Munirar, kajanti dengan Male ya. Oke, kaput lo, si kurang menit lewat dari Polimang. Rakanyanti, langit suput Banda Aceh, uronyo memang deh abu-abu, kanya. Cina kalah lena, deh abu-abu. Jadi suasana tenang, bacut sendu, tapi justru bacut hangat ya, lih tak dengar lagu-lagu Aceh puno kan, kanya. Oke, yang terima kasih untuk rekan nyati yang ka konsen dari poh 2 puno, ya sampo poh 6, yang dengar di perjalanan wo ya, di perjalanan pulang, mak jalan dari warung kopi, dari rumah ataupun atawa yang mantang ngabuk ya dengan aktivitas, semoga obrolan dan lagu-lagu uronyo ya yang lun buta beno bacut membantu peluh he ya peluh beren di tempat uronyo menye cuaca mulai mendung rekan nyati dan udara sang terasa lepi. Jadi baik tua ya jaga kesehatan, baik begadang ya dan sempat istirahat ya walau tiat ya, kadang tubuh dan pikiran butuh jeda ya. Oke, karena jam rapoh 6 rekan nyati lon pamit ya dari zona poh cakra, selamat menikmati malam yang si atu truk perlahan datang di kota Banda Aceh. Tetap hati-hati di jalan untuk yang manteng beraktivitas. Dan semoga malamnya membawa ketenangan untuk Raya Mandum. Oke, luntup dengan sambal lagu ya. Dari Puja Radika, Salah Tafsir ya. Oke, rekan nyati memadah ono lun pengen rekan nyati di zona poh cakra edisi uro Rabu 20 Mei 2026. Terima kasih yang kakon sen dari penokan sampai nohat. Insyaallah berpelom uro hame. Langsung dari Jalan Wedana, lebih 57, Mibu Banda Aceh. Ayah perlu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim nih, di sekolah lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan. Dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan. Sama kayak penyakit-penyakit saluran pencernaan, saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.

tanya ngon sedara baik kedukaru. Belum adun ngon ado. Belagi anak jaro hanjir terperik. Menyena salah adun tapi maah. Menancit menye salah ado. Karena dewasa siro-ro ureng terletak bak sifat, sikap dan sanggup gibiki hayanggit. Tetap konsen di sertoh leko manam jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Cafe Jati. Untuk edisi hari ini, Rabu 20 Mei 2026, hingga nanti usai menjelaskan

Selamat sore rekan Jati dimanapun Anda berada saat ini. Masih di Zona Kafe Jati bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini rekan Jati. Terlebih untuk Anda yang masih terjebak ya di padatnya lalu lintas kota Banda Aceh hari ini, khususnya memang di sore ini ya, ketika semuanya rebutan untuk pulang, rebutan untuk bisa sampai rumah terlebih dahulu, beristirahat dan juga menikmati santainya ya suasana sore ini. Tapi tentu ya rekan Jati, kita harus selalu bersabar karena memang luar biasa ya, dimana lalu lintas kota Banda Aceh di sore ini lumayan padat, dimana memang kayaknya kita harus memperluas kesabaran lagi dan tentunya kita harus ekstra waspada dan berhati-hati ketika berkendara ya. Pastikan kita tidak mengambil jalur orang lain, patuhi rambu lalu lintas, tidak merokok sambil berkendara, dan masih banyak lagi ya. Semoga kita selalu menjadi orang-orang yang bijaksana ya. Dan ketika ada sedikit permasalahan ataupun ya di jalanan agak sulit memang ya, tapi semoga kita selalu selamat sampai tujuan. Sembari menemani waktu sore Anda ya, ada satu informasi yang datang dari Biren nih rekan Jati, di mana angin kencang merusak 5 unit rumah di Kecamatan Kuala dan Kecamatan Jangka Kabupaten Biren Aceh pada hari ini sekitar pukul 2 lebih 3 menit waktu Indonesia bagian Barat. Nah, berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Biren, rumah warga yang terdampak berada di Gampung Cot Kuta dan Cot Gelumpang Baru, Kecamatan Kuala, serta Gampung Panteranup, Jangka Aluu, dan Buga Kreung di Kecamatan Jangka. Nah, rumah yang mengalami kerusakan ya rekan Jati masing-masing milik Mustafa dan juga Zulfahmi di Kecamatan Kuala. Sementara di Kecamatan Jangka, rumah terdampak milik Mandaryati M. Amin, Khatijah dan juga Syamsidar. Kerusakan juga ditimbulkan tergolong ringan rekan Jati, di mana angin kencang dilaporkan merusak bagian atap dan juga kanopi warga. Nah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BPBA, Bahron Bakti mengimbau masyarakat untuk tetap waspada ya terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih dapat terjadi di sejumlah wilayah Aceh. Dan cuaca ekstrim seperti angin kencang dapat terjadi sewaktu-waktu, di mana masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan, terutama saat hujan disertai angin kencang, serta memastikan kondisi bangunan rumah dalam keadaan aman. Dan jika rekan Jati, BPBA juga menyebut kondisi terkini di lokasi telah aman dan juga kondusif ya. Dan pemerintah daerah bersama BPBD Kabupaten Kota masih terus memantau perkembangan cuaca dan kesiapsiagaan penanganan bencana di wilayah Aceh.

0: Καρδινιλά, στράτο στη διαδρομή. Τζάκι,
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Seratus tiga koma enam, the heart of Banda Aceh.
2: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat. Dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

Rekan Jati, di sore hari ini ya, semoga Anda berada di tempat yang paling nyaman, di mana mungkin itu merupakan sebuah hal yang mewah ya. Karena mungkin gak semua orang nih di sore ini bisa beraktivitas dengan nyaman, bisa beristirahat dengan nyaman ya. Siapa tahu ada orang-orang yang masih harus bekerja keras, masih ada orang-orang yang harus terpisah dengan keluarganya. Ketika pulang yang nyambut cuman apa ya? Yang menyambut adalah ruang kosong. Kalau memang kita harus terpisah dulu nih dengan keluarga tercinta karena harus mengejar mimpi di kota Banda Aceh ini ya. Sama seperti nomor bagus yang baru aja kita dengarkan dari Payung Teduh, di mana lagu ini lebih menggambarkan sebuah keadaan ya, di mana seseorang memberikan rasa aman, kenyamanan, dan perlindungan bagi orang yang dicintainya. Ini adalah simbol di mana kekuatan emosional itu lebih kuat ya. Dan semoga Rekan Jati di sore ini dimanapun Anda berada ya, Anda dalam keadaan terbaik dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik pula. Dan di sore ini Rekan Jati ada informasi dari Aceh Besar nih, di mana sebuah rumah warga di Kampung Sukamulia, Kecamatan Lembah Selawa Aceh Besar mengalami rusak berat setelah tertimpa pohon tumbang pada Rabu hari ini 20 Mei 2026 sekitar pukul 8:32 waktu Indonesia bagian Barat. Dan rumah tersebut milik Musrifah berusia 50 tahun, seorang ibu rumah tangga, di mana rumah yang dihuni oleh satu kepala keluarga dengan dua jiwa ini mengalami kerusakan cukup parah akibat insiden tersebut. Dan Pusdalops BPBD Aceh Besar, yaitu Mas Wani, mengatakan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun penghuni rumah terpaksa mengungsi sementara ke rumah tetangga. Dan dijelaskan petugas damkar BPBD Aceh Besar Posare langsung menuju lokasi setelah menerima laporan tersebut. Dan setibanya di lokasi, proses pembersihan pohon tumbang sebagian telah dilakukan warga secara gotong royong. Dan selanjutnya petugas melakukan koordinasi dengan pemilik rumah, pendataan serta dokumentasi untuk dilaporkan kepada pimpinan dan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Dinas Sosial Aceh Besar. Beralih ke informasi selanjutnya Rekan Jati, di mana puluhan warga korban banjir dan longsor di Kampung Salah Sirong, Kecamatan Jempa, Kabupaten Biren membantah pernah menolak pembangunan hunian sementara atau huntara seperti alasan yang sebelumnya disampaikan oleh pemerintah daerah. Para pengungsi mengaku justru tidak pernah mendapatkan penjelasan maupun tawaran resmi terkait pembangunan huntara selama hampir 6 bulan hidup di tenda darurat. Dan juga Rekan Jati, sejumlah pengungsi menyebutkan hingga kini mereka belum menerima bantuan secara utuh, mulai dari DTH, jatah hidup atau jadup, hingga bantuan perabot rumah tangga. Warga juga mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan rinci mengenai skema pembangunan huntara maupun huntap. Nah Rekan Jati, sebagai informasi ya, sebelumnya pemerintah Kabupaten Biren disebut tidak mengusulkan pembangunan huntara dengan alasan bahwa para pengungsi lebih memilih skema dana tunggu hunian. Namun pengakuan para korban bencana menunjukkan bahwa sebagian warga bahkan tidak mengetahui adanya opsi huntara tersebut.

Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati Ketua Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Aceh, yaitu Arijal, memastikan bahwa kondisi jemaah haji asal Aceh yang berada di Arab Saudi saat ini dalam keadaan sehat. Meski demikian, Arijal menyebutkan dalam 2 hari terakhir sempat ada 4 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit, namun seluruhnya kini telah kembali ke kelompok terbang atau kloter masing-masing dan melanjutkan ibadah sesuai dengan jadwal manasik. Dan juga rekan Jati, ia mengingatkan untuk para jemaah untuk menjaga kondisi fisik di tengah cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang saat ini mencapai 45 hingga 48 derajat Celcius. Dan menurutnya, jemaah diimbau memperbanyak frekuensi minum air putih guna mencegah dehidrasi. Selain itu, PPIH Aceh juga meminta jemaah untuk mengurangi aktivitas di luar pemondokan agar stamina tetap terjaga menjelang puncak ibadah haji di Armuzna atau Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan juga rekan Jati, di sementara itu seluruh jemaah kloter 1 Aceh dilaporkan telah tiba dan juga bergabung bersama kloter lainnya di Mekah untuk melanjutkan rangkaian ibadah haji.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Setiap tangan yang terangkat ke langit tidak pernah kembali dalam keadaan hampa. Andai pun belum terkabul doa yang diminta, setidaknya ia kembali dengan pahala dari doa yang dipanjatkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Masih di Zona Cafe Jati bersama saya Dwi. Untuk edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026 ya. Semoga malam ini kalian tetap merasa hangat rekan Jati. Di tengah hujan yang seharian turun ya, menemani aktivitas kita. Mungkin Anda masih di jalan atau baru pulang kerja rekan Jati, atau mungkin juga lagi santai ya sambil menikmati suasana kota Banda Aceh hari ini bersama kita di 103,6 Jati FM. Dan apapun suasananya malam ini, semoga Cafe Jati bisa menjadi tempat paling nyaman ya untuk menemani malam Anda. Dan biarkanlah waktu yang sembuhkan di... Dan waktu maghrib ya, biasanya suasananya itu udah mulai berubah. Kalau sore tadi masih ramai dengan segala aktivitas, sekarang semuanya perlahan mulai melambat. Jalanan juga masih basah dan juga rekan Jati udara lebih dingin ya. Dan suara hujan kadang emang bikin kita tanpa sadar jadi lebih banyak mikir. Ya, apapun dipikirkan. Tapi justru di malam-malam kayak gini ya, kadang tubuh dan pikiran kita emang lagi minta istirahat. Setelah seharian sibuk ngejar banyak hal, malam datang seperti ngasih tanda kalau kita udah boleh berhenti sebentar. Boleh duduk tenang dan boleh tarik nafas lebih lega. Aku sangat rindu dan biarkanlah amin sampaikan rindu. Dan tentunya rekan Jati, hujan itu unik ya. Untuk sebagian orang hujan mungkin bikin mellow, tapi buat sebagian lainnya hujan jadi justru bikin kita terasa lebih tenang. Kenapa jadi hujan? Karena ya rekan Jati, di tengah suara rintiknya ya, seperti mengurangi ramainya isi kepala yang dari tadi udah sibuk mikirin segala hal ya. Jadi malam ini jangan terlalu keras sama diri sendiri. Dan kalau hari ini belum berjalan sesuai dengan rencana, gak apa-apa, it's okay. Kalau energi hari ini terkuras banget, itu juga manusiawi. Yang penting, Anda udah sampai di malam ini dan berhasil melewati satu hari lagi.

Dan juga rekan jati sambil menemani suasana hujan malam ini, dan juga menemani saat-saat Anda rindu mungkin ya dengan kenangan atau apapun itu. Karena ada yang bilang kalau hujan itu turunnya bareng sama kenangan. Gak tahu sih, tapi semoga kenangan yang indah ya. Dan untuk yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan karena cuaca cukup dingin dan juga jalanan agak licin ya. Dan untuk yang lagi istirahat di rumah rekan jati, mungkin ini waktu yang pas untuk bikin teh hangat, nyalain playlist favorit, bareng kita aja di sini. Dan menikmati malam dengan lebih pelan. Karena memang kadang ketenangan kecil di malam hari cukup untuk mengembalikan energi yang hilang seharian.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Sedia aku sebelum hujan ya rekan Jati. Bukan payung lagi sih. Satu nomor bagus dari Yud Gita rekan Jati yang baru aja membawa kita ke 25 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, lagu ini ya rekan Jati sukses mencatatkan berbagai prestasi luar biasa ternyata di industri musik Indonesia. Seperti berhasil menduduki peringkat 1 di chart Spotify dan juga Apple Music Indonesia, serta menembus angka lebih dari 100 juta views di YouTube dalam waktu 4 bulan ya. Luar biasa sekali. Tapi emang ya rekan Jati, belakangan ini dunia musik Indonesia emang lagi seru-seru sekali untuk dibahas. Karena ternyata nih tren pendengar musik di Indonesia udah mulai mengalami pergeseran. Nah kalau beberapa tahun terakhir ya, K-pop begitu mendominasi playlist anak muda. Sekarang itu musik lokal justru semakin kuat mengambil perhatian pendengar Indonesia. Nah, jadi banyak lagu dari musisi lokal ya yang sekarang viral bukan cuma di media sosial, tapi juga masuk playlist harian banyak orang. Mulai dari lagu galau, pop santai, sampai musik dengan lirik yang terasa dekat sama kehidupan sehari-hari. Ya mungkin rasanya kayak relate gitu ya, wah ini cerita saya nih. Dan yang menarik, pendengar sekarang udah mulai merasa kalau lagu Indonesia itu punya rasa yang lebih relate dengan apa yang mereka alami.

sempat viral juga Regan Jeti, bukan viral sih, tapi musisi top sih sekarang ya Regan Jeti. Seperti Barnadia, Hindia, Nadina Mizah, It Gitaf juga Tulus ya. Jadi contoh gimana musik lokal sekarang udah punya tempat yang sangat besar di hati pendengar muda. Bahkan konser musisi lokal sekarang juga makin ramai dan tiketnya juga sering cepat habis ya Regan Jeti. Siapa nih yang pernah ikut ular tiket konsernya? Dan fenomena ini juga nunjukin kalau industri musik Indonesia sekarang berkembang sangat-sangat cepat ya. Anak muda sekarang udah mulai bangga mendengarkan karya musisi sendiri. Apalagi kualitas musik lokal juga makin beragam ya. Dan juga produksi lagunya udah mulai keren-keren banget Regan Jeti.

Nah, menariknya rekan Jati bukan berarti K-pop ditinggalkan ya. Karena sekarang itu banyak pendengar yang justru punya playlist campur-campur. Sesuai mood kayaknya ya. Paginya dengerin Pernadia, siangnya dengerin musik K-pop, terus malamnya lanjut Hindia ya, dengan lagu-lagu yang relate sama kehidupan ya. Mungkin habis dihantam dengan realita kehidupan, kita harus dengerin lagu-lagu yang relate nih. Jadi selera musik sekarang itu lebih luas dan juga fleksibel ya. Dan sebenarnya ini jadi kabar baik banget untuk industri kreatif Indonesia, rekan Jati, di mana memang karena saatnya karya lokal semakin diapresiasi lagi, otomatis peluang musisi Indonesia untuk berkembang juga semakin besar ya. Kita nantikan nih karya-karya luar biasa berikutnya ya. Dan menurut Anda sendiri nih, rekan Jati, gimana? Kalau buka playlist hari ini lebih banyak lagu lokal atau masih didominasi sama lagu-lagu luar nih?

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, One Direction baru aja menemani Anda dengan Jati dengan nomor bagusnya What a Feeling. Sebuah nomor bagus yang punya energi dan hangat sekali rekan Jati. Kenapa? Karena ini tentang seseorang yang bahagia nih saat ada orang lain yang bisa menikmati momen bersama dia. Merasa bebas dan benar-benar hidup di saat itu juga. Dan di sini juga diingetin ya rekan Jati, kalau kadang kebahagiaan datang dari hal-hal yang kita rasakan saat ini. Gak perlu dicari, tapi nikmati aja apa yang sedang dilalui. Nah, tapi menariknya nih rekan Jati, di tengah dunia yang semakin cepat dan serba instan sekarang rekan Jati, ada nih orang-orang yang merasa gampang cemas. Loh, kenapa? Banyak anak muda yang justru gampang merasa cemas rekan Jati, bahkan untuk hal sederhana ya, termasuk saat ada telepon masuk. Waduh. Jadi nih rekan Jati, coba deh jujur dulu ya. Kalau tiba-tiba ada telepon masuk dari nomor yang gak dikenal, Anda tipe yang langsung angkat atau malah diem dulu sambil mikir, ini siapa ya? Ini siapa? Kenapa namanya gak ada di kontak list saya? Dan ternyata kebiasaan ini bukan cuma dialami 1-2 orang aja. Sekarang banyak Gen Z dan milenial yang ngerasa cemas atau malas ngangkat telepon. Bahkan untuk sebagian orang, bunyi ringtone itu bisa bikin panik kecil mendadak. Jadi yang kayak, aduh apalagi sih ini. Dan fenomena ini ternyata cukup sering terjadi karena generasi sekarang lebih terbiasa komunikasinya itu lewat chat dibandingkan telepon langsung. Chat dianggap lebih santai karena kita punya waktu untuk mikir dulu nih sebelum balas. Sedangkan telepon terasa lebih spontan ya, dan kadang bikin deg-degan sendiri. Belum lagi kalau telepon datang tiba-tiba, pikiran itu pasti langsung kemana-mana ya rekan Jati. Ini kabar apa ini? Takut ditawarin pinjaman mungkin ya? Atau malah ditagih ya? Lebih serem lagi. Dan makanya sekarang banyak yang lebih nyaman bilang ke kenalannya itu kayak chat aja ya, nggak usah ditelepon. Kalau mau ditelepon juga chat dulu, biar saya siap-siap. Siap-siap hati dan pikirannya. Bahkan ada juga nih rekan Jati yang sengaja nunggu teleponnya berhenti dulu baru ngecek lewat aplikasi pencarian nomor. Ini siapa yang nelpon saya tapi nggak saya save nomornya ya, padahal kita aja nih yang malas untuk save nomor baru. Tapi dibalik itu semua ada hal menarik juga rekan Jati. Perubahan kebiasaan komunikasi ini nunjukin kalau perkembangan teknologi itu benar-benar mempengaruhi cara generasi sekarang berinteraksi. Dulu telepon jadi hal biasa atau bahkan di nanti-nanti ya. Siapa nih generasi wartel? Sekarang justru chat dan voice note bisa lebih aman dan sering dipilih. Jadi kalau kayak lebih siap aja gitu ya. Tapi walaupun begitu, kemampuan komunikasi langsung tetap penting ya rekan Jati. Jangan sampai nih kita gak bisa ngomong ataupun ngobrol dua arah ya. Ya ngobrol dua arah dong. Karena ada beberapa hal yang memang lebih cepat selesai kalau dibicarakan langsung lewat telepon dibandingkan salah paham panjang di chat. Apalagi salah mengartikan sebuah teks ya, salah membaca atau salah nada nih. Nadanya sebenarnya biasa aja, tapi kita yang terima chat berpikir kalau ah ini marah sih, nadanya pasti marah. Nah jadi gimana nih rekan Jati? Apakah kalau Anda menerima telepon masuk malam ini, Anda tipe yang langsung ngangkat atau tunggu bunyi kedua atau malah pura-pura nggak dengar ya, atau diabaikan aja deh, nanti aja. Saya belum siap untuk ngomong langsung.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati, gimana kabarnya hari ini? Apakah sempat diguyur hujan? Maksudnya orangnya? Kalau mungkin sempat ya rekan Jati, karena tadi buru-buru gak sempat bawa jas hujan, ada baiknya malam ini istirahatnya dimaksimalkan ya, agar tidak terkena berbagai penyakit yang sering datang ya, seperti flu, pilek, demam. Karena besok kita masih banyak aktivitas yang harus dilakukan ya, masih banyak kewajiban yang harus dipenuhi. Ya, itulah realita kehidupan ya. Kita harus sehat selalu sih in this economy ya. Nah, tapi ngomongin tentang istirahat nih, ada yang tiap malam bilang mau tidur cepat. Hayo, siapa? Angkat HP-nya. Tapi ujung-ujungnya malah scrolling sampai gak sadar udah tengah malam nih rekan Jati. Tidur cepatnya cancel gitu ya. Ternyata kebiasaan main HP sebelum tidur emang bisa mempengaruhi kualitas istirahat kita rekan Jati. Bahkan dari beberapa penelitian, termasuk studi yang dibahas oleh peneliti dari Georgetown University, mengurangi penggunaan ponsel sebelum tidur bisa membantu durasi tidur bertambah dan bikin tidur lebih nyenyak lagi. Karena tanpa sadar nih, cahaya dari layar HP bikin otak kita tetap aktif. Jadi walaupun badannya capek, lelah, letih, lesu, lunglai ya, pikiran masih terus bangun. Oh, ini orangnya masih mau aktivitas nih. Apalagi kalau sebelum tidur malah buka media sosial, nonton video terus-terusan, atau baca chat yang bikin overthinking. Ya, makin gak bisa tidur sih kayaknya ya. Nah, makanya sekarang mulai banyak orang yang mencoba untuk puasa HP ya, sebelum tidur khususnya. Misalnya 20-30 menit sebelum tidur, mulai jauh-jauhin gadgetnya. Gak usah temenan dulu, jauhin aja. Redupin lampu kamar atau dengerin musik yang lebih calming. Dengerin musik kan pakai HP. Iya, jauhin aja, gak apa-apa. Musiknya masih kedengeran pasti ya, kalau misal HP-nya jauh ya kan Jati. Dan ternyata efeknya lumayan terasa untuk kualitas tidur. Dan menariknya lagi nih rekan Jati, tidur ini bukan cuma soal durasi, bukan cuma panjangnya aja. Oh, saya tidur setiap hari 12 jam. Tapi kalau nggak berkualitas buat apa ya? 12 jam kepanjangan sih ya. Tapi ini juga soal kualitas rekan Jati. Karena kalau tidur cukup dan juga nyenyak, badan jadi lebih segar, mood lebih stabil, bahkan fokus aktivitas besok juga lebih baik. Walaupun emang susah banget untuk lepas dari HP. Belum lagi yang kerjaannya dibawa pulang ya. Belum lagi kalau misalnya ada yang nelpon. Aduh, susah nih yang nelpon atasan saya. Semangat deh. Tapi ya, jadi malam ini mungkin bisa dicoba pelan-pelan rekan Jati sebelum libur. Kok sebelum libur ya? Sebelum tidur. Sebelum tidur nanti kasih waktu sebentar untuk tubuh dan pikiran untuk benar-benar istirahat dari layar. Siapa tahu tidur malam ini jadi lebih nyaman, apalagi hujan ya. Semoga hujannya menjadi rahmat hari ini, amin. Dan besok bangun dengan energi yang lebih enak lagi. Tapi tetap ku kejar. Dan gak kerasa rekan Jati, kita udah sampai di penghujung Zona Kafe Jati malam hari ini untuk edisi Rabu 20 Mei 2026 ya. Sampai, kok sampai lagi sih? Terima kasih. Terima kasih untuk Anda yang udah nemenin dari tadi di tengah cuaca Kota Banda Aceh yang sendu ini. Jangan sampai kenangan-kenangan itu mengganggu aktivitas Anda rekan Jati. Dan semoga rekan Jati untuk Anda yang mungkin lagi di perjalanan ataupun sambil santai di rumah, semoga obrolan malam ini bisa menjadi teman kecil yang bikin suasana hati sedikit lebih hangat ya. Dan untuk Anda yang malam ini masih beraktivitas, tetap semangat dan jaga kesehatannya. Dan yang udah mau istirahat, semoga tidurnya nyenyak, mimpinya indah, dan besok bisa bangun dengan hati yang lebih riang lagi. Dan langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi izin sign off dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah berbagi malam bersama kita di Zona Cafe Jati hari ini. Dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya rekan Jati. Dan selamat menikmati malam Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ketika dunia memberimu alasan untuk putus asa, ingatlah Allah selalu memberi alasan untuk tetap bertahan dan terus berharap. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Halo rekan Jati semua, selamat datang di Zona Apa Ceritanya bersama saya Fikri di sini yang akan menemani rekan Jati dari pukul 10 hingga pukul 12 malam ke depan. Dan untuk rekan Jati, tetap konsen bersama saya Fikri di sini. Yang pengen cerita horor, sedih atau kenangan masa lalu bisa nih ya, langsung aja ceritain ke Fikri di Zona Apa.

ceritanya. Dan ini dia, saya putarkan lagu 420 dengan judul Fana Merah Jambu. Dan ya, selamat menikmati.

0: Oke, rekan Jati. Halo semuanya. Sekali lagi nih, saya ucapkan selamat datang di Zona Apa Ceritanya bersama saya Fikri yang akan menemani rekan Jati nih dari pukul 10 sampai pukul 12. Seperti di opening tadi yang saya bilang ya. Oke, rekan Jati, gimana nih kabarnya? Ini cuaca agak lumayan badai ya. Bumi di Banda Aceh sedang tidak stabil ya, kadang panas, kadang hujan. Kadang ada yang bikin emosi, kadang juga ada yang bikin suasana jadi dingin ya. Dan untuk rekan Jati nih, gimana nih keadaannya? Apa sehat semua kah? Ada yang sakit? Apa ada yang biasa aja? Kebetulan Fikri hari ini lumayan kurang fit ya rekan Jati, karena cuaca dari kemarin itu gak jelas ya, nggak bisa diprediksi. Kemudian juga tadi pagi udah mulai meriang, pilek, segala macam kan. Terus minum obat, minum vitamin, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, minum jus juga. Dan alhamdulillah malam ini bisa menemani rekan Jati semua. Yeay. Oke rekan Jati, gimana nih? Apa punya cerita apa sih hari ini gitu ya kan? Nah, kalau dari Fikri sendiri nih punya cerita hari ini cuman di kamar aja ya. Baru sore tadi keluar nih ya. Ini langsung ada penelpon, coba kita angkat ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Hai Fikri.
0: Halo, Kak Fitri. Iya, hari ini penelpon pertama langsung dari Kak Fitri nih, rekan Jati. Karena kemarin tidak sempat penelpon karena ada kendala. Halo, aduh suara Kak Fitri kekecilan nih. Kekecilan suara Kak Fitri. Iya, kekecilan nih, Kak, nggak kedengeran apa-apa. Iya, maksud... Halo? Kekecilan nih, Kak, serius. Di radio kekecilan, Kak. Gimana? Halo? Aduh. Ya kalau Fikri ngomong kakak dengarkan, ini Fikri kecil kali, kayak bisik-bisik suaranya. Sama aja sih kak. Kenapa ya kira-kira ya? Aduh, bentar-bentar. Bentar-bentar, coba kita sambungin lagi. Bentar-bentar kak, kita coba sambungin lagi nih ke Bluetooth-nya.
1: Oke.
0: Oke, nah baru dengar. Nah, ini dia. Nah.
1: ini dong, mana?
0: Udah aman, udah bisa dengar. Ini rekan Jati udah bisa dengar juga nih suaranya.
1: Oke deh,
0: oke, nah.
1: How are you today, Fikri? Sehat?
0: Bisa dibilang sedikit sehat. Karena tadi kan cuaca lagi gak baik-baik aja nih kan. Kadang panas, kadang hujan ya kan.
1: Ya, apalagi kemarin diulur angin sama hujan yang kencang gitu ya kan.
0: Ya bener,
1: di Aceh,
0: badai.
1: Di dekat ya, di pantai Ulele gitu. Terus habis semua apa namanya pokoknya terbang-terbang terus mana-mana. Kami sempat jalan ke Ulele juga kemarin kan.
0: Iya.
1: Kami buat video, kami buat status gitu. Aduh, ya Allah. Kami terbang-terbang semua ya, itu.
0: Helm, tenda orang jualannya. Saya itu tenda orang jualan sih, Kak. Terbang-terbang.
1: Iya.
0: itu yang sangat sayang. Kemudian orang-orang pulang kerja kan naik motor. Tadi pagi
1: Ya,
0: kan juga
1: betul.
0: tadi pagi kan juga lumayan deras kan hujan.
1: Ya, tadi pagi hujan juga kan. Ya, ini sempat naik air dikit juga ke rumah kan.
0: Udah aman kan barang-barangnya berarti?
1: Udah aman.
0: Nah, kalau
1: karena
0: misal
1: rumah kami agak rendah dikit rumahnya gitu.
0: Oh, oke. Okay. Nah, yang Fikri
1: jadi agak mudah meraih airnya gitu sih. Gitu.
0: Oke. Okay. Kalau
1: ini Bang Ferry kemana nih?
0: Iya kan, ini pasti akan bertanya-tanya nih fans-fans Bang Ferry. Nah, Bang Ferry hari ini tidak bisa berhadir, makanya Fikri digantiin. Gitu.
1: Oh gitu. Oh gitu. It's okay lah, no problem lah Fikri. Yang penting ada yang siaran kan, daripada putar lagu terus-terusan sampai besok pagi. Bosan juga kan kita dengarnya.
0: Nah, biasa nih Kak, kalau lagi hujan kayak gini, Fikri itu teringat saudara-saudara yang terkena bencana kemarin. Ini kita doakan semoga wilayah yang terdampak banjir tetap aman, ya kan? Amin.
1: Ya, betul-betul.
0: Takutnya kan naik air lagi kan.
1: Ya, apalagi Fikri ada tengok juga di Instagram kan Fikri. Nah, apa namanya, rumah-rumah kayak gitu, apa namanya, anginnya kencang juga kayak gitu, suara di Malaysia juga gitu.
0: Iya.
1: Saya sayang juga kan kita tengok kan Kak Fitri kan sering kok Kak Instagram kayak gitu kan, Kak Fitri punya Instagram gitu kan. Jadi ya udah buka-buka aja tengok-tengok kayak kemarin orang mahasiswa udah berhasil mencabut menang orang tuh udah apa namanya udah berhasil anak UIN gitu kita kontak Kak Fitri, kontak Kak Fitri enggak tuh di situ aja.
0: Kakak masa nggak ikut, kakak nggak ikut demo kak,
1: nonton doang. Anak UIN di mahasiswa kan gitu ya. Anak Umuha ada juga gitu.
0: Banyak
1: lagu-lagunya. Ya, lagu-lagunya keren. Lagu asing juga dibawa sama mereka gitu ya kan.
0: Bener.
1: Sampai polisinya siram pakai gas air itu. Apa tuh tembakan sampai pedih mata mereka. Sampai ada korban berapa orang lah korbannya kan. Sampai bawa ke rumah
0: sakit. Betul.
1: Pokoknya,
0: sedih lah ya
1: pokoknya,
0: kita lihatnya.
1: Ya sedih. Alhamdulillah misalnya kayak gitu kan kita lihat kayak gitu. Ya Allah ya Rabbi, kenapa harus ada kayak gitu kejadian kayak ya, gitu bener. Ya. Saya juga anak-anak mahasiswa.
0: Sayang mahasiswa, capek polisinya juga ya. Gitu kan.
1: Capek orang tuh udah demo. Enggak juga orang tuh berhasil untuk mencabut pergub BKA di itu kan.
0: Tapi pergub alhamdulillah tapi alhamdulillah kemarin udah berhasil.
1: Amin, udah menang orang tuh sukses juga gitu. Ada apa yang cowok itu kawan Pak Fitri itu yang ngomong itu. Ada yang di depan tuh dia ngomong itu kawan Pak Fitri itu.
0: Yang viral itu ya.
1: Ya. Yang cowok yang di depan.
0: Iya. Karena Fikri juga enggak terlalu ngikutin kan. Maksudnya bukan enggak tahu ya, maksudnya enggak tahu orang-orangnya. Maksudnya enggak datang ke sana gitu.
1: Kami langsung datang ke sana ya. dengan mata kami sendiri sampai mereka bakar ban juga gitu ya kan.
0: Iya.
1: Apalagi sampai orang-orang mahasiswa ini berontak sama polisi, berantem gitu. Pergi sana kau dari sini, mau usah kau ke sini lagi kayak gitu. Pergi kau, gitu. Oh, Pak, kamu di sini, saya ngerti kan, Mas Aceh ya?
0: Iya. Iya, ngerti.
1: Kamu di sini, anak-anak kalian nyaranin, Pak. Wak kamu enak. Kamu yang kalian, kayak gitu. Nyaman ya banyak SSP kamu kan berenang ya banyak gitu.
0: Oke.
1: Gitu lah. Banyak anak mahasiswa di situ udah emosi kali, tengok gitu kan.
0: Iya.
1: Udah terlalu emosi banget kayak itu. Mau kita bilang, aduh nggak bisa kita ini gitu, karena mereka kan emang pingin mencabut pergub kita gubernur boleh gitu kan, supaya bisa berobat lagi di puskesmas gitu kan, di rumah sakit gitu. Mereka cuma itu doang sih yang pingin mereka dapatkan,
0: sampaikan gitu mereka, kan
1: baik-baik gitu.
0: Berarti itu pengalaman pertama dong kalau pergi pertama kali demo, berarti
1: baru sekali
0: dalam seumur hidup, berasanya gimana? Panik.
1: Panik banget sih. Agak takut ya. Agak takut kena siraman tembakan gas air juga tuh. Makanya aku kabur terus gitu.
0: Okay.
1: Terus besok malamnya lagi malam minggu ya, tanggal 16 Mei. Kami kebakaran di ruko di Jalan Darussalam gitu, rumah kos gitu.
0: Oh iya, ada baca beritanya ya, benar. Iya. Kos di ruko.
1: Ke situ juga.
0: Pokoknya segala apapun hal yang ada di Banda Aceh ini kayaknya Kak Fitri langsung ke lapangannya langsung ya.
1: Loh, aku tanya Kak Fitri. Kalau Fitri kan, kalau ada kejadian-kejadian itu langsung OTW terus saya tengok itu bintang-bintang gitu.
0: Yang kebakaran di Limpok kemarin ada pergi juga gak?
1: Yang mana?
0: Yang tahun kemarin.
1: Yang dekat rumah sakit Prinayus tuh ya?
0: Ya, yang dekat jembatan Limpok. Yang kios-kios.
1: Ya, ada tahu kopi kebakarannya. Pokoknya di mana kebakaran situ aku datang.
0: Di mana ada kebakaran di situ ada Kak Fitri.
1: Berarti tapi aku nggak tolong sih kok. Buat video doang.
0: Jadi jurnalis.
1: Buat video terus buat kasus sih. Oh ya, semuanya
0: one. Jadi cerita malam ini dari Kak Fitri itu pengalaman demo, kemudian pengalaman lihat bencana langsung ya. Dimanapun ada kegiatan apa, bukan kegiatan ya, dimanapun ada bencana itu pasti ada Kak Fitri sebagai jurnalis dadakan. Oke.
1: Kayak angin kencang kemarin di ulangnya ya kan. Kok ada itu juga. Kayak di mana-mana ada gitu ya.
0: Oke Kak Fitri, Kak Fitri ini malam ini berarti itu dia cerita dari Kak Fitri yang udah dibagikan ke Rekan Jati nih. Mungkin ada Rekan Jati yang inspirasi mungkin jadi jurnalis dadakan juga ya kan. Bisa langsung nanti kan, langsung bisa dicontoh.

0: Aduh, berbeda ceritanya.
1: Oke, Kak Fitri, malam ini mau request lagu apa, Kak Fitri?
0: Dari Melly Goeslaw.
1: Melly Goeslaw.
0: Goeslaw. Melly Goeslaw.
1: Melly Goeslaw. Tunggu. Melly Goeslaw.
0: Iya, judulnya apa ini, Kak? Kembali
1: lagi senyumku padamu. Aduh, gak tahu lagi.
0: Kembali senyumku.
1: Oh, kembalikan lagi senyumku. Oh iya, ada nih. Oke.
0: Makanya kupengku dipercantik. Jangan.
1: Nantilah, Kak, kita usahakan apa vakum telinga. Ini kan mau dekat lebaran kan.
0: Makanya jangan besok-besok diambil kata bat, dicempil sampai ke dalam-dalam, engkau udah penting dah. Bang,
1: gitu kan. Mau salam-salam ke siapa nih, Kak Fitri?
0: Kalau
1: sudah
0: mau
1: Fitri,
0: maaf Fitri ya,
1: cuma
0: bercanda.
1: Aman aja. Sama Kak Zul juga sering bercanda.
0: Iya, kalau beliau, bukannya
1: mesuku bukannya stand up comedy. Stand up comedy. Kak
0: Ekem dia si Fitri, kado
1: Fitri. Iya.
0: Fitri, saya selalu
1: maaf
0: ya Fitri ya.
1: Aman aja, Kak. Fitri, ya. Aman saja.
0: Terus gue itu waktunya di TMM. Selalu masuk saya, Bapak Eri juga ya. Selalu lihat apa yang pada Fitri ya. Terus Bapak Eri di Sabang, saya selalu waduh. Waduh, nanti kalau jadi ke rumah Fitri kan, jangan lupa bawa makanan ya.
1: Siapa Waduh?
0: Ya, waktu itu saya luar ke rumah Fitri dia.
1: Oke.
0: Fitri bilang, terus sekarang kan waktu kan nanti kasihan katanya. Nanti luar itu ada jangan lupa bawa makanan ke Fitri ya. Fitri tunggu. Bawa martabak apa gitu, mie Aceh gitu. Oh, maaf itu. Kayaknya itu lah kerjaan aku gitu ya. Terus waktu itu. Waduh, di Kapuas Kerawat. Kak Zul dah ada ya. Lantari SN, Kak Sayu beliau. Siapa lagi? Bang Muhara juga kami. Kak Sayu.
1: Okay.
0: Uki Taya di Lantaru. Dan Bok Sesemajah yang lagi dengar di 103,6 di FM The Hall of Open Access.
1: Okay.
0: Semoga Kak Sayu dan jauh dari kita lantara bahaya. Dan kita nggak ada terjadi apa-apa, ya,
1: semua
0: gitu ya.
1: Okay.
0: Dan kita bebek aja, aman-aman aja gitu ya.
1: Okay,
0: thank you ya, Fitri.
1: Terima kasih banyak, Kak Yo. Fitri udah.
0: Iya, sama-sama.
1: Masuk malam ini, udah menemani Fitri. Okay.
0: Udah sharing sama Fitri gitu ya, udah banyak cerita. Okay.
1: Okay, makasih juga Kak, doa baiknya. Oke,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, rekan jati barusan itu dari Kak Fitri. Dan ya, tadi Kak Fitri ceritain tentang pengalaman demo di pertama kali dalam hidupnya. Kemudian cerita juga tadi tentang bencana yang dihadiri oleh Kak Fitri ya. Dan ya, oke, coba ini ada penelpon lagi dari salah satu pendengar, coba kita angkat. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Fikri.
1: Waalaikumsalam Wak Dul, gimana Wak Dul kabarnya?
2: Sehat Fikri, gimana Fikri sehat?
1: Alhamdulillah nih. Tadi siang udah mulai sehat ya. Hujan terus Wak Dul kan, kadang-kadang kan nggak bisa diprediksi ya.
2: Alhamdulillah Fikri, disyukuri Fikri, udah berapa hari panas.
1: Man, karena nggak kuat, imun tubuh lagi nggak stabil kan, jadi...
2: Masa masih muda imun tubuh udah nggak stabil, gawat lah gitu. Wak Dul udah kepala 4 Fikri, udah sama umur sama ayah Fikri. Nggak percaya?
1: Karena... banyak kegiatan juga Wak Dul, jadi karena begadang
2: ya
1: kan.
2: Janganlah pikiran, jangan maksudnya jangan banyak

0: kali dipikir kita kalau biar aku nggak kerja pikri, kalau umpamanya pikiran main itu lelah pikri. Pikiran jangan main kali, kerja waktu kerja tuh aja berpikir, biasa kerja duduk apa merokok ngopi. Itu pikri. Waduh, ayah pikri berapa umurnya udah?
1: 43
0: Wah, waduh ayah pikri. Waduh lah 48 pikri. Jadi apa namanya nih, itulah gitu pikri. Jangan overthinking kali ya. Overthinking kita lelah memang pikri.
1: Iya betul, betul tuh. Aduh, karena kalau kita kepikiran kan semua organ tubuh habis kita itu panik
0: lagi,
1: ya
0: pikri. Misal hujan, hujan kita syukuri, hujan gak lama, Allah sayang sama kita, daripada dikasih panas, terus kan hancur gak kita.
1: Betul.
0: Jadi waktu pas sebelum ada demon-demon pergub JKA itu, waktu pas mu'alim udah keluarkan pergub JKA itu, sebelum keluar pergub JKA itu Allah udah tahu. Dikasih panas, pernah Aceh kan, panas gitu kan.
1: Iya.
0: Gak pernah hujan, habis itu apa namanya, petan-tanda mau ribut kita sama kita kan gitu, demoan mahasiswa ribut kayak Fitri bilang kan, mahasiswa sama polisi kan.
1: Betul,
0: petan-tanda Allah kasih panas tuh, begitu pas ditarik pergub JKA hujan. Alhamdulillah lah, berarti Allah tuh pikir itu Tuhan pikir, bukan raja, bukan manusia, bukan makhluk. Allah tuh tahu hati dan pikiran manusia, nggak usah kita bilang. Dia udah tahu hati dan pikiran manusia. Kedepannya manusia tuh dia juga tahu, karena dia menyusun skenario yang.
1: Betul.
0: Langkah rezeki persoalan mau jodoh itu Allah yang atur. Yang penting kita doa, usaha, sabar dan bersyukur.
1: Betul.
0: Pikir. Jadi kita jangan main-main. Maka kita dalam hidup di dunia ini sementara pikir penjara buat umat muslimin. Neraka. Kalau surga mahal harganya, pengorbanannya kayak mana? Berat pengorbanan untuk mengapai surga yang kekal abadi nanti, bukan enak.
1: Oke.
0: Halangan dari tantangannya banyak. Kenapa? Karena kita punya nafsu. Kalau kita nggak bisa mengendalikan nafsu kita, hancur kita pikir. Nah, habis itu yang kedua, kita ada setan yang menggoda, dia bisik di kuping, dia bisik di pikiran, dia bisik di hati. Kalau kita dengar dia, ya udah hancur lah kita. Yang buruk-buruk itu kan datang dari setan, yang bagus itu datang dari Allah dan Nabi. Kan gitu, jadi kita harus pandai kita mencermati ya. Jangan yang buruk pun dibisikkan setan, kita lakukan, gimana masuk surga gitu.
1: Oke,
0: betul. Kan gitu pikir.
1: Iya, benar.
0: Kalau dapat bisikan yang bagus tuh, nah itu dari Allah itu. Misalnya pikir lagi duduk di pinggir jalan atau di kopi mobil kan, lewat orang minta-minta atau.
1: Iya.
0: Habis itu pikir iba lah dia, ini pasti. Habis itu begitu pikir dia niat tuh udah berubah pikir. Sebelum dia melangkah, pikir orang pengemis itu tadi berubah. Jangan gini, nanti duitnya habis sih. Itu setan pikri, dia gagalkan usaha kita. Jangan dengar, tetap dengan pendirian yang pertama tadi. Karena kalau pikri tetap dengan pendirian yang pertama tadi, niat muasih dia, itu pikri satu pahala. Yang kedua, harta pikri akan diganti oleh Tuhan. Yakin waktu dulu pengalaman gitu. Itu pikri, jadi kalau yang mungkar-mungkar itu yang jelek itu datang dari setan pikri, dari jin kafir. Kalau yang bagus-bagus itu datang dari Allah dan Nabi, itu pikri. Ya jangan kita dikasih panas juga ngeluh, dikasih hujan ngeluh, kayak mana gitu. Oh kok dikasih panas, waduh, tiap hari berdoa lah mati. Kasih hujan ya Allah. Kabul tidak, kabul yang penting kita sudah berdoa. Kalau dikasih hujan ya Allah, jangan banjir, berhentikan. Doa yang penting sekarang ini doa pikri. Ada paham pikri?
1: Ya waduh, siap.
0: Kalau nggak percaya tanya mau Umi Fikri. Umi Fikri Sarifah kan?
1: Iya.
0: Sarifah itu keturunan Nabi Fikri. Coba tanya, mungkin Umi Fikri pun tahu dia. Karena waktu Said Fikri, bukan masalah Said ya sekarang. Karena orang sekarang cara pola pikirnya udah lari dari Al-Quran dan Hadis. Pikirannya dunia duit. Yang di pikirannya dunia ini dia pikir dengan duit itu dia bisa hidup lama ya. Kita bekerja tuh untuk dapat duit. Dapat duit kita makan. lebih kita sedekah, bukan untuk kita simpan buat mati, bukan untuk kita simpan buat mati sama malaikat. Kan gitu begini.
1: Betul.
0: Kecuali kita kayak orang apa tu, duit mungkin di tanah, mau beli apa-apa, ada mall mungkin di sana. Kalau kita umat Islam ni, belajarlah Islam betul-betul. Jangan sampai bodoh awam dengan ilmu agama sendiri, kan gitu. Karena Islam ni agama paling betul, agama paling mulia, begini. Harus dibaca, ni kita umat Islam ni misal. Misal kita belajar sama Al-Quran, kan. Ayat berkaca ya kita tak tahu apa. Ayat masuk ke kamar mandi ya tak tahu apa. Rugi fikri. Sama dengan waktu juga tak tahu waktu bilang. Karena waktu kadang-kadang fikri duduk tu melambung kan. Aku umur 48. Bukan kahwin yang waktu fikirkan. Kalau nikah. Nyesal juga aku. Kenapa? Aku ayat berkaca tak bisa. Ayat masuk ke kamar mandi tak bisa. Rasanya rugi ya di umat Islam gitu. Itu waktu fikri. Jadi sudah terlambat. Jadi kalau kita kayak gini nanti, kalau kita dah nikah tu, ada anak, baik-baik kita jaga. Jangan sudah kasih kita kasih ke sekolah, pulang sekolah tak kita tanya apa yang diajar sama guru. Kita kasih pengajian, pulang tak ada kita tanya apa yang diajar sama guru. Tapi mau untuk menjakan anak, sekarang gini pikir nanti bakal jadi orang tua, berumah tangga bakal jadi pemimpin. Itu boleh tahulah gimana belajar ilmu rumah tangga. Bukan hanya udah cetak anak habis itu kita manjain, kita kasih ke guru sekolah, guru ngaji habis itu lupa kita kontrol anak kita tanya. Itu gak bagus juga kayak itu. Gitu. Jadi udah kita kayak gini sekarang kayak waduh kalau nanti ada umur panjang ada jodoh, itulah harus siap ada ilmu rumah tangga. Karena kalau orang sekarang waktu lihat nikah itu nafsu begini, bukan ilmu agama dan ilmu rumah tangganya kurang begini. Jadi sebelum ibaratnya jadian payung sebelum hujan, jangan dari mana hujan cibuk jadi payung, begitu nggak ada keluar kebasahan kita.
1: Oke. Terima kasih waktu atas nasihat malam ini. Semoga
0: belajar baik-baik
1: kita
0: Bikri.
1: Semua
0: karena
1: bisa
0: banyak pengalaman Bikri.
1: Kita semua bisa belajar dari waktu yang udah banyak pengalaman ya.
0: Biarpun waktu belum pernah pergi ke luar negeri, cuman kalau untuk kota Indonesia ini seperti kota ibu kota Jakarta udah pernah waktu itu nggak di rumah waktu selalu main-main Bikri.
1: Oke.
0: Apa siapa bilang artis kawan waktu Bikri. Biarpun waktu mantan artis Aceh juga dulu. Sama arti Jakarta kita berkawan. Sama gembel Jakarta kita berkawan. Jadi kita tahu studi banding bagaimana di kota Honda Aceh kehidupannya orang-orangnya gimana. Bukan pembangunan kota ya. Di Jakarta gimana, di Medan gimana. Jadi kita studi banding. Kalau Wakdul, insya Allah bukan kita terkebun begini. Udah capek begini. Apalagi Wakdul Maya begini lebih tua Wakdul lagi. Sekarang nggak nikah karena masalah ekonomi begini itu aja.
1: Oke. Okay.
0: Bukan nggak ada yang mau waktu banyak yang mau, cuman waktu tolak semua karena ekonomi waktu nggak ada.
1: Okay,
0: dari segi duit ya.
1: Oke, Makdul, terima kasih banyak untuk malam ini atas nasihatnya.
0: Iya, salam Bobi begini ya.
1: Oke, Makdul, siap-siap.
0: Ada cerita ya, ada pendengar JTFM tuh.
1: Oke. Okay.
0: Saya juga bilang, hati tapi dia bilang.
1: Oke, siap nanti Fikri sampai
0: kalau
1: langsung.
0: Kalau Umi Fikri kan alai terus kan? Kalau waduh hati. Lu ada juga. Apa penyiarnya TFM lu ada juga tuh si P itu. Waduh panggilnya IP, Sarif Mah juga. Tapi gak tahu fahamnya apa itu. Ini di status di foto WA tadi hari nampak di si P. Nampak wajah Arab ya. Arab, Sarif Mah nampak. Itu begini. Itu aja lah begini. Jadi
1: okay,
0: si Fikri tadi.
1: Makasih Fikri banyak.
0: Tadi belum kita ke rumah dia, udah tanduk kita kan. Udah suruh bawa ini itu. Nggak jadilah begini. Fikri datang ke rumah Fikri. Belum bisa jalan lagi, udah tanduk kita. Kayak mana lo? Gawat si Fikri. Kita minta lontong sama dia. Bukan lontong disediain lo. Dia suruh bawa lagi. Alah Fikri berat.
1: Oke, Wakdul, makasih banyak ya Wakdul ya untuk malam ini. Ini Wakdul mau request apa nih?
0: Fikri.
1: Mau request lagu apa nih malam ini?
0: Tapi nggak apa-apa, Fitri. Nanti ini saran untuk Fitri. Lo boleh kasih dia dengar ya.
1: Iya.
0: Nanti kalau ada rezeki, nggak janji Fitri. Nggak janji. Kalau ada rezeki, waktu bawain nanti. Kalau nggak ada ya, waduh. Datang dengan tangan kosong ya, nanti lihat Fitri ya. Lihat Fitri sehat ya, udah bagus lah gitu kan. Daripada nggak datang sama sekali Fitri.
1: Ya, betul-betul.
0: Mana waduh. Mau Fitri? Apakah waktu datang atau nggak jadi datang? Kok nggak sudah datang orang lainnya untuk Fitri? Kan gitu Fitri.
1: Betul-betul-betul. Itu dia.
0: Itulah adab ya.
1: Oke, Wakdol. Nih, untuk penenang malam ini atau iringan malam ini mau diputar lagu apa, Wakdol?
0: Gak tahu lah, Fitri. Banyak lagu yang enak Indonesia mau Fitri. Ya. Nah, sulit kita pilih karena...
1: Pilih, eh?
0: Apa kita pilih yang enak, eh?
1: Lagu Dewa, mau Dewa.
0: Dewa memang bala dewa, itu bala dewa memang Fitri. Cuman yang dewa terus lah, itu pikirkan sejenak lu nih. Dengan nama ada ini dah pernah jumpa gak Wak Dol di Bandar Aceh tu waktu tsunami. Rencana Wak Dol dari tu waktu dia konser di Loksbong Lewa. Wak Dol tu kan dah masuk ke Cakil ke Catan Kilat. Waktu tahun 2004 Rumbang 3. Nonton konser Lewa tu lah Wak Dol rencana menjumpain Ahmad dan ini Loksbong Lewa gak jumpa kan. Gak tahu jumpa habis tsunami di Makam Pahlawan dia sama Habib Rizik di FPI. Itulah jumpa sama dia Fitri. Gara-gara kita kalau semua itu begini, gara-gara Wak Dol kalau semua hari itu mungkin nonton, mungkin jumpain dia. Pulang kemana Aceh, gak jadi tentara Wak Dol begini. Aduh, sial kali Wak. Itulah begini akibat bala dewa lebih, kelebihan bala dewa nih begini. Wak Dol lu ada kartu emang bala dewa Banda Aceh Wak Dol.
1: Oh iya.
0: Ada kartu ya, ambilnya dari Anika Yes. Berjalan Anika Yes tahu Putri?
1: Oh kurang tahu sih Wak Dol.
0: Anika Yes tuh rumah saya Wak Dol remaja tuh tuh majalah artis-artis tuh Anika Yes sebenarnya. Itu ada
1: iya.
0: Misal kita mau jadi bintang film, mau jadi model tuh dari Cover Boy, dari Top Guest Anika. Ya Sarul Gunawan kan dari Top Guest Anika. Kalau drummer elemen Didi Riyadi Primusnya dari Cover Boy.
1: Halo? Halo? Cek, halo? Halo? Cek.

Aduh, ini dan terjadi lagi sepertinya ada apa? Ada kendala nih. Tadi udah sama Kak Fitri kejadiannya ini coba disetting, ternyata permasalahannya beda nih. Ini minta maaf sekali waktu ya, karena lagi asik bercerita tapi mati tadi ya. Oke. Tadi udah coba disetting juga dan ternyata ini memang kendala yang berbeda yang belum pernah Fikri alami nih. Minta maaf juga nih untuk Wak Dol tadi yang lagi asik-asiknya cerita tapi ya malah mati. Minta maaf Wak Dol ya. Terima kasih udah telepon Fikri di malam ini. Semoga di malam selanjutnya kita bisa cerita lagi, oke? Dan ini dia saya putarkan lagu dari requestan Kak Fitri. Saya harap Kak Fitri masih konsen di sini ya. Ini dia saya putarkan lagu Kembalikan Lagi Senyumku dari Melly Goeslaw. Dan ya selamat menikmati.

0: Oke, halo rekan Jati. Masih konsen dengan saya di sini kan di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh di zona apa ceritanya. Nah, ini waktu sudah menunjukkan jam 22.55 dan ini dia langsung ada telepon dari siapa ini? Coba kita angkat dulu ya. Oke, halo.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa dan di mana nih? Halo.
1: Hantu ini kadang ini udah malam tua nih kok ada suara hantu ya.
0: Kan Fikri bilang Fikri udah berkawan sama orang nih.
1: Oh ya, renak
0: nih, kenalin ya, ada namanya si Boy.
1: Oh, si Boy,
0: si Boy.
1: Ada apa, si Boy ada adiknya?
0: Coba tebak adiknya siapa.
1: Fikri.
0: Udah ketebak tuh.
1: Tapi si Boy ada kakaknya juga.
0: Kak Zu.
1: Wah. Dia ada kakeknya juga.
0: Kakek Fikri.
1: Wah. Betul, betul, betul, betul.
0: Oke, Kak Zu, gimana nih kabarnya, sehat atau tidak nih?
1: Alhamdulillah, kok suara kayak ini? Dibilang sakit, munafik dong.
0: Siapa?
1: Kak Zunya.
0: Enggak. Oh, berarti Kak Zu sehat.
1: Kita sehat.
0: Kak Zu sehat, alhamdulillah. Fikri hari ini pura-pura sakit.
1: Gak nanya Kak Zu.
0: Fikri tadi kan mau buat kayak gitu juga tahu, cuma takut berdosa.
1: Makanya mau kamu sakit, Kak Zu gak nanya. Ya, yang sakit yang kamu.
0: Masa gitu? Masa dokter, misalkan Kak Zu pergi ke dokteran. Apa?
1: Apa?
0: Misalkan Kak Zu ke dokter, habis itu dokternya jelasin, "Oh, Kak Zu sakitnya ini." Lah, ya, emang saya nanya. Dokter, masa gitu?
1: Enggak, dokternya masih dia nanya. Sakit apa? Ih, kok nanya sama saya? Kalau saya sakit, kok dokter saya nanya? Kalau enggak sakit, saya kan enggak ke sini. Tapi kan ditanya sakit apa katanya.
0: Sakit apa?
1: Gak tau gue sakit, dia nanya lagi.
0: Masa gitu?
1: Iya lah. Maunya jangan saya tanya.
0: Masa gitu?
1: Maunya tanya gini, gerakannya apa. Ya gitu yang betulnya menurut Kak Zu ya.
0: Ya betul sih, setuju.
1: Sakit apa?
0: Boleh.
1: Ya, saya sakit kanker, kanker dia. Apa, bukan kanker, apa yang dompet kering apa? Istilahnya?
0: Dompet kering?
1: Aduh, penting ada istilahnya, lupa gak siapa.
0: Hah? Gak tahu.
1: Nah, apa namanya? Udahlah, supaya buat dompet kasih lagi tebal.
0: Kak Zul, hari ini ada cerita apa?
1: Kan tuh nggak ada cerita apa yang ada melelahkan siang ini.
0: Gimana?
1: Melelahkan.
0: Ya, Kak Zul ini punya cerita apa?
1: Itu lelah yang ada. Walaupun cuma duduk nunggu antrian dipanggil nama bukan nama ya. Tapi lelah, membosankan.
0: Cerita apa ya enaknya? Cerita waktu Kak Zu masih muda dulu. Coba lu bagi pengalamannya.
1: Pengalaman? Apa yang mau Kak Zu bagi? Pengalaman Kak Zu sama kayak anak-anak muda yang sekarang juga sama. Ya gak ada dulu masa Kak Zu waktu muda gak ada HP. Ada HP itu waktu Kak Zu menikah. Sudah mampir menikah, baru ada HP.
0: Dulu
1: kan HP kan nggak semua orang, nggak banyak sekarang anak-anak saja sekarang udah ada HP kan?
0: Iya, betul.
1: Iya, masa muda ya, masa ya dibilang ya kayak anak muda sekarang, dibilang jalan ada juga jalan, dibilang nongkrong ada juga nongkrong.
0: Waktu Kak Zu waktu dulu ada pernah bolos nggak? Ke main PS gitu tiba-tiba pernah enggak?
1: Oh, enggak ada. PS kami enggak ada.
0: Enggak ada ya. Cuman kalau misalkan ke kantin sebelah.
1: PS, kalau main PS tuh Kak Zu udah tamat deh.
0: Iya. Kak Zu dulu tuh.
1: Kak Zu enggak yang main PS yang anu kali enggak. Ada sekali-sekali ada. Kebetulan sepupu Kak Zu ada PS kan di rumahnya.
0: Pikir-pikir
1: kok. Tempat yang bayar.
0: Enggak, tunggu dulu.
1: Kenapa?
0: Gak pikir, bayangin Kak Zu main PS soalnya. Kak Zu main game apa?
1: Kak Zu yang gampang-gampang aja.
0: Main game.
1: Main bola, ada juga kan Zu. Walaupun sering kalah ya. Gak pernah, kan gak berapa jago banget. Nah, habis itu ada juga ini, Fitri, apa namanya ya. Bukan PS, di bawah PS apa dulu tuh?
0: Video yang pegang tuh ya, sambil pegang, bukan?
1: Apa namanya
0: gamepad,
1: ya?
0: Gamepad.
1: Ada Super Mario. Super Mario. Apa namanya tuh ya? Fitcom ya, apa
0: Fitcom,
1: namanya
0: itu? Fitcom.
1: Ah, itu seru. Masih Super Mario, seru. Apalagi ya, jatuh dimakan sama binatang apa tuh ya? Kak Zu bayangin dimakan sama Fikri dulu tuh.
0: Masa Fikri yang makan?
1: Salah, kakek Fikri. Iya, itu kalau apa Fikom sering. Daripada PS sering main itu. Soalnya, ya itu. Tetangga sepupu Kak Zu ada Fikom itu. PS juga. Pertama dia sih Fikom. Kalau PS itu sering ya dia main sering main bola, main apa berantem itu. Tapi nggak berapa mahir kalau yang di apa namanya di PS. PS 2 dulu ya.
0: Ya. PS 2 ya. Berarti PS 3 nggak pernah main lagi?
1: Nah, berhubung nggak kawin.
0: Oke. Okay.
1: Main PS yang sebenarnya akhirnya Kak Zu.
0: Nggak, kalau misalkan ke tempat rental berarti nggak pernah?
1: Enggak.
0: Cobalah sekali ke sana. Cobalah sesekali ke sana.
1: Buang-buang duit, ada yang gratis nyampein buang-buang duit.
0: Coba tes, maksudnya gini, Kak Zu pergi ke tempat rental PS kan ramai orang. Jadi Kak Zu main bola, kalahin satu rental PS tuh, jadi juara di situ.
1: Enggak.
0: Kak Zu waktu main bola PS, sukanya pakai klub apa?
1: Ya ingat lagi Kak Zu, enggak lama Kak Zu main tuh, sekali-kali. Itu pun karena PS-nya nganggur, yang punya tidur.
0: Masa gitu?
1: Masa tidur, oh, Kak Zu bisa main.
0: Maunya Kak Zu yang buka nih jasa renta sendiri, pakai PS, saudara Kak Zu.
1: Saudara Kak Zu, akhirnya ada juga dia buka PS, tapi enggak, gimana ya, Kak Zu enggak berapa yang suka kali yang...
0: Hektik kali.
1: Oke. Kak Zu lebih fanatiknya ke radio dulu.
0: Oh, iya.
1: Dengar musik gitu.
0: Prank apa?
1: Sewa CD untuk karaoke.
0: Oke.
1: Lagu kata-kata lagu gitu.
0: Kalau di radio dulu Kak Zu berarti suka kerjain penyiarnya gitu kan. Kalau enggak salah di zaman Tempo dulu kan. Zaman tahun 1970 apa 80 kayak gitu kan.
1: Kak Zu aduh lah kayaknya. Kok 1970 Kak Zu belum lahir, Be?
0: Enggak berarti, enggak misalkan di tahun 2001 gitu kan. Kalau enggak salah, misalkan di tahun 2001 Kak Zu kan dengar ini kan. Dengar apa namanya? Dengar radio kan.
1: Dengar radio dari SD.
0: Iya, ini di tahun 2001-nya atau di tahun 1999 misalkan kan.
1: Itu Kak Zu sama SMA.
0: Oke, okay, 1999 kan. Ada penyiar namanya, ada kawan kan, maksudnya bapak dia ni penyiar kan. Cerita ke Fikri. Aku kan sering kali diganggu sama pendengar namanya Kak Zu. Siapa?
1: Enggak,
0: iya diceritain kayak gitu kan. Nama penyiarnya ni. Enggak, nama penyiarnya ini si Fikri. Si Fikri ini curhat ke Fikri.
1: Habis itu si Fikri curhat lagi sama si Fikri. Kapan habisnya akhirnya?
0: Gitu-gitu aja terus.
1: nggak habis-habis akhirnya.
0: Itulah
1: nggak, tapi kalau masuk telepon radio di 2003 itu radio dangdut dulu Kak Jus. Oh enggak, bukan 2003 Kak Jus. Sebelum nikah. Sebelum nikah Kak Jus, pasti nikah 2008.
0: Oke.
1: Ada telepon, ada sempat Kak Jus kenal juga sama sama fan juga, tapi dari Jawa ya. Kebetulan mereka ini kontraktor dari yang bikin hotel Padi itu kan, Padi.
0: Ya.
1: Mereka juga sering masuk tuh kemarin tuh di Radio Bincara yang ada di apa tuh di Gak kedah apa namanya? Paling ujung.
0: Flamboyan.
1: Bukan. Tempat pembuangan sampah apa namanya tuh?
0: Baitur Rahman. Apa ya? Lupa pula.
1: Baitur Rahman. Yang di Kedah, kalau tadi tidak seluruh seluruh sana. Kedah kan enggak kamu?
0: Allah Rabbi, lupa lagi Fikri.
1: Aduh.
0: Fox.
1: Fox itu yang baru-baru ini. Oh, ini itu kan ini radionya Fox. Ada juga lagu waktu itu.
0: Ya Allah, lupa Fikri. Betul.
1: Sebelum masuk di itu, kan di Bicara. Di Bicara juga.
0: Lupa Fikri.
1: Tapi sekarang radio enggak ada lagi.
0: Nantilah kita cari di Google, di gulu-gulu ya. Kita cari di gulu-gulu nanti kan.
1: Iya, di kalau masalah itu di Langgah itu.
0: Radio Kedah dulu ya.
1: Luar Kedah, jalan Kedah. Di ujung, di depannya pembuangan sampah sekarang tuh.
0: Apa yang namanya?
1: Radio Bincar.
0: Bukan RRI.
1: Ada
0: Serambi, Serambi, bukan Serambi, Serambi di sana. Gak tahu lah Kak. Nanti kita cari. Gak bisa tidur pula nanti. Gak, nanti Kak Zul gak bisa tidur pula nanti.
1: Gak. Kalau radio itu mah gak ada lagi. Mungkin gak mengudara lagi ya.
0: Iya.
1: Tapi kami itu lama sempat kenalan sama itulah sama kontraktor seru.
0: Oh kata ya. ini kata Kak Fitri radio tos.
1: Oh enggak, si Fitri gak tahu ah.
0: Si Fitri ini Kak Fitri ini chat nih. Masa itu Kak Azu gak percaya dikasih tahu. masa dikasih tahu fakta gak terima.
1: Ya kalau tos itu di ini di Merduati itu, di depan PLN tuh. Kak Zul tahu, Kak Zul udah ke situ juga.
0: Oh salah Kak Fitri, salah. Nah,
1: sekarang kan jadi Radio Fox gitu kan. Radio Bintara.
0: Bintara.
1: Bintara, Bintara. Orang nama radio.
0: Oke, itu dia.
1: Kita bahas radio sebelah, kita bahas radio sekarang aja. Jadi situ Kak Zul awal masuk di situ, habis itu baru ke Radio Tos. Habis Radio Tos, Kak Zul masuk Pro 2. Di 2003 baru Kak Zul aktif di radio yang di Penayung, Mega. Dan
0: Mega FM ya?
1: Itu Radio Jati nih.
0: Oke.
1: Awal-awal kayak tuh sebelum ada telepon dulu waktu SMP sering request lagu tuh di apa kupon.
0: Kupon.
1: Itu radio di Lamlaga, nggak tahu Kak Zul lupa lagi nama radio.
0: Banyak yang udah nggak mengudara lagi Kak Zul radio di ya, bandar nih kan.
1: Kalau yang kupon tuh di AM dulu, frekuensinya di AM bukan di FM.
0: Oh, ya. Oke, paham dikit.
1: Dikit kan? Ya udah, kayaknya pun pahamnya kecil juga deh, makanannya.
0: Oke, Kak Zul. Makasih nih udah mau cerita di malam ini ya. Biasa kalau Kak Zul udah masuk, kita langsung jadi stand up komedian nih untuk rekan Jati semua.
1: Enggak, karena berhubung malam ini Kak Zul mata agak cok lampu 5 watt nih, soal lelah tadi. Lelah Nur Hayati hari ini.
0: Oke, Kak Zul. Ni malam ini kita mau request lagu apa nih?
1: Oke, Kak Zul mainkan satu dari siapa ya? Dari siapa ya? Kira-kira dari Niagara. Jangan ulangin ya, Sazu. Kalau disuruh ulang nih, gak bisa lagi nih. Pasang kuping, baik.
0: Oke, okay, pasang kuping.
1: Gini kali gini.
0: Oke.
1: Gini kali kali, aduh.
0: Oke.
1: Oke. Dah, jangan tahu lagi. Lagu dari Koreknya.
0: Ya Allah.
1: Kenapa?
0: Pelafal penyebutannya coba tolong.
1: Yaudah, judulnya aduh lupa gak tahu. I want to know apa ya judulnya?
0: I want to know you.
1: Hah?
0: I want to know you.
1: I want to know what love is kalau nggak salah lagi.
0: Dari ah?
1: Foreigner,
0: I want to know what love is. Foreigner. Foreigner. Yeah. I know what she want. Okay.
1: Penting alhamdulillah kamu hari ini ngerti bahasa Kak Zu ya.
0: Yeah. I know what Kak Zu want.
1: Berarti kamu ngerti bahasa planet Kak Zu.
0: Iya, kita kan mungkin. Oke, okay, terima kasih Kak Zu udah request lagu.
1: Tunggu dulu, Kak Zu mau nanya dulu.
0: Apa?
1: Malam ini ada pakai kain sarung.
0: Malam ini gak hujan, tunggu, jadi aman.
1: Oke, kalau ada pakai kain sarung, bukannya kain sarungnya gajah duduk ya?
0: Gajah berdiri.
1: Enggak mau tanya, belalainya ada berapa soalnya? Kayaknya mau tanya.
0: Enggak tahu bilang. Kayaknya enggak
1: pakai kaca tuh. Ah, enggak seru lah, enggak usah ngintip.
0: Mau salam-salam ke siapa nih Kak Zo?
1: Alhamdulillah, salam-salam yang jelas buatnya Putri, selamat bertugas Putri.
0: Oke.
1: Kakek kamu gimana kabarnya?
0: Aduh, alhamdulillah sehat selalu.
1: Alhamdulillah, itu berkat doa Kak Zo kakek.
0: Amin. Alhamdulillah,
1: terima kasih Kak Zo. Ya. Ada WA kakekmu, tapi jangan bilangnya sama nenek ya.
0: Udah kayak sekali tinggal di perut dah nih. Lumas
1: kali. Mudah-mudahan kakek Fi, nenek Fikri juga sehat Fikri ya.
0: Amin.
1: Walaupun Kak Zu agak marah sama nenekmu, tapi Kak Zu tetap doa buat nenekmu juga. Berarti Kak Zu gak dendam kan?
0: Enggak.
1: Nah, udah. Itu buatnya. Ada sisok enggak ya?
0: Enggak ada.
1: Udah rame yang masuk?
0: Rame.
1: Alhamdulillah, udah lah. Kursi yang udah masuk, bisu buatnya Bu Dewi, buat apa lagi ya, buat Kak Ana di sepadamnya juga.
0: Oke.
1: Kalau 5 udah buat semua-semua aja lah.
0: Oke, siap Kak Zu, terima kasih banyak sudah menemani Fikri malam ini di zona apa ceritanya. Oke, di 100.
1: Yang sebenarnya pengen kendaliin hari ini siapa?
0: Bang Ferry.
1: Mana Bapak itu?
0: Bapak Ferry.
1: Kasihan ngebet.
0: Pak Ferry nggak bisa masuk malam ini.
1: Kenapa?
0: Karena ada satu dan lain-lain hal.
1: Semoga Ferry juga sehat dan lancar semua urusannya.
0: Mm-mm.
1: Oke lah Fikri, makasih banyak atas waktunya.
0: Oke. Terima kasih banyak Kak Zu sudah menemani Fikri di zona apa ceritanya malam ini. Waalaikumsalam Kak Zu, terima kasih banyak nih sudah menemani Fikri di zona apa ceritanya malam ini. Dan kayak biasa nih, kalau Kak Zu sudah masuk di 103,6 JTFM di zona apa ceritanya, pasti ada hal-hal yang seru ya, yang seru dan pastinya lucu. Dan oke, rekan Jati, sepertinya kita harus pending dulu sebentar ya, karena ada satu dan lain-lain hal juga. Dan ini dia, saya putarkan lagu requestan dari Kak Zu dengan judul I Want to Know What Love Is by Foreigner. Ini dia saya putarkan untuk Kak Zu dan rekan Jati lainnya. Selamat menikmati.

Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Tenanglah, tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Oke, halo rekan jati semua. Waktu sudah menunjukkan 23.35 ya. Dan untuk rekan jati nih, saya mau rangkumin beberapa cerita yang udah diceritain lewat Fikri tadi. Yang pertama ada dari Kak Fitri nih ya. Kak Fitri dengan pengalaman pertama kalinya ikutin demo ya. Ada rasa panik, cemas, takut ya. Takutnya nanti ada tindakan atau anarkis ya dari demonstran ataupun tindakan yang mengkhawatirkan lainnya. Kemudian juga yang kedua itu ada dari Wadul tadi bercerita bahwasannya kita sebagai manusia harus bersyukur apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dari Kak Zuni yang punya cerita waktu masih kecil nih, atau bukan masih kecil ya, maksudnya dulu pernah sempet main PS ya. Biasa nih kalau Kak Zu udah masuk itu pasti banyak cerita-cerita unik lainnya gitu ya. Dan juga dari Fikri pribadi nih, mau sedikit menyampaikan suatu hal ya. Bahwasannya kita sebagai manusia itu terkadang bukan tidak bersyukur, namun memang ada beberapa hal yang terkejut gitu ya, terkejut. Bukan kita tidak bersyukur, namun masih bingung untuk menghadapinya gimana. Dan terkait kesehatan, sebenarnya mungkin teman-teman di rumah atau rekan jati di rumah ada yang sekarang lagi demam nih kayak Fikri ya kan. Itu juga bentuk ujian dari Allah dan tanda kasih sayang Allah gitu ya. Jadi harus pintar dalam menyimpulkan suatu hal. Kemudian juga untuk rekan jati nih, semoga sehat selalu dimanapun rekan jati berada. Dan sangat-sangat berterima kasih untuk rekan jati yang selalu excited kalau Fikri siaran ya. Selalu semangat kalau Fikri siaran gitu ya. Jadi Fikri sangat mengapresiasi untuk rekan jati ya, yang selalu membagikan cerita-ceritanya, membagi tawa gitu ya untuk Fikri ya kan. Kemudian juga selalu memberikan doa-doa baik untuk Fikri, semoga gitu kan. Kak Fikri juga sebenarnya bingung mau ucapin terima kasih yang bagaimana ke rekan jati ya. Tapi apapun untuk rekan jati, semoga rekan jati semua sehat selalu pastinya. Kemudian selalu dimudahkan dalam hal apapun itu. Kemudian ya semoga rekan jati bisa sukses dengan jalannya masing-masing. Semoga yang disemogakan tersemogakan. Itu aja dari Fikri ya. Semoga rekan jati semua sehat selalu. Jujur Fikri selalu terharu ya dengan apa yang, jadi ini bingung nih mau berekspresi seperti apa ya. Mungkin itu aja dari Fikri. Dan ini dia Fikri memputerin lagu dari Coldplay, judulnya Sparks. Oke. Dan ya, selamat menikmati rekan jati.

0: Bicara.
1: Halo rekan jati, kita sudah sampai di penghujung zona. Apa ceritanya di jam 23.50 ini? Dan untuk rekan jati, terima kasih banyak yang udah setia dengerin Fikri. Dan maaf ya kalau sering terjadi kendala, kayak misal kadang gak bisa angkat telepon rekan jati, kadang suka mati tiba-tiba dan mungkin ada yang salah paham gitu ya. Dan untuk rekan jati yang selalu mencoba mengerti akan kejadian itu, terima kasih banyak ya. Semoga rekan jati sehat selalu, yang bisa mengerti orang lain, semoga hidupnya juga dimengerti oleh orang lain juga. Dan mungkin Fikri mau kasih tahu, mungkin ya ini siaran terakhir Fikri di malam ini. Fikri pamit dari Jati FM ya, kemungkinan ya. Dan apapun itu, terima kasih banyak rekan Jati untuk doa-doa baiknya. Terima kasih banyak. Fikri ucapin, Fikri pamit, sign off. Terima kasih atas doa baiknya. Fikri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

Dad.